Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigenid_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

boli banjak cerita, mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

Lina featuring Andi Arianto dengan Sumpah Mati. Sedih banget lagunya, sama kayak ini ya. Aku baca beritanya sedih karena gara-gara gelombang cuaca panas yang cukup ekstrim ya melanda kota Semarang beberapa hari terakhir. Jadi warga kota Semarang nih ya, kipasnya sampai rusak 3 teman Pro 2. Aduh sedih banget ya. Suhu udara di Semarang ini emang panas banget kalau siang ya. Gerahnya luar biasa, gak cuma siang, sampai malam pun juga masih berasa panasnya. Dan salah satu pilihan adalah kipas angin kan. Kipas angin ini bisa non-stop 24 jam untuk mengusir hawa panas yang ujung-ujungnya rusak deh ya. Aduh. Jadi ada salah satu warga ya, warga Pedurungan ini mencari ceritakan pengalamannya menghadapi cuaca ekstrim yang membakar ibu kota Jawa Tengah ini. Jadi hembusan angin tuh udah nggak efektif ya, hembusan angin dari kipas angin tuh nggak efektif karena masih sama aja panasnya gitu ya teman Pro 2. Jadi ini dampak cuaca panas ya, dia total itu udah 3 kipas angin rusak ya teman Pro 2, sampai akhirnya dia menyerah dan akhirnya pasang AC ya, karena memang ini panasnya luar biasa. Mungkin ini gak cuma dialami oleh Mbak Sania aja ya yang rumahnya di Pedurungan ya teman Pro 2, mungkin dialami juga sama kamu nih teman Pro 2 ya, gara-gara panasnya Semarang kipas anginnya udah nengok kanan kiri kanan kiri terus ya kan, lama-lama udah gedek-gedek terus, capek tuh kipasnya ya. Semoga kita bisa segera melalui cuaca panas yang ekstrim ini ya teman Pro 2 ya, karena kalau kipasan terus kan masuk angin ya toh. Jadi semoga cuaca panasnya segera hempas ya, dan jangan datang lagi. Pengennya sih hujan biar adem gitu ya teman Pro 2, karena cuaca Semarang tuh panasnya luar biasa. Semoga buat kamu juga yang kipas anginnya rusak diberikan rezeki yang berlimpah, biar beli biar bisa beli kipas angin lagi atau bisa beli AC sekalian ya, biar adem.

0: Nilainya bagus, juara terus. Kamu tuh ya, kok gak bisa kayak dia?
1: Maaf Bu, aku kan udah berusaha.
2: Kamu tuh loh, jangan cengeng. Masa gitu aja nangis?
1: Iya ya.
0: Bagi uang jajannya dong. Cepet kasih ke aku sekarang.
1: Tapi kan ini buat makan siangku.
0: Pokoknya kasih. Kalau enggak, awas ya kamu.
3: Membandingkan, meremehkan perasaan, dan memaksa atau mengintimidasi adalah bentuk kekerasan. Stop kekerasan pada anak dalam bentuk apapun. Dengarkan, hargai, dan lindungi anak.

Semoga bertiwi kita ya, gak kepanasan terus ya teman bro dua. Karena luar biasa nih panasnya, panas dunia ini ya. Kalau tadi ada warga kota Semarang yang sampai harus kehilangan 3 kipas angin ya, karena cuaca panas ya. Dan bukan cuma manusia aja yang merasakan hawa panas ini, tapi hewan-hewan pun juga sama ya. Termasuk hewan-hewan yang ada di Semarang Zoo. Wah, ini kan mungkin ada beberapa hewan juga yang harusnya mereka tuh gak bisa kepanasan banget ya. Tapi ya gimana lagi, cuaca di kota Lumpia ini panasnya bisa sampai 37,1 derajat Celcius alias panas banget. Dan ini pengelola kebun binatang Semarang Zoo harus memutar otak dan juga menerapkan sejumlah strategi antisipasi untuk mencegah ratusan satwa koleksinya mengalami stres sampai resiko terburuknya adalah heat stroke ya. Nah, Direktur PT Taman Satwa Semarang Persereda Bimo Wahyu Widodo Dasir Santoso ini menginstruksikan seluruh jajarannya untuk meningkatkan pengawasan secara ketat dan juga memodifikasi pola perawatan dan pakan harian satwa di tengah cuaca terik ini. Modifikasinya unik nih teman pro 2 ya. Ada es buah dan daging beku, bukan untuk manusia, bukan untuk pengunjung, tapi untuk satwa ya. Dan walaupun sejauh ini belum ada penurunan nafsu makan, masih aman-aman aja gitu ya, tapi mereka menyiapkan berbagai langkah modifikasi pakan ya sesuai dengan jenis satwa. Untuk jenis primata kayak orang utan dan juga kera, petugas ini menyajikan kudapan es buah segar ya. Sementara untuk kelompok karnivora kayak harimau dan juga singa, pengelola memberikan pasokan daging beku, jadi yang dingin-dingin gitu ya teman pro 2. Sedangkan untuk satwa herbivora, ini tempat minum mereka diberi tambahan es batu biar suhu airnya tetap dingin ya. Kemudian untuk gajah gimana? Gajah ini disiram pakai sprinkler gitu ya teman pro 2 ya. Jadi bisa tetap adem gitu kan, berasa bershower gitu. Karena pasti gajah-gajah ini kan juga kepanasan banget ya. Semoga dengan segala upaya ini ya bisa menyelamatkan satwa-satwa yang ada di Semarang Zoo biar aman-aman terus. Walaupun cuacanya panas banget ya, tapi udah dikasih es buah, udah dikasih daging beku, udah dikasih es batu juga ya. Semoga aman-aman aja, sehat-sehat terus pokoknya ya hewan-hewan yang ada di Semarang Zoo.

2022, akhir-akhir ini cuaca di Indonesia sering terasa tidak menentu. Pagi bisa cerah, siang terik, tapi sore bisa tiba-tiba hujan deras. Hal ini terjadi karena Indonesia berada di wilayah tropis dan dilalui garis khatulistiwa. Posisi ini membuat pembentukan awan hujan berlangsung sangat cepat dan dinamis. Selain itu, perubahan musim angin atau monsun turut mempengaruhi pola cuaca. Fenomena global seperti El Nino dan La Nina juga bisa membuat hujan datang lebih sering atau justru berkurang. Tidak hanya faktor alam, perubahan iklim dan aktivitas manusia juga ikut memperburuk ketidakstabilan cuaca. Suhu bumi yang meningkat membuat pola hujan semakin sulit untuk diprediksi. Cuaca yang tidak menentu mengingatkan kita untuk selalu waspada dan menjaga lingkungan. Karena alam yang sehat akan membantu menjaga keseimbangan cuaca di sekitar kita.

0: Nha, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo, bukan sebenarnya Kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang bikin kamu sadar kalau enggak sempurna itu justru punya daya tarik. The pratfall effect. The pratfall effect ini ada fenomena ketika seorang jadi terlihat lebih disukai atau menarik justru karena dia kadang melakukan kesalahan. Yes, kamu enggak salah dengar kok. Kesalahan kecil bisa bikin kamu lebih relatable. Contohnya, seorang idol atau public figure yang biasanya terlihat sempurna tiba-tiba salah ngomong ketika lagi wawancara gitu ya, ketawa awkward atau melakukan hal konyol. Bukannya jadi ilfeel, malah jadi bikin orang makin suka karena kelihatan manusia banget, bisa kegapai gitu ya. Keunikannya the pratfall effect, kesalahan kecil bisa menurunkan jarak antara seorang dengan orang lain, jadi enggak terasa terlalu sempurna atau jauh dari realita. Makanya sedikit flow bikin kamu lebih relatable, orang lebih gampang connect sama yang terasa real. Perfeksionisme berlebihan malah bisa bikin terlihat kaku. Tapi ingat ya, ini bukan berarti kamu harus sengaja bikin kesalahan. Yang penting tetap jadi diri sendiri dan enggak takut kelihatan imperfect. Karena seringkali yang bikin orang suka sama kamu bukan kesempurnaan kamu, tapi sisi manusiawi kamu. Jadi, masih takut kelihatan gak sempurna? No, no, no. Sampai ketemu lagi ya di Islah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya.

0: juara minggu ini teman berdua. Selamat lagi untuk kolaborasi yang mempertemukan produser Akbar Salai bersama dengan Mingse yang gak lain adalah alter ego dari Bunga Reza. Lagunya sendiri ditulis bareng sama tim komposer mereka, ada Jan Prayas, Nabil Adesha, Aji Suheri dan juga Happy Andromeda. And this is Astaga Bercanda, Akbar Salai, Mingse.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

Ate Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Karena udah jam 8, jadi vote-nya aku tutup ya. Thank you buat teman Pro 2 yang udah gabung bareng sama Devina ya, teman Pro 2. Dan kita mau recap you 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak yang udah dipilih sama teman Pro 2 di Instagram kita @pro2smg, terus di aplikasi RRI Digital juga ya, dan di WhatsAppnya Pro 2 081565 10953. Apa aja lagunya yang masuk ketiga besar pagi ini? Kita mulai dulu yuk. Dari posisi ketiga ada Kualat dari Adrian Khalif featuring Dipa Barus.

Itu dia tiga lagu dengan jumlah voting terbanyak pagi ini. Thank you buat teman Produ yang udah gabung ya. Dan buat kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu lainnya, tungguin aja. Pokoknya setiap hari, setiap pagi, cuma di Sate Lilit ya, Produ FM Semarang, dari jam 7 sampai jam 8. Ya udah, yuk langsung aja kita dengerin. Yang jadi juara pagi ini ada NPD dengan Lupain Aku Please. Tetap di Spada. Selamat pagi teman Produ.

0: Pradolsa untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Datang ke Gia Semarang 2026. Nah, ini tinggal 2 hari terakhir berarti ya. Besok, hari ini dan juga besok nih teman Pro 2. Aku udah datang ke sana waktu hari pertama dan itu banyak merek mobil ya yang ada di sana yang bisa kamu cobain karena ada test drive-nya juga ya. Dan ini kurang lebih ada 45 mobil ya dan juga ada motornya juga nih di Gia tahun ini teman Pro 2 yang bisa kamu cobain ya, bisa test drive dan juga test ride juga. Wih, menyenangkan ya. Dan untuk test drive-nya nih, kamu bisa keliling ya, kurang lebih di jalanan kota Semarang ini 2,3 km. Lumayan ya, lumayan jauh gitu ya buat nyobain. Ya kalau test drive ya jangan dibawa pulang. Ya kalau lokasinya di Undip ya, kamu bisa keliling-keliling di sekitaran Undip. Apalagi Undip itu kan konturnya ada naik turunnya ya teman Pro 2, jadi kamu bisa cobain gitu gimana rasanya berkendara naik kendaraan yang ada di Gia Semarang 2026 dengan berbagai merek ya. Kemudian untuk harganya, ini karena weekend ya, harganya murah teman Pro 2, cuma Rp25.000 aja tiketnya ya. Kurang 2 hari lagi buat kamu yang pengen ganti kendaraan ya. Dari kemarin udah ngincer-ngincer nih, aduh aku kayaknya cocok banget nih sama mobil yang satu ini. Nah sekarang waktunya kamu buat cek-cek aja di Gia Semarang 2026, karena tinggal 2 hari lagi ya, tinggal hari ini dan juga tinggal besok. Langsung aja datang ke Mula di Dom Semarang. Kemarin ada yang nanya aku juga, Mbak lantai berapa sih ini giasnya gitu kan. Langsung aja ke lantai 2 ya. Kalau di lantai satunya tenan-tenan makanan, kalau kamu lapar kamu bisa makan dulu, atau selesai test drive kamu mau makan mau minum, komplit di sana udah ya. Buat kamu yang penasaran kayak gimana serunya Gias 2026, langsung aja datang ke sana.

Kalau ditanya bangunan paling ikonik di kota Semarang, udah pasti dong jawabannya Lawang Sewu. Tapi kalau diartiin, Lawang Sewu dalam bahasa Jawa artinya pintu seribu. Emang bener ya pintunya itu ada seribu? Ternyata jumlah pintu yang ada di Lawang Sewu hanya berjumlah 928 pintu aja loh. Artinya nggak seribu-seribu banget dong. Terus, kenapa disebut Lawang Sewu? Sebutan ini muncul karena jumlah pintu dan bukaan di bangunan tersebut memang sangat banyak. Ditambah lagi, Lawang Sewu punya jendela-jendela besar dan tinggi yang dari kejauhan terlihat seperti pintu yang berfungsi sebagai sirkulasi udara. Jadi angka 1000 sebenarnya lebih menggambarkan betapa banyaknya pintu dan bukaan yang ada di bangunan tersebut. Bukan berarti orang zaman dulu benar-benar menghitung sampai tetap 1000 ya. Nah, sekarang kalau ada yang nanya Lawang Sewu pintunya beneran 1000, udah tahu dong jawabannya. Gak sampai 1000, tapi 928 aja udah bikin kita kebayang kenapa bangunan ini akhirnya dikenal sebagai Lawang Sewu.

lagi di program Jalan-Jalan Asik. Saya Fitra Julia siap nemenin kamu jalan-jalan buat nemuin cerita-cerita unik dari berbagai daerah. Nah, kali ini kita bakalan mencoba suatu makanan yang berasal dari Kabupaten Boyolali. Kali ini kita akan menikmati jenang pecel yang legendaris. Walaupun kedengarannya aneh ya, tapi makanan ini digemari oleh penduduk setempat untuk makan siang. Yuk kita berkenalan lebih dulu nih dengan jenang pecel. Sepintas kalau kita dengar, hidangan ini terkesan dikenal sebagai kudapan, dipadukan dengan sayur mayur sama pecel. Namun begitu, mencoba rasanya, bayangin aja deh, rasa sayur yang segar dan lembutnya bubur sumsum terpadu dengan gurihnya saus kacang pedas manis. Sebuah sensasi yang unik dan langka kan, membuat lidah ingin menyuap makanannya lagi dan lagi. Ditelusuri dari sejarahnya, jenang pecel sudah ada sejak puluhan tahun lalu dan diyakini berasal dari masyarakat pedesaan di Boyolali. Awalnya hidangan ini muncul dari kebiasaan warga yang sering menggabungkan sisa bubur jenang dengan sayur pecel untuk menghemat bahan makanan. Namun seiring waktu, kombinasi sederhana itu justru menjadi kekhasan tersendiri yang diwariskan turun-temurun. Dari sekedar ide spontan di dapur, jenang pecel kini menjadi ikon kuliner tradisional yang menggambarkan kreativitas masyarakat Jawa dalam memanfaatkan bahan seadanya menjadi sajian istimewa. Yang membuat jenang pecel unik bukan cuma dari bahan dasarnya, tapi juga dari keseimbangan rasa dan tekstur yang tidak bisa ditemukan pada makanan lain. Bubur sumsumnya yang lembut berpadu dengan renyahnya sayur seperti toge, bayam, dan kacang panjang, lalu sambal kacangnya memberikan rasa pedas manis gurih yang menggigit, tapi tetap ringan di lidah. Inilah yang membuat jenang pecel disukai banyak orang. Rasa tradisional yang sederhana tapi mampu memberikan pengalaman kuliner yang mendalam dan menenangkan. Menarik, jenang pecel biasanya disajikan di atas piring atau daun pisang. Dimulai dari jenang sumsum yang diletakkan di dasar, lalu ditimpa dengan sayur-sayuran pecel di atasnya. Setelah itu, disiram dengan sambal kacang yang kental dan harum. Beberapa penjual menambahkan taburan bawang goreng atau rempeyek kecil sebagai pelengkapnya. Hangat, sederhana, dan penuh cita rasa. Setiap suapan jenang pecel seolah membawa kita pulang ke suasana kampung yang akrab dan penuh kenangan. Jenang pecel yang melegenda dan menyimpan kisah panjang dari Kabupaten Boyolali. Tetap pantengin program Jalan-Jalan Asik, karena masih banyak destinasi menarik lain yang siap kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.

0: Kemudian untuk juara minggu ini teman perdua, ini dia grup girl lokal rasa internasional yang beranggotakan ada Christy, Esther, Baila dan juga Sas, tentu aja Nona. Dirilis melalui Area Tracing, lagu Hong menjadi bagian dari proyek album debut mereka yaitu Island Girl. Dengan lagu ini, Nona ngajak kamu untuk nyikapin kemacetan, keberatan hidup, stres dengan santai dan juga ceria. And this is Nona with Hong.
1: This week's number one.

Orang Barat ya, gimana hari ini? Apakah cuaca atau ini udah cukup oke? Panasnya panas banget sih, emang sama ya teman Pro 2. Tapi ditambah kepulan asap, udaranya gimana? Apakah sudah membaik daripada kemarin-kemarin? Karena memang kepulan asap tebal akibat kebakaran di TPA Jatibarang ya. Ini teman Pro 2, kemarin dirasain banget sama warga wilayah Ngalian, Krapyak dan sekitarnya ya. Bahkan kemarin teman aku bilang sampai Pamular sih pun itu masih kecium asapnya ya teman Pro 2. Nah, efek dari kepulan asap tebal ini memaksa pihak sekolah terdekat mengambil langkah darurat ya. Kemarin ini SD Negeri 4 Ngalian resmi mengalihkan kegiatan belajar menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring ya di hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Kalau hari Sabtu ini biasanya libur ya adik-adik sekolah ya. Cuman semoga nanti hari Senin udah membaik udaranya, kualitas udaranya, sehingga adik-adik bisa sekolah lagi dengan aman ya, nggak daring-daring lagi. Dan kalau kemarin keputusan merumahkan siswa diambil karena lokasi SDN 4 Ngalian ini berdekatan dengan kawasan TPA Jatibarang yang diterjang kabut asap pada hari ketiga pemadaman ya. Dan ini memang salah satu sekolah yang terdampak paling signifikan karena embusan anginnya ini membawa asap yang pekat. Jadi bahaya buat anak-anak ya, bahaya buat pernafasan juga, matanya juga jadi pedes ya. Akhirnya ini kemarin diliburkan. Tapi semoga gak lama ya teman Pro 2 ya. Dan selain SDN 4 Ngalian, ini kondisi sekolah lainnya kayak SMA Negeri 7 Semarang yang lokasinya juga terlintasi asap ya, ini menyampaikan kalau situasi relatif mirip tapi tidak menerapkan pembelajaran daring total. Jadi untuk yang teman-teman SMA gak ada belajar daringnya ya. Tapi semoga hari Senin ya situasi udah membaik, gak ada lagi asap-asap yang mengganggu siswa-siswi belajar ya. Apalagi SD dan juga SMA-nya ini deketan banget sama TPA Jatibarang. Semoga semuanya semakin aman dan kualitas udaranya sudah bisa membaik. Jadi adik-adik gak perlu daring-daring lagi.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Pernah gak sih kamu tuh ngerasa burn out karena emang dalam satu waktu tuh kegiatan kamu banyak banget gitu?
2: Pernah sih kak.
1: Pernah. Nah gimana tuh caranya tuh biar gak burn out lagi?
2: Biar gak burn out lagi ya itu kak. Terkadang aku, kan pasti kita punya waktu luang kak di burn out. Nah biasanya mungkin kebanyakan mahasiswa menghabiskan waktu luang itu untuk tiduran. Nah kalau aku beda nih kak, aku lebih cari suasana yang baru. Agar pikiran aku yang burn out itu bukan menghilangkan ya kak, tapi kayak melupakan sejenak gitu, untuk bisa cari energi baru yang nantinya bisa kuat untuk bisa ngadepin burn out itu kak. Gitu kak.
1: Berarti cari kegiatan yang lain mungkin.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul.
1: Kegiatannya apa? Olahraga mungkin.
2: Olahraga itu pasti kalau aku kak. Terus kemudian kalau aku tuh lebih suka ke yang alam-alam. Jadi ya mungkin dalam skala sebulan sekali pasti aku akan pergi ke alam untuk melihat sesuatu yang hijau-hijau gitu loh kak. Atau enggak ke pantai itu bisa jadi. Karena menurut aku dengan melihat alam aja udah pikiran aku yang lama tuh udah buyar gitu kak. Jadi lebih enjoy buat jalanin hari yang selanjutnya gitu kak.

Hari ini di hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026, kontingen Indonesia nih masih punya sejumlah peluang untuk menambah medali emas di Asian Games 2026 ya teman Pro 2. Jadi sejumlah wakil merah putih hari ini masih bakalan tampil di pertandingan penentuan medali. Ada sepak takraw, kemudian ada padel dan juga bola voli pantai. Ini cabang yang sudah memastikan wakil Indonesia tampil di partai final. Nah, dari sepak takraw, Indonesia nih menghadapi Jepang di final nomor kuadran putra dan pertandingan ini dijadwalkan berlangsung 8.30. Berarti ini lagi berlangsung ya, teman Pro 2. Dan laga ini jadi salah satu kesempatan Indonesia untuk menambah koleksi emas. Kemudian Indonesia juga punya peluang emas dari bola voli pantai. Ada Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar yang akan menghadapi wakil Qatar dalam final nomor putra yang dijadwalkan berlangsung jam 11 nanti waktu Indonesia Barat ya. Sementara dari padel, wakil Indonesia ini akan berhadapan dengan Jepang di final ganda putri. Pertandingan perebutan medali emas ini bakal dijadwalkan nanti di jam 2 siang ya teman Pro 2. Kemudian selain final untuk memperebutkan emas ya, Indonesia ini juga punya satu laga perebutan medali dari cabang padel. Wakil merah putih akan menghadapi Filipina dalam perebutan medali perunggu di ganda putri jam 9 ini teman Pro 2 ya. Kita dukung terus ya untuk tim-tim dari Indonesia ya teman Pro 2. Tadi ada padel, ada juga bola voli pantai, ada sepak takraw juga, ada juga panjat tebing nih teman Pro 2. Ada Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani yang bakal tampil di nomor lead putri jam 4 sore nanti ya teman Pro 2 ya. Semoga ini bisa dapetin emas ya untuk Indonesia. Kita dukung terus sambil doain juga ya teman Pro 2, biar Indonesia ini bisa dapetin emas lagi hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2026 di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

0: Ludo FM. Di Aksa ini tadi aku sempat iseng coba cari-cari, ini ternyata ada dua ya. Ini boleh dijelasin nggak nih, Aksa ini ada apa aja berarti?
1: Okay, secara DNA kita itu satu tadi. Gimana caranya AI itu ngasih materi, ngebenerin kita, dan praktis. Maka dari itu kita mencoba untuk ngebuat ini sampai produk yang diterima sama orang-orang. Dan di sana kita datang dari sampai kesimpulan kalau kita perlu bikin platform, which is website sama aplikasi Android sama iPhone. Dan yang kedua itu kita bikin akademi. Okay. Buat yang platform, kita percaya kalau style Duolingo itu yang terbaik untuk achieve mission tersebut. Kayak gitu. Jadi sesimpel user itu define goalsnya dia seperti apa. Misalnya aku ingin investing, aku ingin belajar bahasa Arab, aku ingin belajar psikologi, kayak gitu. Habis itu dia akan dapat lesson, refinement, dan praktis terus-terusan setiap hari untuk achieve goal tersebut. Dan sisi kita juga punya akademi, dimana kita ingin ngebantu orang-orang itu adopt AI yang paling frontier yang pernah yang ada sampai saat ini, kayak gitu. Dimana ada dua mekanisme. Yang pertama, dia itu akan dapat daily lesson, kayak yang aku bilang tadi, mereka tetap bakal dapat materi. Dan yang kedua, dia ada daily practice, di mana dia harus praktikin materi yang dia dapat untuk adopsi AI, untuk use case mereka. Ada yang gimana caranya full 100% cara dia produksi konten itu pakai AI, ada yang gimana caranya bisa bikin aplikasi 100% pakai AI, dan so on, kayak gitu.
0: Jadi ini kayak yang si AI pro ini apa yang satunya lagi tuh ya, tadi namanya AI-nya yang apa tuh namanya, platformnya tadi itu adalah juga salah satunya adalah buat orang belajar juga ya, gimana caranya pakai AI-nya ya.
1: Yes, of course, itu di AI Academy kita.
0: AI Academy itu tadi maksudnya itu dia. Itu tadi maksudnya namanya. Aku ngetes soalnya, inget gak namanya apa nih, dia lupa juga.
2: Dengerin

Teman berdua, kalau kamu mau jalan-jalan ya, terus repot nih ngurus visa ini itu. Nah, pemegang paspor Indonesia ini punya sejumlah pilihan destinasi yang bisa dikunjungi tanpa perlu mengurus visa reguler sebelum keberangkatan. Tadi aku udah baca juga, ada yang visanya ditolak berkali-kali ya, gak tahu alasannya apa, padahal uang di tabungan cukup dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin dicek lagi ya negaranya yang kira-kira ramah gitu ya untuk para pelancong dari Indonesia, teman Pro 2. Nah, ini untuk visa on arrival atau VOA memungkinkan warga negara Indonesia bisa memperoleh visa saat tiba di negara tujuan, gak repot-repot ya. Dan berdasarkan data dari Passport Index 2026, pemegang paspor reguler Indonesia bisa punya fasilitas visa on arrival di 40 negara destinasi. Kamu bisa cek-cek ya kira-kira mana aja. Aku bacain ya teman Pro 2, diantaranya ada Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Burundi, Komoros, Djibouti, Ethiopia, Guinea-Bissau, kemudian Kyrgyzstan, Madagaskar, Malawi, Maladewa, Kepulauan Marshall atau Marshall Island ya, kemudian Mauritius, Nepal, Niue, Oman, Palau, Paraguay, Qatar, Samoa, Seychelles, kemudian Sierra Leone, Tanzania, Tuvalu, Yordania, dan juga Zimbabwe itu. Kalau kamu pengen explore dunia ya yang gak biasanya, nah ini bisa nih teman Pro 2, manfaatin 40 negara ini dengan visa on arrivalnya untuk pemegang paspor Indonesia.

pernah nggak sih kamu merasa ada angka tertentu yang bikin merinding? Nah, kalau di banyak negara, angka 13 sering dianggap sial, tapi beda cerita kalau kamu lagi di Italia. Di sana justru angka 17 yang punya reputasi kurang baik. Nah, kok bisa? Jadi gini, dalam angka Romawi 17 ditulis XVII. Nah, kalau huruf-huruf ini diacak bisa membentuk kata VIXI yang dalam bahasa Latin artinya hidupku telah berakhir. Serem juga ya. Karena makna inilah banyak orang Italia yang menganggap angka 17 sebagai simbol kesialan atau bahkan kematian. Gak heran di beberapa hotel atau pesawat di Italia kamu tidak bisa menemukan nomor 17. Yang ada loncat dari 16 ke 18.

0: Ini dia teman berdua, lagu terbaru,
1: lagu terbaru.

Kemarin 2 Oktober ya diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Kemarin udah pada pakai batik, aku dah ya. Tapi ternyata gak cuman batik yang udah dipakai aja. Ternyata kemarin ya toko Oyen ini juga mencatatkan motif batik parang dan batik kawung ya. Jadi motif batik paling banyak dicari di momentum Hari Batik Nasional 2026 ya. Dan minat terhadap batik ini juga terlihat dari daerah asal penjual ya. Ada dari Jawa Tengah, Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Ini tercatat sebagai 3 provinsi dengan jumlah penjual batik terbanyak yang menyuplai dan juga mendistribusikan produk-produknya ya. Sementara itu kalau di ekspor teratas ya, ini juga produk-produk batik ya, ini jadi favoritnya warga Malaysia dan juga Thailand ya. Asalnya dari mana? Ya itu tadi, dari Jawa Tengah, Jawa Barat dan juga Jawa Timur ya, teman Pro 2. Jadi gimana, apakah ini juga salah satu motif batik favorit kamu, teman Pro 2? Kalau batik parang, ini punya garis diagonal ya, yang merepresentasikan energi yang dinamis, kemudian perjuangan hidup, keteguhan hati dan juga kearifan. Nah, motif parang ini juga disebut salah satu motif batik tertua ya, yang dahulu tuh eksklusif banget untuk kalangan bangsawan aja. Sedangkan batik kawung ini punya pola geometris ya, ada 4 lingkaran yang mengelilingi satu lingkaran di tengah, dan motif ini terinspirasi dari bentuk buah kawung atau buah aren ya, yang secara filosofis ini dimaknai sebagai simbol kesucian dan juga ketulusan hati ya. Itu dia 2 motif batik favorit di 2026 ini, teman Pro 2. Kamu udah punya belum? Kalau belum punya ya belilah ya, ngelarisin gitu ya UMKM-UMKM yang ada di Indonesia, sekaligus melestarikan batik Indonesia.

Teman-teman Pro 2 pasti sering banget dong nemuin istilah ini kalau lagi tanda tangan suatu hal. Misalnya presensi atau surat-surat penting. Yup, istilah TTD pasti sering kamu temuin dalam keterangan yang merujuk pada bagian yang harus kamu tanda tangani. Tapi, kepikiran gak sih artinya TTD itu apa? Apa itu tanda tangan di sini? Tanda tangan dong? Atau malah tanda tangan deh? Eits, salah semua. Jadi, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah TTD merujuk pada kata tertanda, yang artinya sudah dibubuhi tanda atau sudah ditandatangani. Jadi, istilah TTD bukan berarti aktivitasnya, tapi jadi bukti kalau suatu bagian atau dokumen sudah ditandatangani atau diberikan cap secara sah. Nah, sekarang udah jadi lebih tahu dong, kalau ada bagian di dokumen resmi atau sesuatu yang harus kamu tanda tangan, bagian yang bertuliskan TTD itu akan menunjukkan kalau kamu sudah secara sah menandatangani bagian tersebut.

0: Aku juga butuh waktu sejenak ya teman Pro 2 buat istirahat, karena abis ini aku bakal lanjut lagi nemenin siang kamu nanti di Pro 2 Hitlist ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay di sini aja ya, karena aku masih lanjut lagi menemani kamu abis dari sepada, lanjut lagi di Pro 2 Hitlist ya. Buat kamu yang pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu ya, kamu bisa dengerin di 95,3 FM. Ya udah, aku mau minum-minum dulu ya teman Pro 2 ya, mau istirahat sebentar aja. Nanti di jam 10 Devina bakal balik lagi buat temenin pagi menjelang siang kamu, pastinya cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menyatakan baru sekitar 25% sekolah di Indonesia yang telah mengajarkan coding dan kecerdasan buatan atau AI sebagai mata pelajaran pilihan. Ia menjelaskan Kemendikdasmen membuka kesempatan pelajaran coding dan AI mulai dari kelas 5 SD hingga sekolah lanjutan tingkat atas SLTA. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas pengenalan teknologi digital dan kecerdasan buatan kepada murid sejak pendidikan dasar. Namun pelaksanaannya membutuhkan kesiapan guru, terutama melalui pelatihan agar tenaga pendidik mampu mengajarkan materi tersebut sesuai dengan jenjang pendidikan.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran 10 miliar rupiah untuk pembangunan tanggul laut Semarang Demak. Pembangunan tanggul laut itu kini disebut mencapai sekitar 40-50%. Disampaikan pembangunan tanggul laut tersebut berbeda dengan proyek Giant Seawall GSW Jateng yang merupakan proyek pemerintah pusat yang membentang dari Brebes hingga Rembang. Dijelaskan tanggul laut Semarang Demak akan membentang dari Terboyo, Timbul, Soko, Moro Demak, Wedung hingga Jepara. Pembangunan disebut mulai berjalan sejak awal tahun lewat proses penganggaran dan perencanaan APBD Murni 2026. Kontingen Indonesia berada di peringkat ke-14 berdasarkan update klasemen medali Asian Games 2026 per Sabtu 3 Oktober 2026 pukul 4.20 waktu Indonesia Barat. Kontingen Indonesia mengoleksi 35 medali terdiri dari 5 emas, 8 perak, dan 22 perunggu. Peringkat Indonesia turun 1 peringkat setelah Jumat kemarin, masih menempati peringkat ke-13. Posisi tersebut kini ditempati Uni Emirat Arab dengan 7 emas, 4 perak, dan 1 perunggu.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist. Devina masih lanjut lagi temenin siang kamu di Pro 2 Hitlist. Yuk, list lagu favorit kamu sekarang juga bareng sama Devina sampai nanti jam 12 ya. Aku bakal puterin lagu-lagu favorit kamu. Kamu bisa kirim aja ya ke DM Instagram Pro 2 @pro2smg atau teman Pro 2 yang udah download aplikasi RRI Digital. Kamu tinggal langsung gabung aja ke sana atau di WhatsApp-nya Pro 2 juga boleh banget, 081-565-10953. Di hari Sabtu ini yang cukup panas ya. Begitu lihat keluar, wah panas banget dan silau banget ya. Ya udah, aku bakal puterin lagu favorit kamu, siapa tahu ya kan bikin makin adem ya suasana hati kamu. Yuk, langsung request sekarang juga di Pro 2 Hitlist.

0: Kodu FM. Kadang orang kalau kita perspektifnya nih ya, liatin orang yang dianggap soleh itu biasanya yang wah ibadahnya rajin nih, sholatnya lancar. Ya kalau di Islam kan sholatnya jalan terus, ikut pengajian dan segala macam gitu. Apakah sebenarnya berhubungannya ini cuma terhadap hubungan antara manusia ke Tuhan kah atau gimana kalau sebenarnya kalau kita ngomongin soal kesalehan itu sendiri?
1: Mungkin kesalehan itu kan tadi kan di definisi yang adadannya itu kan, dan ketungguhan untuk mengerjakan ajaran agama yang bercermin terhadap kehidupan sehari-hari itu kak. Kan di situ tadi garis bawahi dulu. Nah jadi yang namanya kesalehan bukan berarti kita tuh hanya beribadah kepada Tuhan. Akan tetapi kita sebagai makhluk sosial harus ada yang namanya ibadah secara sosial itu kak. Seperti kita berbuat baik kepada orang, kita menolong orang, itu kan menjadi ibadah sosial yang diajarkan oleh agama kita. Gitu.
0: Jadi emang ya kalau secara hubungannya berarti kalau kita ngomongin kesalehan nih bukan cuma kita hubungan kita dengan Tuhan aja tapi juga sesama manusia gitu ya.
1: Iya, perlu kak, karena kan gimana ya, kita kan sebagai makhluk sosial kak, kita nggak bisa hidup sendiri. Meskipun kita sering beribadah kepada Tuhan, tapi kita ada waktu kita itu butuh kepada seseorang, gitu kak. Gak semuanya apa yang kita kerjakan itu selesai sendiri, butuh bantuan dari orang lain itu. Makanya dianjurkan oleh agama untuk yang namanya hablum minannas atau hubungan antar manusia juga.
2: Dengar.

0: ngerasa capek banget deh. Semua masalah ini bikin aku pengen kabur deh.
1: Sama lagi. Tapi kalau kamu mau nih, ada cara tahu biar semua itu gak kerasa cuma sebentar.
0: Jangan bilang maksud kamu narkoba.
1: Iya, katanya bisa bikin lupa semua masalah.
0: Tapi Dim, itu bukan solusi. Itu cuma awal dari masalah yang lebih gede.
1: Tapi aku tuh cuman pengen tenang.
0: Iya, tapi sekali kita coba, kita bisa kehilangan semuanya. Kesehatan, masa depan, bahkan orang-orang yang peduli sama kita, Dim.
1: Aku gak mau sampai sejauh itu sih.
0: Nah, kalau kita lagi jatuh gini, yuk bareng-bareng cari jalan bangkit, bukan jalan hancur.

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda FM.
1: Apa sih tantangan terbesar dalam mengajak remaja-remaja sekarang nih Mas ya untuk terlibat dalam kegiatan positif nih Mas?
2: Tantangan terbesarnya yaitu bagaimana saya harus membuat kegiatan yang benar-benar relevan dengan kehidupan remaja zaman sekarang. Karena kan sekarang itu remaja-remaja hidup di tengah media sosial dan gadget. Yeah. Jadi lingkungan, kadang lingkungan itu terasa kurang menarik. Menurut saya pendekatannya bukan dengan menyalahkan atau memaksa teman-teman, tapi bagaimana kita membuat mereka merasa bahwa kegiatan tersebut bisa memberikan manfaat bagi seluruh anggota remaja.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

Teman Pro 2, pernah bertanya-tanya nggak sih, apa sebenarnya penyebab bau badan? Bau badan bukan semata-mata karena keringat. Tubuh manusia memiliki dua jenis kelenjar keringat, yaitu ekrin dan apokrin. Keringat dari kelenjar apokrin mengandung protein dan lemak yang mudah diuraikan oleh bakteri. Ketika bakteri di permukaan kulit memecah zat tersebut, muncullah aroma yang tidak sedap. Area seperti ketiak menjadi lokasi yang paling umum karena lembab dan tertutup. Faktor lainnya seperti kebersihan tubuh, jenis makanan, perubahan hormon, hingga stres juga bisa mempengaruhi. Semakin aktif bakteri berkembang, semakin kuat pula bau yang ditimbulkan. Menjaga kebersihan tubuh, rutin mandi, serta menggunakan pakaian yang bersih dapat membantu mencegah bau badan. Dengan perawatan sederhana, rasa percaya diri pun tetap terjaga sepanjang hari.

Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: gitu. 92,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: di Prodo Hit List.
1: Siang teman Produa, kamu lagi dengerin Produa Hit List. Habis ini, kamu bakal dengerin playlistnya aku, Antika dari Undip. Dengerin ya.

Teman Pro 2, pernahkah kamu merasa tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tapi di dalam hati merasa lelah yang sulit dijelaskan? Tidak semua bentuk kelelahan itu terlihat. Ada kondisi yang disebut silent burnout. Ketika seseorang tetap bekerja seperti biasa, tetapi secara mental dan emosional merasa lelah berkepanjangan. Gejalanya biasanya berupa sulit fokus, mudah lelah, atau kehilangan motivasi tanpa sebab yang jelas. Istirahat yang cukup, manajemen waktu, serta berani menetapkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting untuk mencegahnya. Produktif itu baik, namun kesehatan mental tetap prioritas. Mulai sekarang, dengarkan tubuh dan pikiran kamu.

Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Udah azan zuhur nih. Ayo kita sholat zuhur dulu ya.
1: Sketsa Santri, Sandi
2: dan Fitri.
3: Ya Allah, Fitri, banyak banget sih belanjaan kamu.
4: Abis, gimana lagi? Bagus-bagus sih.
3: Astagfirullah, kilaf mata kamu, belajar menahan diri dong.
4: Yeay, suka-suka aku lah, mumpung baru gajian nih aku.
5: Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Boros adalah pangkal miskin. Dan apabila kita menyisihkan sedikit uang untuk beramal, itu jauh lebih bermanfaat.

Di dunia ini ada sesuatu yang akan singgah dalam hidup kita, yaitu ujian. Sekuat apapun usaha kita untuk menghindarinya, pasti tidak akan bisa. Karenanya, agar ujian itu berbuah pahala dan mengangkat derajat kita, jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Dengan begitu, ujian itu justru bisa kita maknai sebagai anugerah. Karena dengan ujian yang telah kita sabari itu menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Selamat weekendan dan juga selamat menikmati hari Sabtunya di tengah Semarang yang lagi 35 derajat. Ngecek HP tadi 35 ya. Semoga kita jadi pribadi yang matang kalau kayak gitu ya. Karena saking panasnya di Semarang. Tapi enggak apa-apa, mudah-mudahan hari ini jadi hari yang adem kepalanya, adem hatinya ya, karena weekend. Jadi pas banget buat santai-santai, buat nikmatin hari ini sambil Faris Magriza temenin kamu kalau sekarang di santai siang weekend pastinya. Kita nikmatin siang hari ini sambil cari makan, hunting-hunting ya, apalagi awal bulan self reward boleh banget. Yang mau hang out, yang mau jalan-jalan, yang mau kemana aja, atau mungkin ya udah di rumah aja, di kosan aja, geler-geleran boleh ya. Yang jelas aku temen kamu sepanjang siang ini tentunya di santai siang weekend.

0: koco anakku.
1: Dalam Romo,
0: ternyata ada yang lebih sakti daripada otot kawat balung besi murah, dan lebih sakti daripada kuku Ponconoko dan koto rucak poloku.
1: Siapa Romo?
0: Pancasila. Karena kemajemukan Indonesia hanya bisa disatukan oleh Pancasila.
1: Betul itu Romo.
0: Jadi kita harus mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara yang mampu membuat utuh NKRI.
1: Siap Romo.
0: Selamat Hari Kesaktian Pancasila. NKRI harga mati.

0: ekonomi kayaknya harga tuh berpengaruh banget ya. Kalau misalnya kita ngeliatin ada barang gitu ya, ada dua barang harganya beda dikit, kita biasanya lebih milih yang lebih murah gitu. Karena kayaknya kualitasnya sama aja kok, jadi kalau harus lebih mahal ngapain gitu? Better kan lebih murah nggak sih? Nah, kadang kayak gitu. Cuma dalam praktiknya, nggak semua harga murah itu otomatis bikin lebih menarik. Ada yang ngerasa kalau, lah kalau murah berarti begini dong. Kalau murah berarti begitu dong. Ada yang kayak begitu juga. Makanya orang juga kalau dalam memutuskan beli suatu produk, itu tuh juga ngeliatin kualitasnya gimana, nilainya, posisinya, dan segala macam. Jadi nggak cuma bayarnya doang yang dilihat ya. Terus kenapa murah itu nggak selalu menarik, teman Flow 2? Well, yang pertama adalah harga murah itu katanya itu bisa dianggap sebagai kualitasnya tuh kurang oke ya. Produk A 100.000, produk B 30.000. Kalau belum dicoba, kayaknya lebih better yang lebih murah deh. Tapi begitu dilihat, oh ternyata kualitasnya agak beda nih gitu. Jadi kalau misalnya informasinya terbatas, cuma taunya adalah harganya aja yang menunjukkan bahwa oh lebih murah, berarti oke nih, ya nggak apa-apa gitu. Kayaknya juga sama aja sih. Tapi kalau udah dilihat lebih dalam, oh ternyata secara apa namanya kualitasnya kok ternyata downgrade gitu dibandingkan dengan yang mirip-mirip tadi yang harganya lebih mahal sedikit gitu. Ya berarti artinya murah itu nggak selamanya dianggap langsung buruk, tapi kadang orang tuh lebih butuh kalau aku bilang sih kayak penilaian atau alasan yang lebih make sense gitu, buat understand, buat ngerti, oh harganya lebih murah tuh karena ini nih gitu. Jadi emang harus terus compare, jadi nggak selalu ya apa namanya ya murah itu murahan bener gitu. Tapi pada satu sisi, nah kadang kalau ngeliatin harganya murah, kadang kita juga bertanya-tanya, loh kalau lebih murah jangan-jangan ada yang di nerf nih. Kalau orang lagi kayak gitu ya, ada yang di nerf nih, dikurangin gitu, atau ada yang lebih beda gitu. Gak selalu sih, tapi pada kenyataannya kadang itu jadi salah satu alasan ketika nge-compare satu produk, ketika ngebandingin satu produk, ya harganya juga dilihat, kualitasnya juga bisa jadi berhubungan langsung atau berbanding lurus sama harganya.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Kemudian untuk juara minggu ini teman berdua, ini dia grup girl lokal rasa internasional yang beranggotakan ada Christy, Esther, Baila dan juga Sas, tentu aja Nona. Dirilis melalui Area Tracing, lagu Hong menjadi bagian dari proyek album debut mereka yaitu Island Girl. Dengan lagu ini, Nona ngajak kamu untuk nyikapin kemacetan, keberatan hidup, stres dengan santai dan juga ceria. And this is Nona with Hong.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Pernah gak sih kalau misalnya ngeliatin satu produk gitu ya, terus ngerasa kayak, kok murah banget ya? Kok kayaknya lebih murah dari harga yang pasarannya? Nah, itu tuh ya. Karena kita biasanya kalau misalnya nilai harga tuh mahal, murah, dan segala macam, itu tuh sebenarnya karena kita nggak nilai itu secara sendirian. Tapi kita punya reference tersendiri ya, yang kita tahu nih, yang kita ada di kepala kita kalau biasanya kalau di sini harganya segini ini, atau buat kalau produk kayak gini biasanya segini. Taruh kata deh, misalnya kalau misalnya biasanya beli ST jumbo 5.000 gitu, terus ketemunya 3.000, kok murah banget ya hitungannya ya, kayak gitu sebenarnya. Nah, ini dikenal dengan namanya reference price atau harga referensi. Jadi nunjukin ya, atau jadi patokan buat nilai kira-kira kalau misalnya di produk ini dia itu tergolongnya mahal, murah, atau ya wajar emang harganya segitu, karena ya rata-rata segitu ya. Ini jadi salah satu faktor penting kalau misalnya orang mau beli sesuatu. Beneran deh. Jadi kayak, kalau misalnya lebih murah, ya biasanya karena dibandingin sama harga-harga yang lainnya atau pasarnya emang lebih murah gitu. Atau mungkin wajar ya, karena emang rata-rata pada segitu. Jadi kayak average-nya lah, rata-ratanya gitu kalau dipikir-pikir ya. Dan murah atau mahal sebenarnya itu bukan persoalan angka, tapi pembanding. Makanya yang sering ditampilkan itu kan harga sebelum diskonnya, harga kompetitornya, atau harga produk lain jadi pembanding gitu. Dan kemudian akhirnya kita punya patokan nih untuk kira-kira kalau ngeliatin harganya menarik gak nih? Atau kira-kira, ini bisa nih, bisa dibeli nih yang kayak gini-gini nih. Jadi ada pembandingnya gitu, ada patokannya kalau satu harga itu atau satu barang ya lebih tepatnya, itu dia lebih murah, lebih mahal, atau ya wajar emang harganya segitu sebenarnya.

Pro2, kamu tahu nggak kalau tubuh manusia ternyata bisa bersinar dalam gelap? Fenomena ini bukan fiksi ilmiah, melainkan fakta ilmiah yang disebut bioluminescence alami. Para ilmuwan menemukan bahwa tubuh manusia memancarkan cahaya sangat lemah akibat proses metabolisme di dalam sel. Cahaya ini tidak bisa dilihat oleh mata manusia karena intensitasnya sekitar 1000 kali lebih redup dari batas penglihatan kita. Namun, dengan bantuan kamera super sensitif, pancaran lembut itu dapat direkam. Biasanya, cahaya ini muncul paling kuat pada siang hari, terutama di wajah, leher, dan tangan, bagian tubuh dengan aktivitas metabolik tinggi. Menariknya, intensitas cahaya tubuh juga bisa berubah tergantung kondisi fisik dan tingkat stres seseorang. Semakin sehat tubuh kita, semakin stabil pula pancaran cahaya alaminya. Fenomena ini menunjukkan bahwa tubuh manusia bukan hanya hidup, tapi juga bersinar dalam arti sesungguhnya.

Kalau diskonan biasanya identik sama kabar baik ya, karena yang tadinya mungkin berapa ratus bisa agak berkurang ya, atau bahkan ada yang sampai dibanting banget tuh, sampai under 100 ribu gitu ya, udah puluhan ribu, kan lumayan ya. Tapi gini sih, kalau misalnya dari yang tadinya, misalnya contohnya, dari 500 ribu tiba-tiba jadi 100 ribu ya, walaupun kayaknya agak gak mungkin juga ya, bantingnya ngebanting banget tuh kalau kayak begitu ya. Tapi kalau drastis banget, nah orang kan ada yang beli tetap, tapi di satu sisi orang juga akan mikir, kok bantingan banget nih harganya nih, diskonnya kok terlalu banyak banget nih gitu. Nah, potongan harga itu sebenarnya emang bisa ningkatin persepsi nilai dari sebuah penawaran. Formalnya gitu sih kata-katanya. Jadi, ya kalau misalnya dibanting banget nih atau didiskon banget, nah ini juga berkaitan mungkin dengan kualitasnya atau gimana segala macamnya gitu. Jadi makanya emang daya tariknya tuh bisa agak berkurang, karena kalau misalnya orang nggak dapat info soal kualitasnya atau segala macam, ya sebenarnya balik lagi, itu jadi gak ngaruh istilahnya ya. Makanya harga murah tuh gak selalu jadi senjata utama buat narik orang buat beli gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya, satu orang yang jualan gitu ya, atau mungkin kamu yang jualan gitu, ngasih harga yang kompetitif, ngasih tahu kira-kira kualitasnya segini ya, reviewnya gini, kenapa harganya bisa lebih rendah gitu. Jadi orang gak lihat murahnya doang gitu. Intinya sebenarnya adalah ngasih informasi semaksimal mungkin buat pelanggannya gitu, buat orang-orang yang beli. Jadi tahu reasoningnya, oh kenapa harganya segini tuh karena begini gitu ya. Gak tiba-tiba langsung ngegeprak harganya segitu, tiba-tiba murah banget. Karena orang jadi mikir, nih kalau murah banget pasti ada ininya, mungkin kualitasnya kurang oke, atau kenapa nih sampai segitunya ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin harga dan produk ya, sebenarnya ada yang berbanding lurus, ada yang enggak ya. Mahal belum tentu bagus, murah juga enggak tentu kurang juga ya. Tapi memang banyak banget aspek-aspek yang ada untuk nentuin satu harga, tapi ini akan jadi pembanding buat orang ketika mutusin buat beli suatu produk.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kadang sering kita temui ya, Maulida, kayak candaan seksis nih, catcalling, komentar tentang tubuh seseorang yang dianggap ah cuma bercanda gitu. Nah, kapan sih sebuah bercandaan tuh bisa masuk ke perilaku yang bermasalah?
2: Sebenarnya perilaku bermasalah ini bisa menjadi bukan masalah kalau dua-duanya memiliki konsen gitu. Kita sama-sama mengizinkan gitu. Tapi bukan berarti juga di hadapan umum kita kayak catcalling seseorang gitu, apalagi sampai candaan seksis di tengah-tengah kafe gitu kan ya. Itu kan kayak sebuah hal yang dipandang orang umum saja nggak pantas gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan beberapa hal yang menjadi ikon nih di dunia seksualitas seperti itu gitu. Ini kita sebutnya sebagai piramida budaya perkosaan. Itu yang paling dasar, yang paling banyak lengkupnya adalah hal yang sering kita normalisasi gitu. Bahkan itu juga masih sehari-hari bisa kita temui, bahkan kita juga bisa jadi melakukannya gitu-gitu teman-teman berdua. Yang pertama, normalisasi ini adalah sudah jelas catcalling ya. Catcalling sekarang banyak banget, marak banget di mana-mana. Entah itu laki-laki ke perempuan, entah itu perempuan ke perempuan, entah itu laki-laki ke laki-laki, anak muda ke yang tua ke yang muda gitu, banyak sekali kita temui ya teman-teman berdua. Lalu selanjutnya ada candaan seksis, lalu lelucon seksual, ada perilaku seksis, terus perbincangan seksual tanpa izin. Terus yang lagi marak banget nih, stereotype gender, objektifikasi, stalking orang, bahkan lagu yang sering kita dengar dengan lirik lagu yang seksis.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

Masih ada temen di Santai Siang hari ini, dan ini adalah dua hari terakhir di Asian Games 2026. Ini banyak banget pertandingan-pertandingan yang udah mulai masuk ke final dan untuk memperebutkan medali, termasuk juga salah satunya tadi ini adalah pertandingan antara tim sepak takraw Indonesia yang berhadapan dengan Jepang yang sayangnya berakhir dengan kekalahan tim sepak takraw Indonesia di final kuadran Asian Games 2026. Sebenarnya di set pertama punya modal yang cukup positif, tapi ternyata pada akhirnya Jepanglah yang berhasil meraih kemenangan di set pertama dengan skor 17-15. Dan Indonesia tampil agresif di game kedua atau di set kedua, yang akhirnya berhasil mengejar ketertinggalan dan akhirnya berhasil menang dengan skor 15-9. Namun sayangnya di set ketiga justru berakhir dengan kalahnya Indonesia 15-13. Itu benar-benar yang kejar-kejaran. Tadi sempat nonton juga pertandingannya kayak gimana, dan itu beneran yang wah, kejar-kejaran ya, berusaha untuk dapetin poin satu sama lain. Tapi kayaknya karena Jepang tampil di publiknya sendiri karena tuan rumah, makanya kayaknya semangatnya lebih membara lagi ya, lebih double-double juga, dan akhirnya berhasil meraih medali emas di cabang sepak takraw kuadran putra. Dan Indonesia harus puas meraih medali perak, dan juga masih ada beberapa cabang lainnya nih yang masih akan bertanding di hari ini dan juga besok kalau nggak salah ya, karena besok tuh closing ceremony-nya besok. Jadi kita adain aja, masih bisa nambahin medali, entah itu perunggu, perak, syukur-syukur bisa dapat emas ya, karena biar perolehannya semakin bertambah juga menuju ke penutupan Asian Games 2026 besok.

0: salah satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kita ngobrol soal pembalap Indonesia yang sekarang berlaga di kelas Moto3, yaitu Veda Ega Pratama yang baru aja tadi ya menjalani sesi kualifikasi Moto3 Jepang 2026 di sirkuit Motegi yang sayangnya harus start dari posisi ke-18. Aduh, sayang banget ya padahal kalau misalnya posisi startnya lebih oke, possibility-nya bisa lebih gede juga untuk bisa dapat poin. Tapi kalau ngeliatin yang udah-udah, Veda di posisi manapun masih bisa berkompetisi untuk zona poin gitu. Jadi emang bisa cung gitu ke depan ya. Di posisi pertama ada pembalap asal Spanyol David Almansa yang berhasil mengukir waktu terbaik 1 menit 54,570 detik, disusul Brian Uriarte dan juga Alvaro Carpe. Ini di kelas Moto3 ya, jadi kalau mungkin ada pembalap yang agak asing namanya, nah itu emang karena di kelasnya Moto3, itu kelasnya si Veda gitu ya. Sayang banget Veda ini kan masuk ke kualifikasi kedua, tapi ternyata dia ini mengalami crash gitu, tabrakan, dia jatuh high side gitu. Kalau yang tadi aku sempat baca-baca di apa namanya di X, di tweets bilangnya adalah si Veda ini high side dan akhirnya harus terjatuh ya ketika memperebutkan waktu tercepat di kualifikasi kedua. Sedangkan rekan setimnya dia Zen Mitani asal Jepang ini akan lap dari posisi ke-16, lebih baik dari Veda Ega. Dan harapannya adalah Veda bisa tampil oke, bisa tampil lebih stabil lagi di pertandingan atau di bukan pertandingan ya berarti ya balapan besok, karena harapannya adalah bisa untuk memperbaiki posisinya Veda di klasemen sementara. Sekarang Veda ini di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 100 poin, sedangkan pembalap asal Malaysia ya, sama-sama pembalap dari Asia Tenggara yaitu Hakim Dennis, itu di atasnya dia persis 101 poin. Jadi harapannya adalah bisa dapetin poin yang lebih baik lagi di balapan besok supaya posisinya Veda bisa lebih bagus lagi, bahkan bisa naik lagi dari posisinya sekarang di klasemen sementara Moto3.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda FM.
1: Terus Pak, ya kalau misalnya ngomongin sepak bola nih Pak ya, tuh pertandingan, pastilah kita punya tim favorit masing-masing ya Pak ya. Apalagi Bapak seorang reporter ya nih kan Pak. Gimana nih cara Pak Asta ya menjaga objektivitas Pak pada saat melaporkan pertandingan Pak?
2: Iya, terutama primordialisme Mas. Kalau okay, PSIS tuh ya, mm-hmm, saya tetap sebagai seorang warga asli Semarang, saya harus netral. Yeah. Jadi saya harus benar-benar objektif. Karena begini, yang namanya media itu nggak boleh berpihak. Karena ini informasi ini adalah milik publik, bukan milik masyarakat kota Semarang. Mm-hmm. Itu harus dijaga, konsistensi itu harus dijaga. Okay. Jadi itu yang bahkan kalau mau dispesifik lagi, ketika saya ikut jadi juru damainya antara Snack dan Panzer yang pernah ribut di Polder Tawang, itu saya nggak bisa kalau ada tuduhan, Hasta ini lebih dekat dengan anak-anak Snack. Mm-hmm. Saya kumpul sama anak-anak Snack, tapi saya juga kumpul sama anak-anak Panzer. Jadi netralitas sampai ke hal yang detail, jangankan sampai ke klub Semarang, jangankan sampai ke kelompok supporter. Itu sebagai seorang wartawan, penyampai informasi, sebagai gatekeeper, public opinion itu harus dijaga netralitas. Karena kita sudah harus komit dengan posisi kita sebagai reporter.
0: Benar. Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: tentang tim kebanggaan masyarakat Kota Semarang yaitu PSIS Semarang yang nanti malam akan tanding di Stadion Jatidiri melawan Adiaksa FC Bekasi di pekan keempat Championship 2026-2027 ya. Di dua pertandingan sebelumnya ya sebenarnya cukup oke karena berhasil menang 2-1 lawan PSPS dan satu sama lawan Semen Padang imbang ya. Tapi di laga atau di match day sebelumnya atau di game week sebelumnya nggak main ya karena ada masalah di apa namanya? Ada masalah dengan home-nya gitu istilahnya ya. Yang lawannya itu loh yang mereka jadi main ya. Tapi tentunya tekad poin penuh dicanangkan oleh Coach Widodo Cahyono Putra dan juga tim atau juga anak asuhannya. Dan harapannya adalah momentum yang udah positif ini nggak stop ketika lawan Adiaksa nanti malam gitu ya. Jadi kalau menurut Coach Widodo sendiri, pengen supaya pemainnya ini tampil percaya diri tanpa overconfidence ya. Karena ini main di kandang, harus main dengan semangat, penuh keyakinan dan juga harus ini ya solid untuk bisa memenangkan pertandingan. Dan tambah 3 poin bukan cuma sekedar kemenangan, tapi ini jadi bukti konsistensinya PSIS di papan atas klasemen sementara. Jadi harapannya adalah bisa mengunci 3 poin apalagi di kandang ya mainnya ya. Dan tentunya kalau ngeliatin squadnya juga kondisinya juga cukup aman ya. Udah siap tempur untuk menghadapi Adiaksa FC dan tentunya udah dianalisis juga kira-kira plus minusnya dari tim ini seperti apa. Nah, inilah yang nantinya akan jadi strategi untuk menghadapi tim tersebut nanti malam di Jatidiri. Well, kita doain semoga Laskar Maesa Jenar ataupun PSIS Semarang ini bisa dapetin 3 poin yang tentunya juga akan ngejaga kansnya kita karena harapannya ya mudah-mudahan ya di musim ini bisa promosi gitu ya dengan skuad yang cukup pentereng. Kita lihat nanti malam kira-kira seperti apa penampilan PSIS Semarang dan mudah-mudahan dapat 3 poin.
1: Ini dia teman perdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

Sebagai hewan yang masuk dalam ordo dan spesies sama dengan kerbau, yakni Bubalus sp, belum banyak tahu jika Anoa adalah jenis kerbau terkecil di dunia. Bahkan karena ukurannya yang terbilang kecil, Anoa kerap disebut sebagai kerbau kerdil atau kerbau cebol. Dalam spesies Bubalus, diketahui jika hanya tersisa 5 spesies keluarga kerbau yang masih hidup di dunia, di mana 2 diantaranya terdapat di Indonesia, tepatnya Pulau Sulawesi, dan bersifat endemik. Sayang, saat ini statusnya terancam punah. Studi yang dilakukan dosen sekaligus peneliti konservasi sumber daya hutan dari KLHK, Abdul Haris Mustari, menyebut berat badan Anoa dataran rendah berkisar 80 hingga 100 kg. Bahkan ada yang mencapai 120 kg. Tetapi ini jarang ditemui. Sementara Anoa gunung sekitar 60 hingga 80 kg. Kerbau air Asia serta 2 subspesies turunannya, kerbau rawa dan kerbau sungai, memiliki berat badan 800 hingga 1000 kg. Kerbau Afrika bobot badannya berkisar 500 hingga 1000 kg. Berdasarkan berat badan beberapa jenis kerbau, diketahui bahwa Anoa adalah jenis kerbau terkecil di dunia.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya
0: kita Jawa.
1: Hello teman Pro 2.
0: Gimana kabarnya teman Pro 2?
1: Semua baik-baik saja.
0: Coba yang baik-baik saja angkat tangannya. Yang tidak baik-baik saja, coba tanyakan pada diri sendiri kenapa bisa begitu.
1: Coba angkat bebannya.
0: Ya, wow, 5 kilo atau 10 kilo.
1: Aduh, mending mana sih, beban di gym atau beban hidup ya?
0: Mending beban di gym dong.
1: Oh gitu.
0: Kalau beban hidup itu pegel-pegelnya tuh di hati. Iya kan? Kalau beban di gym kan pegel-pegelnya cuman di
1: badan.
0: Yang tinggal tidur semalam dua malam udah hilang.
1: Gitu.
0: Kalau pegelnya di hati, menetap.
1: Udah bikin botak ya kan? Bikin kurus. Ya udah deh, semoga ini teman Pro 2 baik-baik aja dan tidak terlalu pelik masalahnya ya. Ada siapa hari ini?
2: Ada Denden di kosan.
1: Denden.
2: Cara ampuh buat move on dan enggak terjebak di masa lalu. Apalagi kalau media sosial tuh sering banget bikin kita keinget sama mantan.
1: Denden. Cara move on dan enggak terjebak di masa lalu ya. Namanya move on kan? Mm-hmm. Ya kamu pindahlah ke lain hati.
0: Nah.
1: Ya.
0: Move itu berpindah.
1: Ya.
0: On itu berarti enggak off. Ya kan? Jadi kamu berpindah. Dan jangan mati, gitu, jangan mati usahanya.
1: Oh iya,
0: jangan mati perasaannya, gitu. Karena percayalah ketika kamu tuh sudah belajar ilmu ikhlas, ya, kamu akan bisa benar-benar rela dan kamu benar-benar bisa move on. Apalagi kamu udah ketemu sama orang baru
1: tuh,
0: yang menurut kamu dia lebih bisa ngertiin kamu, lebih baik, lebih segala-galanya daripada yang sebelumnya.
1: Walaupun mungkin tidak ada manusia sempurna ya. Cuman kan kalau misalnya kamu stuck di situ aja, kamu gak move on, apa untungnya coba? Gak ada untungnya kan?
0: Gak ada.
1: Makanya kamu mending cari yang lain aja. Ikan di kolam masih banyak. Ikan di laut masih banyak.
0: Gitu.
1: Terus misal kamu lagi ini nih lagi bingung ya, caranya adalah kamu keluar rumah gitu. Kalau kamu cuma di dalam kamar aja, kamu tidak akan mengenal siapa-siapa ya kan. Terus kalau kamu masih percaya pakai dating apps ya, memang itu ada kemungkinan benar, tapi kayaknya susah deh percaya sama yang main-main dating apps gitu ya.
0: Tapi nggak ada salahnya kalau memang mau coba. Ini belum terlalu pede keluar rumah, misalkan awal-awal nih mau mulai mencoba move on-nya dari dating apps dulu, ya nggak ada salahnya, silakan.
1: Mungkin masih terpuruk gitu kan. Itu terus abis itu kan tadi dia bilang ya, kalau buka sosmed keluarnya mantan, berarti kan akunnya dia masih tinggi kan engagementnya sama mantannya. Mending di unfollow dulu.
0: Betul.
1: Atau di mute dulu gitu.
0: Yeah. Ada banyak usaha kok untuk bisa move on sampai akhirnya nanti di titik kamu mau lihat sosmednya dia, kamu mau ketemu dia sama yang baru pun kamu udah biasa aja.
1: Betul.
0: Itu butuh waktu, tapi itu bukan hal yang mustahil kok.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan ini bukan tentang perlombaan ya, siapa yang lebih dulu move on dari siapa, enggak ya. Kamu pokoknya ya lakuin aktivitas sehari-hari kamu, tetap kamu berusaha ikhlas. Kalau kamu memang awal-awal susah ya, kamu boleh deh unfollow, unfriend atau block dulu bahkan. Sampai itu nanti, sampai di satu titik kamu udah biasa aja. Dan mungkin kalian bisa temenan malah.
1: Betul,
0: nantinya gitu loh.
1: Betul. Karena kan kita gak tahu ya nanti kedepannya itu dia akan membawa keuntungan apa. Misal
0: betul,
1: bisa kerjasama di bidang bisnis dan lain-lain gitu. Tapi untuk mengobati luka hati awal-awal gitu, tadi bisa di block dulu atau di unfollow dulu. Ya pokoknya tutup rapat-rapat semua memori tentang dia. Scroll IG, cari yang cakep-cakep kan banyak tuh di IG kan. Nah itu bisa tuh salah satu caranya. Sekarang kan lagi muncul tren ini, one day or day one gitu kan. Jadi banyak orang yang nge-share tentang proses bagaimana hari pertama dia di-chat sama pasangannya. Karena tidak mungkin ada akhir kalau gak ada awal kan. Jadi kamu tuh harus berani memulai dulu gitu.
0: Ya, semoga kamu adalah yang segera akan bikin konten day one dan one day ya.
1: Iya. Yeah.
0: Semoga. Tapi harus ada usahanya.
1: Betul.
0: Ya. Semangat ya Denden ya. Dan
1: Denden.
0: Oh Denden. Selamat ya Denden ya. Da Denden.
1: Bye, Den.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Yan, lari sore yuk.
1: Enggak dulu ah, mager banget aku.
0: Lah tumben, dari kemarin aku ajakin gak mau terus. Katanya bulan depan mau ikutan ultramaraton, tapi gak pernah latihan.
1: Iya nih, lagi gak semangat buat ngapa-ngapain. Kayak bosan aja gitu sama semua yang aku lakuin, tau deh.
0: Oh, lagi demotivasi kali. Ya udah gak apa-apa, ambil nafas dulu. Terus cari aktivitas baru yang gak monoton gitu, biar motivasi hidup kamu tuh balik lagi.
1: Hah? Sesimpel itu?
0: Iya. Apa mau coba sekarang nih? Kita lari, tapi nanti kita coba cari rute baru deh, biar kamu juga semangat dan gak bosen.
1: Oke, boleh deh. Yuk, gas!

teman Pro 2. Udah hampir menuju ke jam 2 dan abis ini kamu bisa dengerin 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 Semarang di Magelang, bukan di Indonesia Top 20. Dilanjutin di jam 3 nanti ada International Top 20 buat tahu 20 lagu internasional terbaik di Pro 2 Semarang. Pokoknya abis ini pantengin aja kira-kira lagu favorit kamu masuk atau enggak ya. Semoga ya lagu favorit itu ada apa enggak. Ya udah ntar pantengin aja deh ya abis ini banget ya. So keep on stay tune teman Pro 2 karena aku masih lanjut nemenin kamu di hari Sabtu ini tentunya. Keep on stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Top 20. Indonesia Top 20. Persaingan 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Have a nice weekend. Senang banget karena Sabtu siang ini Reza kembali jadi teman kamu. Tentu aja udah nyiapin 20 lagu Indonesia terbaik versinya Pro 2 FM di Indonesia Top 20. Nikmatin cuaca Semarang yang wow ini. Kita akan menikmatin juga lagu-lagu Indonesia terbaik yang tentu aja paling banyak kamu dengerin, paling banyak kamu request di Pro 2 FM. Tapi sebelum aku mulai untuk Indonesia Top 20 minggu ini, kita akan flashback dulu tiga besar Indonesia Top 20 minggu lalu. Minggu lalu di nomor 3 ada

0: Untuk minggu ini lagu miliknya Diva Barus bersama dengan Hindia dengan Nafas Keluar dari Indonesia Top 20. Baik, langsung kita mulai di nomor 20 sudah ada Keisha Leverunka dengan Pelarian yang turun dari nomor 18 di minggu yang ke-17.
1: Nomor 20.

0: Yang barusan kamu dengerin di nomor 19 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, turun dari nomor 17. Naik lagi ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Band legend ini baru aja bikin pecah di Pesta Pora 2026 kemarin tahun 2022.
1: Nomor 18.

0: buat kamu yang lagi emosional dan banyak lagi hanyut sama rasa kehilangan, band emo rock asal Bandung For Revenge ini baru aja melepas lagu kolaborasi bersama YB alias Reza Arab dan juga TP. Lagunya adalah Museum Duka. Lagu ini diproduksi oleh Faisal Rian dan menariknya ini jadi pengalaman pertama YB alias Reza Arab bernyanyi dalam bahasa Indonesia untuk proyek lagu band. Bahkan Reza Arab juga ikutan nutraderai video musiknya Museum Duka. Nah, lagu ini mengibaratkan duka sebagai sebuah ruang penyimpanan kenangan dan liriknya mereka ngingetin kalau duka itu bukan soal melupakan tapi belajar melepaskan tanpa harus berhenti mengenang sosok yang udah pergi. Ini dia For Events YB dan TP Museum Duka di nomor 17.
1: Nomor 17.

16 ada Salma Salsabil dengan Hacu yang juga baru aja merilis lagu barunya Maha Benar. Minggu ini ada di nomor 16 turun dari nomor 14. Naik lagi ada NPD dengan Lupain Aku Please. Pernah gak sih kamu tuh lagi ada di posisi pengen banget mantan atau gebetan berhenti ngejar-ngejar kamu? Nah ini dia, NPD punya lagu yang pas untuk mewakili perasaan kamu. Judulnya adalah Lupain Aku Please. Lagu ini ditulis untuk nyampein perasa serba salah saat hubungan udah gak bisa dipaksain lagi. Pesannya juga simpel nih, kalau udah gak sejalan, mending saling ikhlasin aja dan fokus sama kebahagiaan masing-masing. Ini dia, NPD, Lupain Aku Please. Nomor

0: Ini dia, di nomor 14 ada Raimla Ode dengan Ikro yang turun dari nomor 13. Naik lagi ya, di nomor 13-nya ada Lomba Sir dengan Di Seberang. Ditulis dan diproduseri langsung sama personelnya ada Enrico, Rehan, Tristan, Baskara, dan Natasha Udu. Ini menjadi bagian dari album Deluxe mereka setelah obrolan jam 5 pagi. Nah, lagu Di Seberang ini, Lomba Sir menyampaikan salam perpisahan yang manis dan rasa rindu mendalam buat sosok terkasih yang udah berbeda alam.
1: Nomor 13.

0: Itu dia kolaborasi antara Wisnu Santika dan Eno dengan Tapeka yang naik dari nomor 16. Kemudian di nomor 11-nya ada Adrian Halif dengan 2001 kali. Lagu ini dirilis di bawah naungan Emotion Entertainment. Yang punya adalah Adrian Halif bareng sama tim produsernya Eka Gusiwana dan juga Iqbal Siregar. Nah yang terbaru nih, selain dibawain di rangkaian tour konser untuk korban sakit hati banget, Adrian juga aktif banget ngerilis proyek live season Adrian. Tonton aja di YouTube ya. Nah, buat kamu yang udah nonton, pasti udah nonton juga kolaborasinya bersama Salma Salsabil, Agatha Priscilla, Sylvia, sampai Aziz Harun. Terus yang terbaru ada juga Nakila.
1: Nomor 11.

0: Radio.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Indonesia Top 20. Barusan yang kamu dengerin di nomor 10 ada Fajar Nur dengan Salah Apaku yang turun dari nomor 6. Kemudian di nomor 9 ada Rizwan Fadila dengan Kecintaan. Di lagu Kecintaan ini Rizwan bertindak langsung sebagai produser bareng sama Farel Hilal yang juga ikut ngarang liriknya juga. Lagu ini khusus nyorotin sudut pandang cowok yang pendiam, canggung saat mau ungkapin isi hatinya ke gebetan. Bahkan yang baru nih, 52, penyanyi yang sempat masuk nominasi pendatang baru terbaik di AMI Awards lagi aktif-aktifnya mengeksplorasi warna musik dia. Sebelum merilis Kecintaan, Rizwan Fadila terlihat dan juga terlibat di proyek kolaborasi bareng sama Mahalini dan juga Rich Boy dengan lagunya Seketika.
1: Nomor

0: Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman yang turun dari nomor 5 ke nomor 8. Kemudian di nomor 7-nya sudah ada Mahalini dengan Percuma. Lagu ini ngebahas soal titik jenuh dan juga kelelahan emosional saat seseorang sadar perjuangannya dalam hubungan udah nggak seimbang lagi sampai akhirnya memilih pasrah dan untuk melepaskan.
1: Nomor 7.

Brazil naik dari nomor 8 ada Hi-Fi dengan Mind berada di nomor 6 minggu ini teman berdua. Kemudian di nomor 5 ada Paul Aro dengan Biar Kita Jadi Kenangan juga ikutan naik dari nomor 7 di minggu ke-6.

Wah, sayang banget ya udah bertahan selama 11 minggu dan minggu lalu berada di nomor 2. Ini dia, Naikila dengan My Mind Gue di nomor 4. Di nomor 3-nya ada Tulus dengan Teh Hijau. Lagu ini emang ditulis sendiri sama Tulus dan diproduseri sama Yosef Sitompul. Aransemen musiknya dibuat sangat tenang, ngebawain warna musik khas Tulus yang selalu punya tempat istimewa buat kamu juga. Nah, lewat Teh Hijau, Tulus ngangkat tema penerimaan diri, pemulihan batin di tengah kehampaan menggunakan analogi Teh Hijau sebagai simbol ketenangan yang sederhana.

0: DMA dan Firsa Besari dengan Salah. Mereka juga tampil bawain live lagu ini di Pesta Pora kemarin, teman berdua. Berarti tinggal satu space lagi kita jadi tahu juara minggu ini di Indonesia Top 20. Tapi aku akan recap dulu ya, nomor 20 sampai nomor 2. 20 Kesa Lefronka dengan Pelarian. 19 Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. 18 Ceylon 7, Sederhana. 17 Four Events, YB dan TP, Musim Duka. 16 Salma Salsabil, Hacu. 15 NPD, Lupain Aku Please. 14 Raim Laude, Ikro. 13 Lomba Sihir di Seberang. 12 Wisnu Santika dan Enau, Tak Peka. 11 Adrian Halif 2001 kali. 10 Fajar Nur, Salah Apa Aku. 9 Rizwan Fadila, Kecintaan. 8 Roni Parulian, Walas Akhir Zaman. 7 Mahalini, Percuma. 6 Hi-Fi, Main. 5 Paul Aro, Biar Kita Jadi Kenangan. 4 Naikila, My Mind Gue. Nomor 3 Tulus, Teh Hijau. Nomor 2 GMA dan Firsa Bersari, Salah. Dan ini dia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Calai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Suberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: Itu dia, juara minggu ini di Indonesia Top 20 ada Akbar Chalai dan juga Mixer Astaga Bercanda. Terima kasih buat kamu teman Prodo udah dukung, udah request lagu Indonesia favorit kamu di Prodo FM. Terima kasih juga untuk seluruh label company Indonesia atas materi serta supportnya. Reza pamit dan ketemu lagi minggu depan, selalu dukung musik Indonesia. Bye!
1: Terima kasih udah dengerin Indonesia Top 20. Sampai jumpa minggu depan. Prodo.

0: 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi utama Info Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi tengah melakukan evaluasi terhadap implementasi keputusan Mahkamah Konstitusi utamanya terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama 3 operator seluler. Hal ini disampaikan Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Deni Setiawan. Ia mengatakan evaluasi dilakukan setelah pihaknya menerima laporan implementasi dari 3 operator seluler. Komdigi kemudian menggelar rapat klarifikasi dengan 3 operator untuk mengetahui sejauh mana penerapan mekanisme perlindungan sisa kuota telah dilakukan. Dari hasil evaluasi, secara umum ketiga operator telah memperluas pilihan paket dengan mekanisme rollover. Namun Komdigi juga masih menemukan sejumlah paket non-rollover yang perlindungannya diberikan melalui notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta kepada seluruh rumah sakit di wilayah tersebut agar mulai mempersiapkan sistem rujukan berbasis kompetensi. Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menyebut kesiapan tersebut penting agar kebijakan itu dapat mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, efisien, dan tidak buat pasien berpindah-pindah rumah sakit. Ia menjelaskan sistem rujukan berbasis kompetensi memiliki tujuan yang baik, yaitu memastikan pasien mendapatkan penanganan sesuai kompetensi rumah sakit sehingga tidak harus berpindah dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas lainnya. Penerapan sistem itu disebutnya harus diikuti dengan kesiapan seluruh instrumen pendukung mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan hingga sumber daya manusia.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia olahraga teman Pro 2, pasangan ganda voli pantai putra Indonesia Bintang Akbar Sofian Rahman Effendi menyegel medali perak cabang voli pantai putra Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Hainan Ryukyu Beach Court Hekinan hari ini, Bintang Sofian berjuang keras menghadapi pasangan Qatar Cherif Samba Ahmed Janko, namun berakhir lewat drama 3 set 21-19, 16-21, dan 8-15. Medali ini menjadi medali perak perdana yang diraih oleh Bintang Sofian yang menjadi unggulan ketiga dalam turnamen tersebut. Prestasi medali perak ini juga sekaligus menyulang kesuksesan kontingen Indonesia yang terakhir kali meraih cabang perak di voli pantai pada Asian Games 2018. Sekian Info Pro 2, abis ini kamu bakal dengerin International Top 20 dan dilanjut di jam 4 nanti ada Music Menar barengan sama Pro 2 FM Jakarta.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

International Top 20. 20 lagu internasional terbaik minggu ini di Prodo FM. 95,3 FM Prodo RRI Semarang, teman terbaik kamu. Di jam kedua bareng sama Reza, kali ini kamu bakal mendengarkan 20 lagu internasional terbaik versinya Prodo FM di International Top 20. Kabar semoga menyenangkan untuk dengerin lagi lagu-lagu internasional yang hits yang sering kamu request dan kamu dengerin di Prodo FM. Cuman sebelum aku mulai untuk International Top 20 minggu ini, kita akan flashback dulu ya. Tiga besar International Top 20 edisi.

ini teman berdua lagu milik Shakira dan juga Burna Boy dengan Dai Dai keluar dari International Top 20. Langsung ada di nomor 20 minggu ini ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha yang bertahan selama 24 minggu dan turun dari nomor 12.

Itu dia Olivia Rodrigo dengan Drop Dead berada di nomor 19 dan udah bertahan selama 21 minggu. Naik lagi di nomor 18-nya ada pendatang baru datang dari The Kid Laroi dan juga Gaveon dengan Get Even. The Kid Laroi ini juga resmi ngajak Gaveon di lagu Get Even. Nah, lagu ini ngebahas tentang fase balas dendam emosional yang setelah disakiti dalam hubungan, di mana seseorang tuh berusaha bangkit dan menunjukin kalau mereka bisa bahagia tanpa hadirnya sang mantan. Update-nya, rilisan ini juga makin mempertegas persiapan proyek musik besar mereka setelah sukses menggelar tur panggung dunia. And this is The Kid Laroi dan juga Gaveon, Get Even. Number

itu dia yang barusan kamu dengerin di nomor 17 ada Bibi Rexha dengan New Legend yang turun dari nomor 15 minggu lalu dan ini merupakan minggu yang ke-12. Naik lagi ada Ariana Grande dengan Hey That I Made You Love Me yang turun dari nomor 14.

Naon agensinya Blizzo. Ini dia Jisoo yang comeback dengan lagunya Click. Jisoo tuh cerita tentang perasaan instan pas kita ngerasa klik atau terhubung sama seorang tanpa perlu adanya banyak alasan. Lirik ini pas banget ya, karena Jisoo juga ngenalin karakter ikonik Click Beer sebagai simbol ikatan manis antara Jisoo dengan juga para penggemarnya. Nah ini dia, Jisoo dengan Click ada di nomor 15. Naik lagi di nomor 14-nya, ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: yang kau cuba, she's spicy.
1: She's so bad from Atis. Barusan kamu dengerin di nomor 13 turun dari nomor 9. Naik lagi. Lagu patah hati miliknya Teddy Swims. Ini dia, Break Up in Reverse. Number 12.

0: Pradu FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

sesi kedua di International Top 20. Dan langsung barusan kamu dengerin di nomor 11 ada Jason Derulo dengan Let Me Be. Yang belum tahu, lagu Let Me Be ini awalnya viral banget di TikTok sebagai lagu AI buatan The Second Voice. Karena suaranya ngetrend dan menarik perhatian, akhirnya Jason Derulo ngajak untuk turun langsung untuk ngerekam ulang lagu ini secara profesional. Oke, tinggalin Jason Derulo dengan Let Me Be. Di nomor 10 ada Olivia Rodrigo, The Cure, turun dari nomor 7.

Chico, lagu miliknya DJ Goja, Jason Derulo, dan Melody berada di nomor 9, turun dari nomor 6 di minggu yang ke-16. Kemudian di nomor 8 ada Tame Impala dengan Loser, berhasil naik nih dari nomor 11 minggu lalu.

0: dong.
1: Lagu Come Over ini ditulis dan diproduseri langsung sama Suga, RM dan juga J-Hope. Berkolaborasi bersama dengan produser ternama dunia seperti Circuit dan juga Amo. Aransemen musiknya dibuat sangat emosional untuk menerapin ngerayain juga perjalanan kebersamaan dari BTS. Tinggalin BTS dengan Come Over di nomor 6-nya ada Cat's Eye dengan Animal.

dihadiri langsung sama duo produser ternama, ada Tom Bridge dan juga Oji Foyta. Lagu ini jadi lead single utama untuk nyambut mini album terbarunya Lisa, yaitu Press Play. Musik videonya sendiri diambil langsung di Bangkok. Selain sibuk persiapan residensi Viva La Lisa di Las Vegas, film dokumenter perjalanan karirnya Lisa yang berjudul Always La Lisa juga siap tampil tayang di bioskop. Ini dia Lisa dengan Sawadika di nomor 5. Nomor 4-nya ada Adela, This Is An In LA.

lalu berada di nomor 2 lagu Billie Jean dengan Less Than A Lover turun ke nomor 3. Naik lagi, di nomor 2-nya ada Ariana Grande dengan Petal. Menggunakan filosofi kelopak bunga yang tetap tumbuh di atas beton keras, Petal ini menggambarkan proses penyembuhan diri dan juga ketangguhan bangkit dari masa sulit. Terbaru dari Ariana Grande teman perdua, setelah sukses dengan Glinda, Ariana Grande juga dijadwalkan tampil di West End London serta membintangi film Fokker in Love.

tinggal satu space lagi kau bakal tahu juara minggu ini di International Top 20. Tapi kita akan recap dulu ya nomor 20 sampai nomor 2. 20 Bruno Mars, Cha-Cha-Cha. 19 Olivia Rodrigo, Drop Dead. 18 The Kid LAROI dan Gaveon, Got Even. 17 Bibi Rexha, New Religion. 16 Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. 15 Jisoo, Click. 14 Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. 13 Atis dengan Bad. 12 Teddy Swims, Break Up in Reverse. 11 Jason Derulo, Let Me Be. 10 Olivia Rodrigo, The Cure. 9 DJ Goja, Jason Derulo and Melody, Michiko. 8 Tame Impala, Loser. 7 BTS, Come Over. 6 Cat's Eye, Animal. 5 Lisa Sawadika. 4 Adela, and in LA. 3 Jenny, Less Than a Lover. Nomor 2 Ariana Grande, Petal. Dan ini dia untuk juara minggu ini, masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global Etihad Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.

dan itu dia juara minggu ini ada Nona dengan Hong. Dan pastinya udah kamu request dukung terus di Pro FM. Tentu aja juga lagu lainnya juga ya. Terima kasih juga untuk seluruh label company atas materi serta supportnya kepada Pro 2. Waktunya Risa pamit dari International Top 20. Ketemu lagi minggu depan. And have a nice weekend. Bye. Terima kasih sudah dengerin International Top 20. See ya next week. Pro 2 FM.

Dan pastinya teman Pro 2, abis ini kita bakal move on ke Music Brander di sore hari ini teman Pro 2. Dan gue hari ini kedatangan pastinya Nada Bumi, dan beliau membawa salah satu band yang keren banget nih di sore hari ini yang kita bakal ngobrol. Tapi kisi-kisinya lo bisa langsung cek aja ke nadabumi.id di Instagram. Tapi hari ini tuh yang datang adalah band Britpop teman Pro 2. Ih, Britpop tuh apa sih? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya pastinya, dan kita seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: Dan hari ini gue udah gak sendirian, kita kedatangan seperti biasa Riun ada Bumi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Riun?
1: Alhamdulillah sehat, dan tadi sempat kehujanan gue.
0: Ah, di hujan di mana?
1: Di pos pengumben.
0: Oh, waduh, Jakarta udah mulai
1: dari mulai Bintaro, hujan, ya? Kreo, kena tuh hujan. Tapi ya cuma basahin-basahin dikit doang, tapi kena hujan sih.
0: Tapi sekarang kalau di Jakpus sih masih lumayan, ya? Cerah ya, cerah cuman sih. Mungkin kalau ada yang daerahnya hujan boleh kasih tahu kita.
1: Karena di sini
0: ya,
1: tandanya cuma lihat batangan Monas aja tuh. Yeah. Kalau cerah dia berarti dia cerah cuacanya.
0: Benar juga iya sih.
1: Tanda gitu.
0: Oke, dan pastinya seperti biasa di hari Sabtu sore ini pastinya Mas Riun ada Bumi membawa musisi-musisi lagi.
1: Betul. Musisi band.
0: Band kali ya. Ini band ya.
1: Iya, rencananya mau bawa satu RT, cuman ada yang ada yang lagi sakit, yeah, ya, ada yang lagi di luar negeri gitu ya, pecah-pecah nih. Sekarang berdua dan bertiga aja.
0: Oke. Okay. Dan pastinya di sore hari ini kita kedatangan Orange Band.
1: Orange Band. Wow.
0: Oke. Okay. Nah, ini boleh perkenalan singkat dulu kali ya.
1: Iya, jadi gua bawa Orange ini band yang keren. Hmm? Karena dia mengusung genre Britpop.
0: Britpop.
1: Iya, iya, iya, iya. Karena kita tahu kalau band-band yang di wilayahnya Inggris dan sekitarnya itu biasanya pasti unik-unik.
0: Iya, iya.
1: Nah, karena kebetulan di Indonesia juga banyak genrenya, dan ini adalah salah satu yang dari dulu, dan ternyata band ini juga sudah cukup lama.
0: Oke. Okay.
1: Dan akhirnya menelorkan album single terbaru.
0: Oke, oke. Okay, okay. Mungkin boleh perkenalkan satu-satu dulu kali ya.
1: Silakan ya, silakan. Om okay, yang di sebelah.
2: Saya Fikri.
1: Ya. Yeah.
2: Gitaris Orange ya.
0: Gitaris Orange, Fikri.
3: Ya. Saya Aldi, halo semua.
0: Halo, Mas
3: halo Indonesia.
0: Hey.
3: Saya Aldi, additional drummer.
0: Oke. Okay. Dan sebenarnya harusnya ada Orange ada berapa?
1: 10 ya?
0: Banyak banget ya.
3: Kita berenang.
2: Harusnya berenang.
3: Selebihnya ada yang sakit satu keluarga, ada yang lagi dinas keluar,
0: yeah,
3: yang satu lagi dinas di luar pulau, okay, di Sorong.
0: Berarti yeah, pada sibuk semua ya berarti.
3: Ya,
2: kebetulan kerja semua.
3: Ya, kebetulan kita bekerja semua satu.
0: Okay. Oke, okay, nice. Tapi nggak apa-apa, hari ini diwakilin sama Mas Fikri dan Mas Aldi ya, benar ya.
2: Betul.
0: Oke, okay, dan mungkin tadi kalau udah di-spill sedikit, Orange nih udah lama ya. Tapi kalau boleh tahu emang seberapa lama memangnya?
2: Seberapa lama ya? Oh, jadi berapa? Awal terbentuknya itu mah kita zaman kuliah dulu.
0: Oh. Entar
1: dulu, kita tanya umurnya dulu.
0: Iya, kuliahnya kapan nih?
1: Tahun 80 atau tahun 90 kuliahnya?
0: Saya kuliah baru kemarin.
1: Masalah umur kan krusial banget gitu.
2: Masalah umur. Gimana kalau itu di skip aja?
0: Oh iya, enggak apa-apa.
3: Jadi Orange itu kalau bisa nambahin sedikit, Orange itu sebenarnya memang sudah lama. Kalau dari tahun kalau mereka teman-teman selain Aldi ya, itu udah dari 95-94 ya.
0: Wow, oke, okay, oke, okay. Berarti sekarang
3: dari juga band kampus dimulai
0: 20 tahun ya?
3: Lebih
0: 25 tahun.
3: Lebih. Dari 94-95 mereka dari band kampus, main-main di kampus antar fakultas segala macam. Terus
1: lu kampusnya di mana?
3: Kita Trisakti.
0: Oh, Trisakti.
3: Dan okay, lucunya kita satu fakultas semua.
1: Enggak pencar ya?
3: Enggak.
0: Ketemunya berarti di mana tuh?
3: Di kampus.
0: Maksudnya kayak di organisasi atau
3: tongkrongan
0: kayak
3: ya,
0: atau tongkrongan.
3: Tongkrongan aja.
0: Yeah,
3: tongkrongan.
2: Jadi kita gabut nongkrong. Ngapain nih? Kita ngeband lah.
0: Yeah, gitu kan. Yeah.
2: Udah, latihan ngeband. Lagu yang dibawain itu lagu sendiri. Jadi kita tuh belum nge-cover lagu orang.
1: Tapi
2: jadi
1: udah Britpop.
3: Belum jelas.
1: Masih belum jelas ya.
3: Masih
1: campur-campur.
2: Jadi kita itu bikin lagu itu untuk latihan.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Jadi kita itu bikin materi lagu itu ya untuk latihan awalnya. Nah, ya untuk ngompakin ya, untuk ngompakin. Jadi kita belum nge-cover lagu. Tapi ya karena kita seneng ya udah kita latihan aja terus acara kampus kita manggung.
0: Iya. Yeah.
2: Kan dari bawain sweat yang Britpop sampai bawain Smashing Pumpkins juga ada.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Terus lagu sendiri juga diselipin gitu kan, masih belum jelas. Cuman pada akhirnya kita punya kesukaan yang sama nih musik-musiknya nih. Kalau dulu kan acuan kita pasti Alternative Nation ya. Alternative Nation itu kan lagi zaman-zamannya ada Seattle Sound ya kan, ada apa dapat. Nah di situ ada musik nih, apakah ini gitu kan, ternyata musik itu band-band dari Inggris.
0: Iya Britpop itu lah.
3: Emang boleh gue potong nggak?
0: Boleh.
3: Gue kayak merasa bersalah deh.
0: Kenapa emang?
3: Kita nggak nyebutin nama teman-teman kita.
2: Oh iya.
0: Iya boleh disebutin aja
3: berarti. Iya tadi kan ada di gitar ada Fikri,
0: kita ada ya.
3: Terus di drum additionalnya ada Aldi.
0: Mm-mm.
3: Di keyboard ada Asta.
0: Oke. Okay.
3: Di bass ada Jaril.
0: Oke. Okay.
3: Terus di vokal ada Adi.
0: Oke. Okay.
3: Gitar satu lagi namanya Budi atau Bejo. Drummer asli namanya Koko.
0: Oh.
1: Di drummer itu yang di Papua.
3: Iya, yang di Sorong.
0: Jauh banget ya.
1: Jadi kalau mau dia datang ke sini.
0: Wah, respect. Jauh banget. Tapi enak banget ya tongkrongannya, maksudnya punya ke apa lihaian masing-masing gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang main drum, ada yang main apa segala macam gitu.
2: Ya itu.
3: Dari nongkrong ngobrol sama, hobi sama, lu bisa apa?
1: Jadi. Tapi kok bisa bertahan segitu lamanya, gimana ceritanya?
3: Berjalan gitu aja Fik ya?
2: Berjalan gitu aja, soalnya kita karena ini sih kita gak mikirin apa-apa sih. Main musik aja, nah terus tahu-tahu kita terjun ke acara-acara underground ya, di poster, tahu-tahu. Tahu-tahu jadi banyak, jadi banyak manggung, setiap minggu main, sampai kita jenuh.
0: Iya.
2: Ya terus kita break.
3: Lama breaknya.
2: Breaknya berapa lama?
3: Terakhir manggung itu setahu seinget gue 2000.
2: Ya pokoknya gini deh.
3: 7. Enggak. 2015 lah.
0: Oh, 2015 lama break ya, baru lagi ketemu.
3: Ah, 2015 itu terakhir dari Panglima Polim tuh.
2: Panglima Polim ya.
3: Yang Red Box itu.
2: Iya, di Red Box ya.
3: Habis itu 2025 baru saya kumpulin lagi.
0: Oh, iya.
1: Nah, waktu break itu tetap ketemuan dong silaturahmi.
3: Enggak.
1: Musuhan.
3: Di grup aja.
1: Di grup aja.
3: Di grup aja. Okay. Nah, 2025 itu kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran mau manggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band nih.
0: Oke.
3: Dikumpul-kumpulin. Sampai sekarang.
0: Ya.
3: Baik lagi.
0: Tapi berarti dari dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
3: Lagu sendiri udah lama.
0: Oh, udah lama sebenarnya.
3: Kan cuma enggak diproduksi.
2: Dari yang memang awalnya itu kan kita malah bikin lagu untuk materi latihan.
0: Iya. Dan sekarang gitu. Diproduksinya baru.
2: Baru sekarang, nah ternyata pas kita kumpulin ternyata kita rekaman. Ternyata kita punya banyak lagu nih gitu.
0: Oke.
2: Siap dirilis. Ya, siap dirilis. Nah, untuk pertama ini kita keluarin kecil ya.
0: Kecil. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange yaitu Kecil nomor 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu bisa langsung merapat di 08 11 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner, jangan kemana-mana.

0: Oke, masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama pastinya Nada Bubi dan juga Ben Orange.
1: Hai.
0: Oke, nah tadi kita melanjut obrolan tadi ya.
2: Iya, iya.
0: Nah, tapi sebelum kita masuk ke lagu, sebenarnya mungkin gue gak tahu ya, mungkin ada beberapa Gen Z atau mungkin ada beberapa yang awam sebenarnya pengen tahu emang bedanya Britpop sama mungkin ya slow rock lainnya tuh apa sih sebenarnya?
3: Britpop itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop, rock dan pop juga. Tapi memang dia tuh ada punknya ya.
0: Oh.
3: Ada alternatifnya.
4: Boleh gue ambil simple nggak?
0: Boleh.
3: Boleh.
4: Singkatan dari apa Britpop?
3: British pop.
4: Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang pertama yang gue tahu, lagu-lagu pop rocknya Inggris.
0: Oh, pop rocknya Inggris, pop itu ya, Britpop.
2: Berarti bisa dong ngomong kalau ini sekarang Indopop kan?
0: Iya.
4: Bisa jadi. Bisa jadi.
0: Benar kan? Benar juga.
3: Sebenarnya itu sih cuman ya, apa ya?
2: Istilahnya aja sih.
3: Sebenarnya sih. Karena waktu itu juga bareng ya, masanya itu emang bareng sama Seattle Sound.
0: Iya. Yeah.
3: Britpop gitu kan. Jadi kan lebih
4: Seattle Sound apa nih?
3: Kau ya Seattle Sound itu ya grunge.
4: Oh grunge. Oh,
3: ya.
4: Oh iya grunge. Seattle.
2: Yeah. British Pop itu salah satu band yang paling terkenal.
4: Mungkin Oasis kali ya?
2: Oasis.
3: Oasis.
4: Blur.
0: Iya. Yeah. Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret tuh, bener atau enggak?
2: Nyeret ya.
3: Iya.
4: Itu kok itu nada bling sih kayaknya.
0: Oh iya, bling, itu bling ya, benar juga sih.
4: Nada bling
0: deh. Ya gitulah pokoknya ya.
3: Iya.
0: Oke.
4: Mungkin bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok Jawanya kali.
0: Benar, bisa ya, juga.
4: Enggak tahu sih gua. Belum malam nebak-nebak aja sih.
0: Oke. Tapi oke, sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
4: Sudah.
3: Dari tahun 90-an itu.
0: Dari awal-awal.
3: Iya, 95-96 itu.
0: Oke.
3: Okay. Iya.
2: Baru terilis di tahun ini ya.
3: Iya, ya seperti awal. Konsepnya itu awalnya itu materinya itu untuk latihan. Hmm. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
0: Kenapa tuh?
3: Istimewanya tuh karena saat itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita ke depannya.
0: Oke.
3: Nah, jadi awalnya kayak begini nih, gitu. Setelah kita gonjreng, nggak karuan gitu. Akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah ini cocok kalau apa kita bilang, wah ini yang jadi awal ya, jadi awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu ya nggak jauh-jauh dari lagu Kecil ini. Gitu.
0: Pakemnya lah.
3: Pakemnya seperti itu.
0: Berarti dari awal, dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali?
3: Single itu sebenarnya
0: yang dirilis ya maksudnya?
3: Yang dirilis.
4: Ada dua
0: sebenernya. Oh ada dua? Oke.
3: Ada dua, cuman bentuknya waktu itu kan
4: kompilasi. Ada dua lagu sih.
0: Oke.
3: Jadi ya lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra.
0: Oke.
3: Mantra itu pakai apa, Mantra itu waktu itu Indis 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
4: Indonesia.
3: Nah, tapi sekarang kita remake nih.
0: Ya.
3: Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang dibanding dulu ya.
4: Lebih kece.
3: Bukan lebih kece, dari teknologi juga berbeda gitu kan.
0: Iya.
3: Dulu masih rekaman pakai pita, sekarang
0: full digital. Benar juga sih. Tapi kalau sekarang enggak mau main fisik-fisik lagi, karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
4: ada mengarah ke sana.
0: Mau ke arah sana.
4: Ada sekarang.
0: Apa? Kaset berarti?
4: Mungkin kaset.
3: Okay. CD
4: dan kaset.
2: CD
4: dan kaset. Apa?
2: Piringan hitam.
3: Oh, piringan hitam.
4: Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Ya, pengennya sih begitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan, jatuhnya kayak merchandise sih.
2: Ya.
0: Nanti dapat photocard membernya masing-masing lah.
4: Ya kalau bayangan gue ya, dari banding package itu ada CD-nya, ada kasetnya, ada posternya, ada PH-nya.
0: Oh iya.
4: Kaosnya ada, mungkin lengkap lah. Pengennya begitu.
2: Termasuk buah jeruk.
0: Waduh, karena orange.
4: Karena orange.
2: Kenapa namanya orange?
3: Ya, kalau dulu ya kita balik lagi ke zaman 90-an ya. Kita itu kan ngelihat kata itu yang bagus disebut sama bagus ditulis.
0: Oke.
3: Okay. Kalau dulu itu orange itu bagus ditulis, itu bagus orange ya. Ya kondisi saat itu ya. Kita sebut juga orange juga bagus. Tapi kita itu lebih ke color sih sebenarnya, bukan ke buah sebenarnya. Gitu.
0: Warna orange tadi.
3: Warna orange itu. Gitu. Tapi tulisannya ya orange itu. Ya kayak gitu aja sih, kayaknya catchy.
0: Iya, iya,
3: gitu,
0: kan? Sama gitu. Fansnya Persija juga kebetulan ya.
4: Beneran
3: di
4: itu
3: Jakarta juga.
0: Di Jakarta juga.
3: Jakarta,
0: bener-bener.
3: Tapi sebenarnya kita duluan loh, daripada pasukan orange itu kita duluan.
4: Iya, iya.
0: Iya sih.
4: Dulu pernah sekali, beberapa kali manggung mereka tuh semua full orange gue juga.
3: Kita full orange dulu. Kalau dulu kita full orange, pakai orange semua.
2: Tapi kan kalau full orange, kayaknya takut lagi kena KPK.
3: Pakai sekarang orange sudah banyak gitu yang diwakili.
2: Tapi sekarang masih sering pakai seragam orange.
4: Jarang, ada satu-satu ada lah sih, masih ada.
3: Iya. Kalau dulu kan, kalau sekarang udah susah diatur mas.
0: Lu pakai baju apa aja?
4: Masing-masing aja.
3: Ini pakai ini, nggak mau gitu ya kan?
4: Iya. Karena yang gua nggak, beneran kan gua yang ngatur nih. Karena gua yang paling kecil. Jadi ya, aduh gimana ya? Pakai ini ya, pakai ini ya. Oh iya. Hari H-nya?
0: Enggak.
4: Kejadian ya. Capek deh gue.
0: Oke, dan pastinya ini member Orange kedatangan satu member lagi ya. Oh, ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
1: Itu beneran enggak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
0: Selamat sore. Boleh diperkenalkan dulu dong.
1: Oh ya, nama saya Adi.
0: Halo.
1: Kebetulan ya?
0: Kebetulan
1: vokalisnya
0: Mel Orange. Ih, keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke apa namanya? Masuk ke main utamanya, main dish-nya, yaitu adalah kecil tuh mengajarkan atau bercerita tentang apa sebenarnya?
3: Mengajarkan menggambarkan.
1: Pikirin coba bisa jelasin
3: deh. Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin. Saat itu ya memang itu tentang drugs.
0: Oke.
3: Jadi orang itu tentang drugs ya. Kalau ada kan kita lihat dari liriknya, yaitu bercerita tentang penyesalan penggunaan drugs sih. Dan juga sebenarnya juga apa namanya? Jangan pakai drugs lah.
0: Iya.
4: Itu pengalaman pribadi apa gimana sih?
3: Enggak.
0: Emang mengajarkan aja ya.
3: Pengalaman teman-teman.
0: Oh iya.
3: Emang tapi saat itu memang drugs itu kan lagi
1: parah.
3: Jadi kita itu enggak usah perlu tahu aja. Itu ada di sekitar kita kan.
0: Iya.
3: Seperti itu, jangan lihat banyak teman-teman yang berantakan karena drugs gitu kan.
0: Oke.
3: Iya. Kalau mau bilang lo sendiri jangan lah.
1: Nah, istilahnya kalau saya boleh pinjam istilah yang suka ada di TV-TV itu, kalau ada samaan tokoh merupakan kebetulan belaka.
0: Iya. Jadi ya pokoknya ini adalah juga mengajarkan yang dengar juga kan. Betul, untuk say no to drugs.
1: Si B, si C itu kebetulan belaka gitu.
0: Iya.
1: Gitu aja.
0: Oke. Berarti ya emang akhirnya lagu ini yang ngebuat pakemnya Orange. Bener, sampai sekarang gitu ya. Nice. Oke, seru banget Wan Bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, pastinya kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp. Bisa langsung ikutan sekarang yang mau nanya-nanya di 0819-800-105 di WhatsApp atau boleh ke Instagram di @bro2fmjkt. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: kita balik lagi teman berdua di Music Planner masih bersama Rion Ada Bumi dan juga band Orange.
1: We are back.
0: Nah, ini dari tadi tuh udah seru banget ya. Tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari band Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya. Tapi pengen ngelihat dari apa namanya point of view sang vokalis gitu kali.
1: Kisi-kisi berarti ya.
0: Iya, kisi-kisi. Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
1: Nggak, otodidak aja sih, nggak pernah ikut kursus, nggak pernah apa.
0: Tapi band pertama berarti Orange?
1: Nggak juga, sebelumnya kita udah pernah bersama juga.
0: Oh gitu, oke.
1: Jadi nih band Orange ini sebenarnya lanjutan sih sebetulnya. Dulu kita udah pernah, cuman dulu mungkin posisi saya main bass. Terus kemudian kita bikin band baru lagi Orange, si Jaril masuk, saya nyanyi, begitu ceritanya. Emang kalau basic nyanyi udah senang dari dulu sih.
0: Iya.
1: Senang dari dulu, udah sering karaokean lah dari zaman SMP dulu ya, masih pakai laser disc tuh udah sering karaokean lah. Jadi mungkin latihannya nggak sengaja aja mengalir gitu aja.
2: Terbawa
1: sih.
2: Terbawa suasana,
1: betul. Emang hobi, kalau nyanyi hobi.
0: Emang hobi ya.
1: Iya.
0: Oke, ini kita langsung nanya-nanya teman berdua. Ini langsung aja ada siapa ini? Ada namanya Lara.
3: Hai Lara.
0: Katanya selamat sore. Menurut kakak, apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana menurut Ben Orange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya teman masa lingkungannya
1: apa harus patah hati
0: harus bikin mungkin lagu ini gitu. Kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu
1: feelnya gitu loh di feelnya
0: gitu.
4: Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya. Jadi tuh kita enggak harus ngalamin sendiri.
0: Okay.
4: Bisa juga dari pengalaman orang lain, cerita gitu. Tapi kalau andaikan memang ngalamin sendiri, ya pasti lebih bagus sih jadinya.
0: Tergadi otentik
2: tadi kan pertanyaannya. Apakah mesti sedih dulu apa enggak gitu ya tadi?
0: Iya, iya.
2: Tapi terus baru bisa bikin lagu.
0: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
2: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebenaran punya cerita pengalaman pribadi, dituangkan ke musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung, dijadiin patung silahkan.
1: Kalau saya beda lagi nih mas.
0: Gimana?
1: Kadang-kadang gak harus ngalamin. Tapi ngalamun pun bisa jadi.
0: Wow, iya benar juga ya. Tinggal dipikirin doang.
1: Iya
0: juga.
1: Iya. Gak hanya kita hanya ngalamin. Kita ngalamun, bengong gitu kan. Tiba-tiba jadi lagu. Jadi gak harus ngalamin.
2: Orang Sunda tuh biasanya.
0: Ngalamun. Ya gak boleh ngelemin pokoknya.
4: Itu baik lagi. Gak ada modal loh itu.
2: Bahaya.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Ada Dava. Dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama band Orange?
2: Banyak sih.
4: Banyak banget. Banyak. Jadi bingung kita.
0: Nomor satu.
2: Makan bakso bareng.
0: Bakso bareng kayaknya.
4: Jadi kita ini pas break kita masih bujangan semua.
0: Oke.
2: Pas gak break dong.
4: Pas gak break udah pada punya anak.
2: Emang iya?
4: Enggak. Iyalah,
1: nggak sempet on off sih, Vi. On off gitu. Nggak maksudnya breaknya nggak break yang total, tapi tetap keep in touch, tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun nggak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih orang sebenarnya. Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih solid, bersama. Masih
2: itu menurut gue pengalaman yang berkesan sih buat Orange sih. Biarpun gue nggak di situ, gue dengar ceritanya. Orange pernah jadi juri di Sukabumi, benar nggak?
1: Di Tasik.
0: Jadi juri apa?
1: Jadi juri kita
2: festival.
1: Kebetulan saya bikin event organizer dulu. Jadi event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu utamanya plus jadi juri juga. Kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu.
0: Oke.
1: Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan si Budi gitaris kita tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih. Kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya. Sukanya lebih banyak lah gitu. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak, makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena sukanya sih. Lucu-lucuannya banyak juga sih. Kayak pernah gimana ya, Fik? Manggung di PRJ waktu itu ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dengan masanya dangdut, bingung juga
0: kan gitu. Oh, oke. Rada susah tuh. Iya, iya.
1: Band pop beda. Tapi masanya dangdut. Terus kita gimana? Bingung gitu. Ya udah, tapi the show must go on aja, udah kita main aja. Okay. Dia hanya asik sendiri, kita hanya asik sendiri. Enggak tahu dia ngasih bagian, pokoknya udah.
2: Dan akhirnya dia bisa berubah dari dangdut dia menjadi Britpop kan. Fans-nya ya kan.
0: Brit.
1: Iya.
0: Brit. Dan Brit. Brit. Ya. Brit. Kan udah ada hip group kan. Iya, iya, iya.
1: Yang penting okay. Jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti kita berubah lagi kan.
0: Ya tapi kalau dari kacamataku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin band bersama gitu kan.
2: Grup lawak mas,
0: grup lawak
1: dari kuliah
0: setara OVJ bareng, mungkin ya.
1: Dari kuliah bareng jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
0: Oke.
1: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
0: Iya sih.
1: Gitu.
0: Seru banget. Tapi mungkin ada ini nggak? Ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000. Ini kan udah hampir 2027 nih. Berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh. Ada wish gak kira-kira kayak, wah semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu. Dari masing-masing deh boleh.
1: Kalau saya sih ya makin ya bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja sampai tua kan bareng sama Rolling Stone-nya gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
0: Nice.
1: Gitu aja.
0: Mas Fikri?
4: Ya kalau saya sih pengen maksimal aja sih supaya Orange tuh punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa manggung di tempat yang lebih gede. Kita coba lihat maksimalnya sampai mana nih kita. Sampai capek. Sampai capeknya gimana gitu.
2: Dilihat 2 sepat.
0: Kalau lo mas?
2: Spare part.
0: Bukan dong, mas spare part.
2: Kalau ya mungkin hampir sama dengan Adi dan Fikri. Karena sebenarnya gue tuh di luar sebenarnya posisinya. Cuman sekarang memang udah jadi additional tetap. Mau gak mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih mudah-mudahan 30 tahun ke depan sih Orange masih ada.
0: Wow.
4: 30 tahun ke depan.
2: Siapa hidung? Siapa
1: hidung? Siapa?
0: Hidung siapa? 60 tahun.
2: Kayak Bill Collins ya.
1: Iya.
2: Bill Collins bisa Mick Jagger nih.
1: Asal jangan pil koplo ya.
0: Beda. Oke, dan masih ya kalau project bersama Nada Bumi kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
2: Iya, sejak kenal sama Orange melihat kalau tadi kan ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Tapi kalau dari sisi Nada Bumi, bagaimana IP-nya, intellectual property dari Orange ini yang namanya orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena sepanjang hampir 30 tahun ini kan akhirnya tahun ini terjadi kan single-nya kan. Nah, dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah, ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lah lagu itu ada di mana-mana. Karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik.
0: Okay.
2: Ya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung. Dan akhirnya seandainya pun kita-kita ini sudah nggak ada yang 30 tahun ke depan lagi, tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan. Nah, itu menghasilkan sampai ke anak cucu itu sih.
1: Nah, itu dia maksudnya.
0: Legacy. Yeah, nice. Keren banget. Mungkin boleh tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih. Mungkin band-band yang seumuran aku gitu ya. Mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam. Pokoknya ya itu tadi diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam gitu ya. Biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi-promosi. Jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil ya. Itu ya, bisa di
2: teman-teman di Santero Jagat
0: Indonesia.
2: Jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya itu ada di orange_jakarta.id.
0: Okay.
2: Dan YouTube-nya kita ada di, sebentar saya lupa.
0: orange.id.
2: Orange_jakarta.
0: Okay.
2: Orange-nya orange ya.
0: Yep.
2: gitu aja sih.
0: Oke, okay. Instagram sama, pribadi?
2: Instagram, ya tadi. Oh, Instagram
4: pribadi. Sama single kita dong.
2: Single kecilnya jangan lupa untuk di
3: dengerin,
2: ya? Didengerin
3: semua platform.
2: Semua platform digital sudah ada semua.
3: YouTube video klipnya sudah ada.
2: Video klip juga sudah ada.
0: Nice.
2: Coba cari di YouTube di HK Production Cinere. Terus Spotify semua udah ada, platform digital udah ada, okay. Semua. Udah itu aja sih.
0: Alright. Jangan lupa didengerin sama berdua. Di follow Instagramnya juga. Masing-masing mau dipromoin juga mungkin? Atau Orange aja?
4: Orange aja.
0: Ya. Dikepoin pokoknya update-update-nya gimana nanti manggung berikutnya.
2: Iya.
0: Ya di weekend pastinya.
2: Pastinya weekend.
4: Yeah. Sama kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rio nih.
0: Hey.
3: Sama-sama.
4: Sama-sama. Banyak ngasih arahan. Wish. Dan juga apa sih namanya, pandangan ya,
2: ujangan
4: apa sih namanya,
3: pandangan hidup
4: ya, pandangan
0: kayaknya berat banget,
4: berat ya.
2: Filosofi berat juga loh. Sama thank you juga sama
4: udah percaya kita, artinya masih bisa nih gitu.
0: Ya.
4: Kesempatan sama Mas Rio.
0: Nice.
2: Thank you. Buat RRI Pro 2 FM.
0: Oi, respect. Thank you.
2: Sudah.
1: Karena prinsip kita better late than never, bukan better never than late.
0: Oh, keren. Bener, setuju.
2: Itu istilah dia doang, gue gak tahu.
3: Emang vokalis Orange sih filosof ya?
0: Filosof nih ya, kayaknya. Oke deh, Mas Yat. Terima kasih sekali lagi buat Renata Bumi.
4: Terima kasih.
0: Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Music Planner di minggu depan. Di hari Sabtu jam 4 sore, teman-teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama Dave Prada. Di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Solsim FM Pro 2 Jakarta.

Ini dan kedua, sesok siaran iso. Aku wedi nek kariban ya, nek telat wedi aku sih. Ya jasa kalau teman kamu sepanjang sore ini, nanti juga bakal ada Wela yang nemenin kamu juga di sore ceria weekend ini. So keep on stay tune di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Oke, nah kalau kita bicara soal dampak lagi nih Mbak, tadi kan kita udah bahas dampak kesehatan mental apa aja yang terganggu ya kan. Nah, benar nggak sih Mbak berpengaruh ke fisik? Nah, soalnya aku juga ngerasa gitu kan, belakangan ini lagi serak, lagi batuk tuh gara-gara kurang tidur. Nah, itu memang berpengaruh juga nggak nih Mbak antara ke mental sama ke fisik juga Mbak Yosia?
2: Itu betul banget. Jadi nggak hanya mental, tapi fisik juga, karena seluruh anggota

0: sebenarnya anggota tubuh kita, apalagi pusat-pusat anggota tubuh kita seperti jantung, ginjal, mereka tuh kan butuh waktu untuk beristirahat, merasa butuh waktu untuk bekerja. Bahkan ada beberapa anggota tubuh yang bekerja di saat kita tidur, contohnya ginjal gitu kan ya. Jadi mereka tuh baru memfilter, melakukan filter, nggak bayangkan kalau kita tidak tidur, gimana mereka kerjanya gitu kan. Jadi itu ngaruh banget, dan itu yang akhirnya akan mengganggu sistem kekebalan tubuh. Makanya disarankan, misalnya nih ada juga misalnya begadangnya bukan karena nggak mau begadang, tapi karena jet lag gitu. Makanya di beberapa kasus kadang it's okay kalau kita pergi ke profesional untuk memperbaiki pola tidur kita, karena biasanya nanti mereka akan punya saran dokter gitu ya, mereka punya saran dan mungkin bahkan diresepkan obat supaya untuk beberapa hari ke depan kita itu memperbaiki pola tidur kita dulu gitu.
1: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudential FM.

0: Hai, kalau kita ingat-ingat kemarin waktu timnas Indonesia bisa menang 9-2 tuh, segokil itu emang ya. Kita bahas di KKN komen-komen ngasal di jam 5 ini, tapi bukan masalah temenangnya tuh ya. Tapi kalau ngeliatin di medsos ya, ini, aduh bingung nih. Emang netizen kedua negara ini emang kalau udah ketemu tuh udah bye ya. Dari yang kata-kataan santun sampai kata-kata benbin mangkang ragunan ya. Retes untuk kabeh wes langsung. Karena emang bener-bener sepanas itu ya, apalagi kemarin kan situasinya adalah menentukan antara Indonesia atau Malaysia yang lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Kita menang 9-2 sama Bangladesh, Malaysia menang 6-0. Nah, tapi bukan pemain timnas yang kena sasaran, tapi justru yang kena adalah istrinya Justin Hubner, yaitu Jennifer Koppen. Jadi si Jennifer ini kan seneng ya, wajar dong ya sebagai pasangan ya. Terus pasangannya menang gitu, berhasil gitu kan, ikutan support. Tapi ternyata ini justru jadi samsak dari netizen Malaysia. Jadi dia di tweetsnya tuh ngomong gini, ya Allah suamiku terima kasih sudah dengar doaku ya Allah. Abis itu banyak yang reply dan kebanyakan ini netizen Malaysia yang ngata-ngatain Jennifer, bahkan ngata-ngatain Justin. Aduh, ini kenapa sih ya? Kok sampai segininya banget? Ya tapi diladenin sama Jennifer gitu. Tapi sebenarnya ini awalnya adalah karena dia ini sempat komen gitu, dan sebenarnya komen ini cukup harmless gitu. Jadi waktu Indonesia dan Malaysia kemarin itu tuh pemainnya tuh tendangannya ada yang melentar jauh gitu. Terus si Jennifer bilangnya ya apa namanya, tendangannya nggak ini melambung gitu kan. Dia cuma ngomong kayak gitu doang. Dibales sama netizen Malaysia yang nggak henti-henti ngekritik dia, nggak henti-henti ngehujat dia, bahkan sampai setelah pertandingannya selesai gitu. Bahkan sampai sekarang-sekarang masih juga tuh. Kira-kira komen-komen netizen sini itu kayak gimana? Abis ini deh di KKN. Komen ngasal.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Ojo anakku.
1: Dalam Romo.
0: Ternyata ada yang lebih sakti daripada otot kawat balung besi murah, dan lebih sakti daripada kuku Ponconoko dan koto rucak poloku.
1: Siapa Romo?
0: Pancasila. Karena kemajemukan Indonesia hanya bisa disatukan oleh Pancasila.
1: Betul itu Romo.
0: Jadi kita harus mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara yang mampu membuat utuh NKRI.
1: Siap Romo.
0: Selamat Hari Kesaktian Pancasila. NKRI harga mati.

Kalau yang ini aku pilihnya tetap pilih timnas Indonesia. Besok Senin main. Asik, asik. Final nih bos. Kita bacain ya komen-komen netizen soal ya Jennifer Koppen, istrinya Justin Hubner ya, yang diserang sama netizen Malaysia ya. Kayaknya kalau ngadepin netizen Indonesia udah biasa ya. Ini netizen negara tetangga ya. Gara-gara ya, aneh sih, kenapa sih pakai begitu-begitu? Kita cek komen-komen di akun Lambe underscore Turah. Yang pertama dari underscore Bang Dan. Netizen Indo, ayo kita ramaikan silaturahmi ke server Malaysia. gak usah dibahas gitu. Biarin aja lah, biar mereka ribut-ribut sendiri aja gitu. Dari Are underscore Yusure 07. Sudah waktunya gak sih kita ribut lagi dengan netizen sana? Udahlah, gak usah ribut-ribut. Biarin aja ya. Anjing menggonggong kapilah berlalu. Ciah. Pakai peribahasa tuh ngomongnya ya. Ada juga dari Shelfie Mayla underscore. Kebanyakan makan nasi lemak jadi tensinya tinggi. Bisa begitu. Ya kita yang bersantai-santai juga banyak kok. Ada dari Isnita 26 bilang ngeri banget netizen sana. Bener-bener bocor gak pakai disaring. Aduh, ada juga dari WDYA WT Wiwin. Ya, ini harus pakai efek suara nih. 2-3 kucing berlari. Dasang kemenang, tapi tak jadi. aduh. Zer Borneo, dikasih 10 pemain gak bisa menang. Dikasih 6 gol malah pulang, ya ampun. Delan Oscar Virliana, tweet rame bener tapi malah ngakak bacain komennya. Berasa bahasanya bercanda. Itu emang karena bahasanya mereka begitu. Bahasanya mereka akan Melayu gitu. Underscore Uciar, orang Malay kalau ngomong elu gak pantas. Kayak orang kampung baru ke kota. Ya Allah, gak begitu juga dong. Aduh, kenapa bawa kebegituan juga sih? Aduh, tapi bingung sih, kenapa sih netizen sana kok nyerangnya sampai sebegitunya? Kenapa sih?

2, pernahkah kamu melihat ayam yang berwarna hitam? Ya, ayam cemani. Ayam ini memang unik dan menarik perhatian banyak orang. Tapi, apa ya yang membuat ayam cemani begitu spesial? Secara historis, ayam cemani berasal dari daerah Kedu, Temanggung, Jawa Tengah dan merupakan salah satu jenis ayam kedu. Nama cemani sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti hitam. Dan memang, ayam ini memiliki bulu yang hitam, kulit hitam, bahkan daging dan tulangnya juga berwarna hitam. Keunikan warnanya membuat ayam ini kerap dikaitkan dengan unsur mistis. Meski penelitian modern menghadirkan penjelasan alamiah yang lebih jelas mengenai asal-usulnya. Tapi, apa ya yang menyebabkan ayam cemani berwarna hitam? Jawabannya adalah karena adanya pigmen melanin yang tinggi pada tubuh ayam ini. Pigmen hitam pada ayam cemani disebut eumelanin. Eumelanin adalah jenis melanin yang bertanggung jawab atas warna hitam pada kulit, bulu, dan mata hewan. Pada ayam cemani, eumelanin diproduksi dalam jumlah yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan warna hitam yang sangat intens pada tubuh mereka.

penting bagi seorang Muslim. Apabila kita tidak mengetahui sebuah perkara dengan pasti, sebaiknya kita diam saja dan janganlah kita mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang lain, sekalipun itu hanya candaan. Sebab di akhirat kelak, segala apa yang kita ucapkan dengan lisan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Yuk, dibeli. Flash disk baru 8 GB. Murah meriah.
3: Berapaan satunya, San?
2: 200.000, Fit. Murah kan?
3: Hah? Wah, gila sih. Murah dari mananya? 200.000 itu mahal banget tau. Di toko-toko aja tuh harganya cuma 60.000, 70.000-an, gak sampai 200.000.
2: Fit, ya biar untung banyak lah.
3: Ih, ngawur nih si Sandi mah. Kalau kamu ngambil keuntungan terlalu banyak, itu termasuk riba loh. Allah itu gak akan ridho sama orang yang melakukan praktek riba. Kalau kamu berdagang, ambil keuntungan secukupnya aja. Jadi kan pendapatanmu halal tuh, San.
4: Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam. Agama Islam melarang praktek riba sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya mendapat keberuntungan.

atau ngobrol dua? Udah makin mendekat ke malam minggu nih, gimana? Sendirian aja atau ada temennya? Ya udah, selamat nikmati malam minggunya. Tapi yang jelas keep on stay tune terus dengan Sore Ceria Weekend. Lanjut juga nanti ada Jaga Malam. Karena abis ini ya tugas aku dan karena ada Wella yang udah siap menemen kamu dari jam 6 ini sampai nanti jam 12 ya. Jadi let's chill together, nikmatin malam minggunya ya. Biar malam minggu kamu mau sepi kek, mau sendirian kek, atau lagi ada yang nemenin, atau mau rame-rame dengernya Pro 2 terus ya. Kalau gitu selamat nikmatin malam minggunya. Besok ketemu sama aku berarti di pagi. Makanya tadi bilang gak malam mingguan ya. Yaudah, Faris pamit. Thanks for listening and peace out. Bye.

0: minggu depan reunian, enaknya kita pakai baju apa ya?
1: Pakai batik aja.
0: Ih, tua tahu.
1: Batik bukan identik dengan orang tua. Sekarang banyak anak muda pakai batik juga loh.
0: Masa?
1: Iya. Kita harus bangga dengan batik asli Indonesia. Orang asing aja pakai batik. Masa kita malah enggak?
0: Tapi batik kan modelnya gitu-gitu aja.
1: Jangan salah. Ada batik Semarangan, batik Solo, batik Pekalongan, batik Cirebon, dan masih banyak lagi.
0: Oke deh. Tapi ada juga lagunya loh, Mas.
1: Yang mana?
0: Tapi ku batik-batik saja. Selamat Hari Batik Nasional. Bangga berbatik.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Masih sore ya ini ya, masih jam 6 sore ya teman Pro 2 ya. Gimana nih, udah siap-siap belum buat malam mingguannya? Teman Pro 2, kamu hari ini ditemenin sama Wela Rana dari Sore Ceria ini sampai nanti ya, kita ketemu di Jaga Malam juga ya teman Pro 2. Jadi jangan bosan-bosan ketemu sama Wela di malam minggu ini, karena kita bakalan seru-seruan bareng sama Pro 2 Semarang yang lagunya pasti asik-asik dan juga informasinya informatif banget teman Pro 2. Wah, itu kan yang kamu tunggu-tunggu teman Pro 2. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti, jadi jangan kemana-mana. Kali ini masih di Sore Ceria, bikin harimu masih berwarna.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: suasana Hari Kopi Internasional ya, yang dirayakan setiap tanggal 1 Oktober nih. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Indonesia itu merilis panduan penting terkait dampak konsumsi kopi terhadap kesehatan jantung dan kardiovaskular. Nah, pas banget ya kalau malam minggu kayak gini, paling seru emang ngopi bareng sama temen kamu, atau kalau misalnya sendirian gak apa-apa sih, tapi tempatnya rame banget. Agak awkward gitu ya kalau sendirian ya teman berdua ya. Jangan lupa bawa digit kamu atau bawa buku mungkin ya kalau sendirian banget. Ternyata efek kopi tuh punya khasiat yang oke banget nih buat kardiovaskular dan kesehatan jantung, asal konsumsinya juga diatur ya teman berdua ya. Konsumsi 1-3 cangkir kopi sehari itu ternyata berkaitan sama penurunan resiko hipertensi pada non perokok. Nah, ada garis bawahnya ya. Bahkan penelitian Rothquist tahun 2018 itu mencatat 3-5 cangkir sehari bisa menurunkan resiko kardiovaskular nih sampai 15%. Tapi diingat teman berdua, cara seduhnya juga cukup menentukan ya. Jadi kopi tanpa filter kayak kopi tubruk itu mengandung diterpen sebanyak 7,2 gram per cangkir yang bisa memicu kolesterol tinggi. Jadi kalau terlalu banyak, gitu ya, hati-hati ya teman berdua ya.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru bulan ini.

0: bisa telat nih ke kantor. Udah hampir jam masuk nih. Nanti kena SP lagi. Aduh, gimana dong? Duh, kejar nggak ya sampai ke kantor? Ngebut aja lah. Lintasan kereta lagi nih. Nggak mau nutup. Terobos aja deh, biar cepet sampai.
1: Mbak, berhenti mbak. Keretanya udah deket. Stop, stop. Mbak!
2: Kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api dari 2020 sampai 2024 mencapai 1.499 kasus dan menewaskan lebih dari ribuan orang. Waspada saat melintasi perlintasan sebidang, patuhi rambu-rambu, dan jangan memaksa untuk menerobos. Jangan sampai kamu jadi korban selanjutnya.

tanggal 1 Oktober kemarin gak cuman hari kopi internasional tahun produk, tapi hari vegetarian sedunia, asik. Siapa di sini teman produk yang memang sudah menuju ke rumput-rumputan? Rumput-rumputan. Enggak ya teman produk ya. Enggak semua vegetarian tuh rumput-rumputan, enggak kayak gitu. Enggak tiba-tiba langsung menjadi kambing gitu, enggak ya. Ya memang banyak orang yang pada akhirnya menjadi vegetarian nih teman berdua. Dan untuk memperingatinya ditetapkan tanggal 1 Oktober ya. Selamat nih buat para vegetarian. Dan saatnya kita makin kenal nih sama ragam sumber protein nabati yang melimpah dan gampang banget ditemuin sehari-hari, termasuk di Indonesia Raya ini teman berdua. Kalau kau ngelihat dari rri.co.id nih yang kau bisa akses juga ya di gadget kamu teman berdua, protein merupakan zat gizi makro yang vital banget buat tubuh. Nah, buat kamu nih yang pengen banget coba dan membiasakan pola makan berbasis nabati, dan banyak banget pilihan makanan lezat nih selain daging-dagingan yang kaya protein dan juga serat, dan juga pastinya antioksidan ya teman produk. Karena untuk melewati pancaroba kayak gini butuh tubuh yang sehat banget teman berdua. Ada edamame, ada tempe dan tahu yang pastinya bisa banget kamu temui di mana-mana, termasuk di pasar tradisional teman berdua. Banyak banget ya tempe, jenis-jenisnya tuh ada yang pakai daun, ada yang pakai plastik, ada yang pakai kertas kayaknya ya. Dan juaranya itu memang di kedelai-kedelaian kayak gitu. Ada varian lain selain edamame juga, kacang-kacangan, ada kacang hijau dan almond, ada quinoa juga ya. Dan lagi hits banget nih chia seed, asik. Kayaknya seru ya kalau dicampur sama smoothies teman-teman berdua.

0: Adopsi untuk mantan bayi kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya
0: kita jawab.
1: Hello teman Pro 2,
0: gimana kabarnya teman Pro 2?
1: Semua baik-baik saja.
0: Coba yang baik-baik saja angkat tangannya. Yang tidak baik-baik saja coba tanyakan pada diri sendiri, kenapa bisa begitu?
1: Coba angkat bebannya.
0: Ya, wow, 5 kilo atau 10 kilo.
1: Aduh, mending mana sih, beban di gym atau beban hidup ya?
0: Mending beban di gym dong.
1: Oh, gitu.
0: Kalau beban hidup itu pegal-pegalnya tuh di hati. Iya kan? Kalau beban di gym kan pegal-pegalnya cuman di
1: badan.
0: Yang tinggal tidur semalam dua malam udah hilang. Gitu. Kalau pegalnya di hati, menetap.
1: Udah bikin botak ya kan? Bikin kurus. Ya udah deh, semoga ini teman Pro 2 baik-baik aja dan tidak terlalu pelik masalahnya ya. Ada siapa hari ini?
2: Ada Denden di kosan.
1: Denden.
2: Cara ampuh buat move on dan enggak terjebak di masa lalu. Apalagi kalau media sosial tuh sering banget bikin kita keinget sama mantan.
1: Denden. Cara move on dan enggak terjebak di masa lalu ya. Namanya move on kan? Ya kamu pindahlah ke lain hati.
0: Nah. Ya. Move itu berpindah.
1: Ya.
0: On itu berarti enggak off. Ya kan? Jadi kamu berpindah. Dan jangan mati, gitu, jangan mati usahanya.
1: Oh iya,
0: jangan mati perasaannya, gitu. Karena percayalah ya, percayalah ketika kamu tuh sudah belajar ilmu ikhlas, ya, kamu akan bisa benar-benar rela dan kamu benar-benar bisa move on. Apalagi kamu udah ketemu sama orang baru yang menurut kamu dia lebih bisa ngertiin kamu, lebih baik, lebih segala-galanya daripada yang sebelumnya.
1: Walaupun mungkin tidak ada manusia sempurna ya. Cuman kan kalau misalnya kamu stuck di situ aja, kamu gak move on, apa untungnya coba? Gak ada untungnya kan?
0: Gak ada.
1: Makanya kamu mending cari yang lain aja. Ikan di kolam masih banyak. Ikan di kolam, ikan di laut masih banyak.
0: Gitu.
1: Terus misal kamu lagi ini nih lagi bingung ya, caranya adalah kamu keluar rumah gitu. Kalau kamu cuma di dalam kamar aja, kamu tidak akan mengenal siapa-siapa ya kan. Terus kalau kamu masih percaya pakai dating apps ya, memang itu ada kemungkinan benar, tapi kayaknya susah deh percaya sama yang main-main dating apps gitu ya.
0: Tapi gak ada salahnya, oh, iya, kalau memang mau coba, ini belum terlalu pede keluar rumah, misalkan awal-awal nih, mau mulai mencoba move on-nya dari dating apps dulu, ya gak ada salahnya, silakan.
1: Mungkin masih terpuruk gitu kan, nah itu. Terus abis itu kan tadi dia bilang ya, kalau buka sosmed keluarnya mantan, berarti kan akunnya dia masih tinggi kan engagementnya sama mantannya. Mending di unfollow dulu.
0: Betul.
1: Atau di mute dulu gitu.
0: Ada banyak usaha kok untuk bisa move on sampai akhirnya nanti di titik kamu mau lihat sosmednya dia, kamu mau ketemu dia sama yang baru pun kamu udah biasa aja.
1: Betul.
0: Itu butuh waktu, tapi itu bukan hal yang mustahil kok.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan ini bukan tentang perlombaan ya, siapa yang lebih dulu move on dari siapa, enggak ya. Kamu pokoknya ya lakuin aktivitas sehari-hari kamu, tetap kamu berusaha ikhlas. Kalau kamu memang awal-awal susah ya, kamu boleh deh unfollow, unfriend atau block dulu bahkan. Sampai itu nanti, sampai di satu titik kamu udah biasa aja. Dan mungkin kalian bisa temenan malah.
1: Betul,
0: nantinya gitu loh.
1: Betul. Karena kan kita gak tahu ya nanti kedepannya itu dia akan membawa keuntungan apa. Misal bisa kerjasama di bidang bisnis dan lain-lain gitu. Tapi untuk mengobati luka hati awal-awal gitu, tadi bisa di block dulu atau di unfollow dulu. Ya pokoknya tutup rapat-rapat semua memori tentang dia. Scroll IG, cari yang cakep-cakep kan banyak tuh di IG kan. Nah itu bisa tuh salah satu caranya. Sekarang kan lagi muncul tren ini, one day or day one gitu kan. Jadi banyak orang yang nge-share tentang proses bagaimana hari pertama dia di-chat sama pasangannya. Karena tidak mungkin ada akhir kalau gak ada awal kan. Jadi kamu tuh harus berani memulai dulu gitu.
0: Ya, semoga kamu adalah yang segera akan bikin konten day one dan one day ya.
1: Iya.
0: Semoga, tapi harus ada usahanya.
1: Betul.
0: Ya. Semangat ya Denden ya. Dan
1: Denden.
0: Oh Denden. Selamat ya Denden ya. Da Denden.
1: Bye, Den.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: udah mau jam 7 tahun Prodia. Berarti saatnya aku, Wella Rana, pamit dari Sore Ceria. Dan see you di Jaga Malam, teman Prodia. Thank you banget, teman Prodia, yang tadi mungkin udah dengerin Faris, terus habis itu dengerin Wella juga. Dan Wella masih nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam. Jadi jangan bosan-bosan buat dengerin Wella dan malam mingguan bareng sama Wella di sini. Teman Prodia, sampai sini dulu Sore Cerianya. Dan kamu bakal ketemu sama aku lagi habis ini di Jaga Malam. See you, teman Prodia.
1: Prodia FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodia FM.
3: Sore Ceria, Prodia FM. Teman terbaik kamu.

2 saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Wela Rana di Info Pro 2. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso menegaskan pangan tidak boleh digunakan sebagai instrumen tekanan geopolitik. Penegasan tersebut disampaikan dalam sesi 1 pertemuan Menteri Perdagangan G20. Pertemuan

0: Mereka kemudian bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Semen Padang FC. Hasil tersebut menjadi modal Laskar Mahesa Jenar untuk menjaga momentum positif saat menghadapi Adiaksa FC. Pelatih Widodo Cahyono Putro meminta pemain tampil percaya diri tanpa merasa berlebihan. Info Pro 2. Coco Gauff melewati laga ketat kontra Camila Osorio untuk melanjutkan kiprahnya di China Open 2026. Juara Beijing 2024 itu menang 7-6, 4-6, 6-2 dan mempertahankan catatan positifnya di turnamen tersebut. Pertandingan berlangsung di Lotus Court National Tennis Center Beijing Sabtu 3 Oktober 2026 ini. Gauff harus bekerja keras setelah servisnya 5 kali dipatahkan oleh Osorio sepanjang pertandingan. Teman Pro 2, habis ini kamu bakal dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Gimana kabarnya malam minggu ini? Cie, yang lagi jomblo gak ada temennya. Gak usah khawatir ya, karena ada aku Siska yang bakal temani kamu ya di Music Live Chat Weekend dari Pro 2 FM RRI Purwokerto. Aku juga pengen sapa nih yang ada di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Gimana kalian semua happy? Mudah-mudahan kayak gitu ya. Buat yang lagi berasa galau, gelisah, merana gitu, gak perlu khawatir, karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya sama beberapa orang. Mereka tuh tergabung dalam sebuah grup namanya Positive Vibes ya. Dan ini benar-benar vibesnya positif banget ya teman Pro 2, karena lagunya juga enak banget ya. Judul singlenya itu Babes ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Kak Argo, Kak Rizal, dan juga Kak Arto dari Positive Vibes ya. Langsung aja kalau gitu gak usah pakai lama, kita sapa mereka. Halo, selamat malam Positive Vibes.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2.
2: Teman Pro 2 semuanya.
0: Rame banget ya malam-malam dikelilingi cowok-cowok nih.
1: Seru-seru.
0: Mana malam minggu
2: seru,
0: lagi?
2: Seru malam minggu.
0: Oke. Aku pengen sapa dulu.

0: putus nih. Kak Argo suaranya hilang ya. But it's okay. Gimana Kak Argo? Lagi sibuk apa malam minggu nih biasanya?
1: Biasa kalau malam minggu gini, biasanya kalau lagi gak ada manggung, gak ada acara apapun, itu sama anak-anak aja sih. Mm-hmm. Biasa malam minggu yang
0: ngumpul-ngumpul ya. Ngumpul-ngumpul gitu ya Kak. Asik banget ya. Aku juga pengen sapa Kak Rizal. Halo Kak Rizal.
2: Halo teman-teman Pradua semuanya, Kak Siska, sehat selalu semuanya.
0: Amin, alhamdulillah sehat. Kak Rizal posisi di mana nih sekarang nih?
2: Posisi lagi malam mingguan dong.
0: Iya, yeah, maksudnya di mana? Di Purwokerto atau di mana? Kak Rizal kan Purwokerto kan?
2: Lagi di Jakarta.
0: Sekarang lagi di Jakarta.
2: Lagi di Jakarta.
0: Oke, okay, oke. Lagi di Jakarta ya. Betul. Di ibu kota. Masih sebagai ibu kota ya sekarang ya. Oke. Okay. Aku juga pengen sapa Kak Arto. Halo Kak Arto.
3: Halo Kak Siska dan teman Pro 2 di Jawa Tengah.
0: Hmm. Weh, dan juga DIY.
3: DIY juga.
0: Kan ada Pro 2 Jogja. Nanti enggak disapa gimana gitu ya.
3: Oh iya betul. Dan teman Pro 2 di Jogja.
0: Oke. Okay. Gimana Kak Arto, sehat Kak Arto?
3: Sehat alhamdulillah Kak Siska.
0: Masih bermain dengan gitarnya?
3: Masih pastinya.
0: Masih. Oke, baiklah itu dia mereka dari Positive Vibes. Tapi kurang satu ya, Kak Yobo. Kak Yobo lagi ngapain Kak Yobo nih? Kenapa enggak join sama kalian nih?
2: Dia lagi download Zoom.
3: Dia belum berhasil.
0: Lama ya. Lama banget prosesnya ya Kak ya. Kayak kita
1: booking kuota mungkin agak-agak gaptek dikit gitu.
0: Oke, oke. Okay.
3: Atau mungkin HP-nya spek kentang.
0: Aduh. bukan aku yang ngomong ya teman produk, tolong dicatat ya. Ini teman-teman mereka sendiri yang ngomong ya. Oke, okay, tapi aku pengen kasih selamat dulu, congratulations buat Positive Vibes single terbarunya Bepsi.
3: Thank you.
0: Asik banget, you, asik banget ya. Dan pastinya kalau misalkan teman produk penasaran tuh ada, udah ada video musiknya dan itu lagunya enak banget nih buat kita tuh kayak apa ya, enjoy kayak gitu ya. Dengan beatnya gitu, enak pokoknya ya. Nah aku pengen asik ya. Banget pengen nanya ke siapa ya, ke Targo, Kak Rizal atau Kak Arto?
2: Ke semuanya lah.
0: Ke semuanya, tapi ini dulu yang tentang Bepsia dulu ini loh. Yang nulis dulu ya, nulis deh, yang nulis Kak Rizal ya kalau nggak salah ya. Bukan ya?
2: Betulan,
0: ya bener kan ya. Nah udah Kak Rizal dulu deh sebagai yang menulis lagu Babs ini. Diceritain dulu, kenapa kalian memilih Babs ini sebagai single perdana, bukan sih single ini perdana. Nanti?
2: Betul.
0: Nah kenapa? Kenapa yang dipilih Babs? Why?
2: Jadi kenapa Babs? Ini judulnya atau secara keseluruhan nih kita pilih si
0: keseluruhan dulu ini. Nanti baru masuk ke Babs-nya. Okay. Ya.
2: Jadi ini sudah kita totally, sebenarnya kita kan ini bridging-nya untuk menuju EP. Malah albumnya kita ya. Menuju album.
3: Yes.
2: Nah, dari 10 lagu yang kita buat, sepertinya yang tepat keluar saat ini kita sepakati adalah si Babs ini. Itu karena menurut kami secara musik mempresentasikan si positive vibe-nya sendiri gitu loh, dan membawa warna lah intinya gitu.
0: Oke.
2: Betul.
0: Jadi seperti itu ya. Oh iya, aku lupa nih, teman Pro 2 belum masih tahu ya kalau positive vibes ini membernya ada 4. Kak Argo tuh di vokal, Kak Rizal di vokal, Kak Arto tuh di gitar, Kak Yobo juga di gitar ya, bener ya Kak ya?
3: Betul.
0: Oke, nah, oh jadi awalnya itu berdasarkan kesepakatan gitu, karena kayaknya lagu ini mewakili banget nih dari positive vibes itu sendiri gitu ya. Betul. Dari genre kalian ya.
2: Betul. Mungkin. Dan pilihan produser juga sih Kak. Pilihan produser mau ini yang dijadiin single pertama kita gitu.
0: Itu Babs. Oke, oke, oke. Nah,
2: Babs.
0: Oke, Babs. Nah, ini gimana nih? Apa untuk cerita dari lagu Babs ini sendiri?
2: Ceritanya sih kita mencoba meriletkan dengan kondisi semua manusia yang berpasang-pasangan yang ada di muka bumi ini sebenarnya, bahwa sebenarnya kenapa Babs itu Babs adalah panggilan kesayangan kita terhadap orang yang kita sayangi lah ya. Ya anak muda ataupun yang di pertengahan atau mungkin yang sudah menuju arah senja gitu ya. Kayaknya bisa juga menggunakan panggilan sayang tersebut. Dan message dari lagunya ini adalah kenapa sih kita kalau berpasang-pasangan tidak berkomunikasi dengan baik tapi malah kode-kodean gitu. Kenapa sih nggak ngomong secara straight directly gitu loh. Jadi biar bisa saling mengerti karena komunikasinya harus dibentuk dengan bagus dari awal.
0: Iya. Yeah.
2: Gitu.
0: Gak usah deh pakai kode-kodean ya. Langsung aja langsung ya.
2: Betul.
3: Ceweknya Monica.
2: Bukan. Ini all genre. Jangan menggiring opini kamu ya.
0: Siapa tuh yang giring opini?
3: Gitu emang, Tuka.
0: Siapa Tuka. Itu yang giring opini? Coba jelasin kenapa. Wah, kenapa saya suka gitu?
2: Yobo yang giring opini, Yobo tuh. Malah udah masuk dia.
0: Oke, mana? Bo? Mana Kak Yobo?
2: Bo.
4: Halo.
0: Oke, halo Kak Yobo, selamat malam.
4: Malam.
0: Iya, selamat malam Kak Yobo ya. Kak Yobo, mau sapa dulu nggak teman Pro 2 nih? Karena yang dengerin malam hari ini ya di Music Live Chat tuh nggak cuman dari Pro 2 Purwokerto aja, tapi juga di Semarang, Jogja, dan juga Surakarta. Mungkin boleh kenalan dikit Kak Yobo karena terlambat kita kasih hukuman ya. Oke, silakan.
4: Ya, halo. Aku Yobo. Ya aku
0: sebagai apa?
4: Iya, agak beri sekurang SNK.
0: Oke. Agak ini ya, agak jauh ya suaranya ya, Kak Yobo ya, bersoke ya. Oke, jadi cerita di balik lagu Babs ini seperti itu ya, yang udah diceritain sama Kak Rizal. Nah, mungkin dari Kak Argo sendiri ya, sebagai vokal nih Kak Argo, waktu proses dari rekamannya nih, ada kesulitannya nggak nih Kak Argo?
1: Sebenarnya dibilang sulit-sulit juga gampang, jadi sulit-sulit gampang karena kan ini waktu aku dengerin pertama kali materi dari Rizal dan kawan-kawan memang berbeda ya sama musik-musik yang udah ada, baik dari pengolahan suku katanya, nadanya itu agak-agak beda, belum ada. Jadi emang sedikit mempelajari juga sih. Ya alhamdulillahnya mungkin karena beatnya fun, terus kita juga, aku juga kan ibaratnya ikut di direct sama teman-teman, utamanya sama Yobo sama Rizal yang mau udah paham sama lagunya. Jadi kesulitannya sih jadi mudah sih, tinggal feelnya aja. Karena kalau Babs ini kan feelnya beda ya, feelnya tuh sampai dah sampai gitu-gitu ya.
0: Betul.
1: Jadinya yang gimana gitu. Jadi ya remaja-remaja gimana gitu kan. Jadi emang bisa dibilang sulitnya tuh lebih ngefeel untuk bisa cocok sama karakter lagunya sih.
0: Iya, kayak apa ya, gimana gitu ya. Kayak manja-manja gimana gitu ya. Jadi seperti itu ya. Berapa lama nih proses rekamannya semuanya, pengisian musiknya, sampai akhirnya bisa dirilis lah si Babs ini? Kapan sih rilisnya, tanggal berapa?
1: Kalau dirilisnya tuh kalau gak salah udah sebulan lalu ya. Tanggalnya tepat itu ya, Zal, gue lupa.
2: Enggak, sebulan yang lalu ya. Dua bulan yang lalu kayaknya.
1: Dua bulan lalu ya.
2: Dua bulan lalu itu di tanggal 9
1: April ya?
2: Iya, tanggal 9
0: 9 ya, April.
1: Pengerjaannya sih gak lama, karena Yobo, Arto ini pemain-pemain gitar yang udah handal di bidangnya. Jadinya cepet lah ngulik-nguliknya, paling cuma sehari beres sih.
0: Asik banget sehari beres Kak. Kilat khusus ya.
1: Kilat khusus Kak Siska.
0: Oke. Jadi nggak lama gitu ya untuk proses rekamannya. Di mana nih kalian ngumpul atau gimana? Waktu pas proses rekamannya atau sendiri-sendiri terus digabungin gitu?
1: Jadi awalnya memang sama seperti kita bikin Positive Vibes, selalu ngumpul. Waktu itu Rijal sama Yobo lagi di kantor, lagi ngejam-ngejam bikin-bikin lagu. Terus aku sama Arko main dateng sebelum jadi Positive Vibes. Kita dateng terus
0: Bikin
1: lagu. Coba-coba iseng-iseng cari lagu yang enak gitu kan. Akhirnya Rizal dapetin lagu kayak gini enak gak? Wah ini asik nih, ini genre yang baru. Ya akhirnya kebentuk lah gitu. Yaudah kita ngeband aja yuk. Kita mainin aliran yang semua lagunya benang merahnya seperti ini gitu. Jadi jadilah Positive Vibes kita bikin. Nah pengerjaannya pun sama. Jadi kalau aku pas take vokal, karena kebetulan aku juga jalan sama band yang lama, aktif juga. Jadi ini kan ibaratnya aku bikin band baru ya sama teman-teman, jadi itu memang teman-teman lagi pada ngumpul juga gitu, jadinya serulah kita ngerjainnya keroyokan bareng-bareng. Kalau orang itu kurang juga kurang itu, jadi enak sih nggak sendiri-sendiri gitu, seru aja.
0: Seru banget ya. Oke, kalau dari Kak Arto nih, Kak Arto sebagai gitaris, dari proses rekamannya gitu, ada kesulitannya nggak?
3: Kesulitan sih nggak ada ya, karena dibantuin si Yobo juga. Jadi ya karena kita mah mainnya biasa-biasa aja ya. Jadi jadi semua ngisi porsi sesuai kebutuhannya aja sih Kak. Iya, jadi alhamdulillah selamat.
0: Ini main aman banget nih ya. Main aman banget nih Kak Arto ngomongnya ya. Kan ini kan dibilang tadi beda gitu genrenya. Apa mungkin ada yang berbeda gak dari proses pengisian gitarnya nih untuk musik?
3: Pasti beda Kak, karena apa ya, ini kan sebenarnya kalau di Indonesia sendiri agak cukup adaptasi ya denger musik kayak gini. Nggak umum gitu, tapi juga sebenarnya juga nggak terlalu sulit juga. Masih nuansanya kan masih ada reggae-nya, ada beat EDM-nya juga, terus masih ada pop-nya juga. Jadi so far sih mudah sih, ya susah-susah gampang lah.
0: Oke. Ya. Udah ahli emang ya Kak Arto ya. Keren banget ya. Oke, kalau Kak Yobo gimana Kak Yobo?
2: Bo, makan nasi padangnya ntar dulu Bo. Bisa gak?
0: Halo.
2: Ya soalnya lagi manggung ikut salah satu band legend yang ada di Indonesia.
0: Gitu, jadi lagi sibuk ya Kak Yobo ya.
2: Tapi ya kalau masalah musik
0: baik.
2: Ya bareng-bareng.
0: Baik. Ya, thank you loh. Kak Yobo.
2: Gimana cuma kita fun aja, enggak happy, jadi beresnya cepet gitu.
0: Oke. Thank you loh Kak Yobo. Di sela-sela kesibukannya nyempetin ya buat join Zoom ya. Oke, baiklah teman Pro 2, sebelum kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya barengan sama teman-teman Positive Vibes ini ya. Kita bakal dengerin dulu Babs itu kayak apa sih enaknya, yuk. Ini dia Positive Vibes with Babs buat kamu semuanya di Music Live Chat.

0: lagunya asik banget dari Positive Vibes ya. Judulnya aja Babes ya. Jadi spesial buat kamu Babes aku semuanya yang ada di Purwokerto, Semarang, Jogja dan juga Surakarta yang lagi dengerin malam hari ini ya. Gimana? Setuju enggak kalau buat mereka lagunya Positive Vibes?
1: Setuju, Babes.
2: Setuju dong.
0: Setuju banget ya. Aku udah kepoin nih video musiknya. Boleh sedikit diceritain seputar video musiknya nih dari Babes ini? Siapa yang mau cerita?
1: Oke. Jadi pembuatan MV Babes sendiri ini melibatkan banyak orang profesional lah ya. Salah satunya kita kita pakai sutradara dan pengarah direct videonya adalah Mr. Angger. Mr. Angger tuh beberapa pernah mengerjakan MV-MV band-band ternama di Indonesia ya, termasuk Padi Reborn, terus Noah. Kita percayakan MV single kita kali ini kepada beliau gitu loh. Kebetulan ada kedekatan, ini teman kita juga gitu kan. Gitu, dan modelnya sendiri kita pakai model agensi dari Brazil yang bisa membawa vibes-nya tuh lebih fun lah. Apalagi Arto sama Yobo, dia sangat fun sekali melihat model itu.
2: Betul sekali.
1: Sangat fun sekali. Kalau saya nggak bisa, Kak. Saya waktu itu bikin video klip ini temenin istri. Nggak bisa bergerak.
0: Ya, berarti IDL, Kak Rizal.
1: IDL, betul. Itu derita loh.
3: Padahal lagi syuting, lagi video klip. Dia dipeluk-peluk sama modelnya, dia keringet dingin loh, ada bininya.
0: Sian deh.
3: Langsung buru-buru minta udahan, udahan dong, jangan gua, jangan
0: aduh,
3: gua.
0: Aduh.
2: Bahagia
0: padahal
2: banget.
0: Kalau yang lain bahagia banget, air, happy banget nopo. Ya Kak ya.
2: Karena itu kan itu kan syutingnya bulan puasa ya Kak. Okay,
1: betul. Okay.
2: Jadi aku takut batal aja itu.
1: Ya itu kita syutingnya malam ya. Syutingnya malam, udah buka puasa.
0: Iya.
3: Kan lu nggak mau, kebetulan gua nggak ada bibi gua, jadi ya udahlah cocok ya kan.
0: Puasa ya Allah.
2: Tapi kan begitu
0: dia ya, tapi tahu, nanti istrinya dengerin ini
2: tahu tentu, umurnya kan mundur
3: Jogja, istriku kan di Tangsel. Oh tetap bisa dengerin, waduh kacau.
0: Iya tapi tetap bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital di, bisa streaming juga bisa rri.co.id bisa. Bisa saat dulu nggak bisa ya, no cut no edit ya. Kalau untuk obrolannya ya. Oke. Yang ngonsepin siapa nih untuk video musiknya?
1: Yang ngonsepin kita Angger sendiri. Jadi kita ngikut aja arahan dari beliau. Ya ada masukan-masukan dari Brother Ari, dari Arto, dari Yobo, dari aku sendiri ada sedikit masukan-masukan. Tapi overall yang mikirin konsep dari awal, moodnya segala macem, si Angger gitu.
0: Oke. Jadi seperti itu. Lama nggak proses syutingnya nih Kak?
1: Enggak sih ya. Kurang lebih itu kita mulai, kita kan barengan sama photo session. Itu
0: okay.
1: 6 jam ya, semua selesai ya, 6 jam.
2: Iya, kurang lebih.
0: Cepet dong Kak.
1: Kurang lebih 6 jam. Karena kan bukan video klip pertama kami juga, jadi kayaknya udah ngikut aja lah, flow aja.
0: Udah gampang gitu ya. Betul. Buat actingnya, karena actingnya cuma nyanyi kan kalian kan sebenarnya kan.
1: Kan ya cocok di situ kan.
3: Iya, sama meluk-meluk dikit.
1: Meluk-meluk dikit. Ya.
0: Oke, inget ya no cut no edit ya. Oke, baiklah. Nah, ini kan kalian tadi ngomong, Kak Rizal sih tadi yang ngomong. Single Babes ini kan cuman awalan aja. Sebenarnya kalian tuh mau bikin sebuah album gitu kan, ya kan? Nah, sampai sekarang ini udah berapa persen nih untuk materi lagunya segala macam nih untuk si album ini?
1: Kalau materi sih mudah-mudahan sih udah hampir 75% lah ya. Tinggal Ari tek vokal, aku tek vokal bagusin lagi. mixing, mm-hmm. mastering, lalu kita distribusikan mm-hmm. ke digital. Harusnya sih mm-hmm. More or less kurang lebih di 1 bulan sudah bisa rilis. Mudah-mudahan insya Allah teman-teman Pro 2 gitu.
0: Jadi ya, dalam waktu dekat ya,
1: Jogja, mm-hmm. Semarang, Purwokerto, satu lagi apa? Surakarta.
0: Surakarta.
1: Semuanya doakan, semoga kami bisa mm-hmm. cepat kerjainnya. Jadi kalian bisa sudah bisa mendengarkan all package albumnya gitu loh.
0: Eh, keren banget ya.
3: Jangan bingung Kak Siska. Ari itu Argo, itu Ari. Ari itu Argo.
0: Oh,
3: Argo
0: okay. itu Argo
3: liat.
0: Iya. Oh, ya ya ya. I see. Tenang tenang. Nyambung kok, nyambung kok.
3: Tapi Rizal bilangnya Ari kan, jadi takutnya Kak Siska bingung.
0: I know. Iya iya. Paham. Ari.
1: Kebiasaan di tongkrongan dipanggilnya.
0: Oh Ari. Gitu. Nama ya, panggilan ya.
1: Nama panggilan.
0: Boleh. Nah, ini ada yang kolaborasi enggak nih kalian nih di
1: Insya
0: album
1: Allah.
0: Ini?
1: Insyaallah ada.
0: Boleh. Ada, boleh di-spill dikit gak?
3: Nanti dia adalah kolaborasi itu mungkin ada di Karto itu, Karto yang tahu.
1: Oh, coba tau, jawab tau.
2: Ada insya Allah di,
0: boleh,
2: di
0: Karto.
2: Satu track nanti judulnya Tekad, kita mm-hmm. insya Allah berkolaborasi dengan Cua Kotak.
1: Amin, bismillah.
0: Wih.
2: Lagi nego berapa harganya gitu.
1: jangan dibongkar di sini.
3: Langsung dibongkar gitu.
0: Enggak, jangan dong ya. Enggak enak
2: rasanya. Pengen ada yang seger-seger. Main bass kayaknya lucu kalau ada ceweknya. Kayaknya mm-hmm. cocok nih Cua Kotak.
1: Betul.
2: Gitu.
0: Mantap lah pokoknya ya, karena kalian cowok semua collab-nya sama cewek dong ya kan.
2: Iya betul. Kalau vokalis cewek itu bisa juga tuh.
0: Bisa loh.
2: Bisa juga.
0: Bisa dipertimbangkan.
2: Mungkin cari jalan ke Ari, tahu vokalis cewek yang pantas berdampingan itu siapa gitu.
1: Ya. Gua sih pengen ini ya.
0: Siapa Kak?
1: Pengen Widi Vihera ya.
0: Oh, unik ya suaranya ya.
1: Iya, untuk membawa fun-nya, dia kan fun banget di atas panggung kan. Gitu, pengennya gitu kan.
0: Oh, oke, baik. Gimana nih? Apa namanya? Tadi Kak Rizal udah ya, pengennya sama Vihera gitu ya, Widi Vihera ya. Kalau Kak siapa tadi, Kak Arto tadi udah lagi ini ya, mencoba dengan Kak Cua gitu kan ya. Kak Cua Kota. Kalau Kak Yobo nih, Kak Yobo bisa ditanya gak nih Kak Yobo nih?
3: Kalau aku sih sama siapa aja kayaknya, yang penting masuk sama karakternya positive vibes. Karena kita kan benang merahnya fun-fun gitu ya. Aku juga gak ngerti nih alirannya apa, tapi di Indonesia sih yang pasti baru ya aliran positif trip sini.
2: Kalau sama Meli Mono gimana Pak?
3: Meli agak, kita butuh yang Gen Z gitu gak sih?
2: Iya betul. Boleh juga sih.
3: Iya kan?
2: Iya juga.
3: Kayaknya kalau sama Gea gitu.
0: Oke.
1: Oh sama Gea.
2: Betul.
0: Iya kan? Boleh. Bisa. Gea
3: kan gak sama SMN kan?
0: Gea Indrawari asik.
3: Jadinya kan udah cendul itu. Bisa tuh.
1: Bisa. Iya.
3: Tapi kita jangan ngomongin di sini lah.
0: Oke.
2: Iya, jadi meeting ini kita.
3: Jadi Kak Siska mau ikut
0: meeting kita. Iya, jatuhnya meeting ini ya. Padahal kita mau ini. Iya. Jangan Kak, saya udah punya manajemen sendiri di sini ya. Manajemennya Pro 2 FM RRI Purwokerto. Oke. Nah, seru banget ya teman Pro 2 obrolannya barengan sama teman-teman Positive Vibes. Tadi mereka udah berencana juga untuk berkolaborasi dan udah 75% menuju albumnya yang insya Allah bakal rilis berarti tahun 2026 ini ya. Akhir tahun ya Kak?
1: Iya, should be sih sebelum akhir tahun sih kita kejar ya.
0: Pertengahan berarti ya?
1: Iya.
0: Sekarang udah pertengahan dong?
1: Ya, sebulan dua bulan inilah kita coba kejar deadline dari produser juga kan. gitu.
0: Oke, berarti 2/3 ya, 2/3 tahun ya.
1: 2/3 ya bahasanya.
0: 2/3 tahun. Nanti abis ini kita bakal ajakin challenge teman-teman dari Positive Vibes ya. Nanti kita punya games ya. Jadi siap-siap dulu di situ ya. Sambil kita dengerin yang satu ini ya, teman Pro 2, tetap di Music Live Chat.

0: Purwokerto, teman terbaik kamu. Masih di Music Live Chat Weekend, dan pastinya masih ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari Positive Vibes. Masih ada Kak Argo, Kak Rizal, Kak Arto, dan juga Kak Yobo.
1: Halo semuanya, teman Pro2.
0: Semakin malam semakin seru, dan sekarang saatnya buat mereka itu kita challenge di games kita. Namanya Si Paling.
1: Si Paling
0: gak tuh ya. Ingat ya, berarti Kak Argo, Kak Ari, Kak Rizal, Kak Arto, Kak Yobo, nanti kalian jawab pertanyaan dari aku. Ini ada banyak, 100 ya. Pertanyaan kebetulan. Banyak banget ya. Enggak, di korting 10 aja ya. 10 pertanyaan aja ya. Nanti kalian jawabnya barengan, kompak ya. Setelah hitungan ketiga. Jadi aku hitung 1, 2, 3. Baru kalian jawab bareng-bareng. Sebutkan namanya. Ya, nama dari orang yang paling itu. Paling titik-titik, oke? Udah paham ya? Ready. Baik, ready ya, kita langsung mulai sekarang ya. Oke, inilah dia teman Pro2 Si Paling. Pertanyaan yang pertama. Siapa di antara kalian berempat dari Positive Vibes si paling bucin pas lagi pacaran?
1: Ari.
0: 1, 2, 3.
1: Ari.
0: Gua mau. Oke. Ari. Oke, Ari ya, kompak ya. Jadi setelah aku hitung 1, 2, 3 ya, baru ngomong ya.
1: Oke.
0: Ya langsung. Soalnya nanti kalau ada jawabannya yang nggak sama, jadi langsung ketahuan.
1: Oke ya.
0: Oke. Pertanyaan yang kedua. Siapa di antara kalian berempat si paling boros? 1, 2, 3.
1: Rizal.
0: Oke, Rizal ya. Oke.
1: Lebih boros bego sih.
0: Rizal ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Siapa di antara kalian si paling mageran alias kaum rebahan? 1, 2, 3.
1: Yobo.
0: Oke. Yobo ya. Oke. Kompak banget lagi. Oke.
1: Rebahan tuh.
0: Aduh, ya. Pertanyaan yang keempat. Siapa di antara kalian si paling slow respon di grup? 1, 2, 3.
1: Yobo.
0: Aduh, tadi ada yang jawab Ari ya, berarti gak kompak ya. Oke, silang. Silang ya, oke. Tadi ada yang kurang lengkap. Ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi tadi ada yang jawab Ari ya, jadi udah ya. Oke. Harusnya sama, semuanya sama. Oke, jadi 1 ya, minus 1 ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Siapa di antara kalian si paling rajin datangnya tepat waktu pas lagi latihan atau pas lagi ngumpul? 1 2 3.
1: Rizal.
2: Gue.
1: Arto. Rizal.
0: Aduh, itu ya. Nggak kompak ini ya. Ada Rizal, ada Arto, baiklah. Udah minus 2 nih. Oke. Berikutnya pertanyaannya ke-6 ya. Ini baru dapat 4 poin nih berarti nih. Oke. Siapa di antara kalian si paling hobi belanja? Jadi kalau misalkan ada barang baru, langsung FOMO nih, langsung aja beli, langsung beli, langsung belanja. 1, 2, 3.
1: Arto
0: ya. Oke, baik ya, Arto. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa di antara kalian si paling hobi kulineran? 1, 2, 3.
1: Arto.
2: Rizal juga, Ari juga sih.
1: Rizal sih. Semuanya.
0: Ah, ya udah. Oke, berarti enggak ya. Oke, si paling kan ini yang paling suka nyobain makanan kemana, kulineran ya, gitu-gitu.
1: Arto juga semuanya, Arto.
0: Udah silang, udah. Oke. Hmm. Pertanyaan berikutnya, siapa di antara kalian si paling update di media sosial? Dikit-dikit update, dikit-dikit update. 1, 2, 3.
2: Arto. Gue bingung nih.
3: Arto.
0: Arto ya. Oke, Arto. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa di antara kalian si paling ramah atau si paling friendly nih pas lagi manggung? 1, 2, 3.
1: Rizal.
0: Rizal ya, oke. Rizal ya, oke.
1: Kita semua ramah. Argo juga ramah.
3: Ramah semuanya.
0: Oke. Pertanyaan terakhir. Siapa di antara kalian si paling moody? Si paling moody gampang banget ke distract gitu, moodnya langsung turun cuman gara-gara apa gitu ya. 1, 2, 3.
2: Ari.
0: Ari, oke.
1: Gue jawab sendiri kan,
0: Oke, baiklah ya. Oke, congratulations, kalian dapat 7 poin. Mayan kompak lah ya, kompak lah ya, 7 poin ya. Enggak sih, dapat ucapan terima kasih aja. Oke. Kita breakdown satu-satu ya. Kenapa Kak Ari dibilang paling bucin? Jadi selain Kak Ari ya yang jawab, boleh Kak Riza, Kak Arto atau Kak Yobo jawab boleh. Kenapa kalian kompak kalau Kak Ari itu paling bucin pas lagi pacaran? Contoh kebucinannya coba. Salah satu aja.
1: Contoh kebucinannya. Mm-hmm. Aku jawab ya.
0: Iya.
1: Dua lagu yang meledak di pasaran dari bandnya sebelumnya adalah itu adalah cerita dia sendiri. Dah, gitu aja.
2: Iya betul.
0: Wow. Ternyata sampai bikinin lagu ya.
1: Iya kan.
0: Oh itu ya, tingkat kebucinannya sampai setinggi itu. Keren. Baik. Jadi tahu ya teman berdua ya, dibocorin ya.
2: Okay. Iya benar, make sense.
0: Make sense ya, baik. Nah, terus tadi yang paling boros ini ya. Tadi katanya Kak Rizal. Kak Rizal jadi borosnya gitu, dalam hal apa nih? Biasanya suka belanja apa ini?
1: Pokoknya ngeluarin duit langsung set gitu.
0: Yang lain? Selain?
1: Pokoknya kalau dia ada langsung
0: set gitu ya, kalau beli sesuatu ya.
1: Borosnya di situ dia. Makanya tadi dia bilang kan, kadang-kadang gue sampai ya gue bodoh juga sih gitu. Saking borosnya.
0: Sangat. Jadi jadi termasuk yang impulsif ya kalau belanja. Ya oke, habis itu nyesel ya karena nggak butuh-butuh banget gitu ya.
1: Bahas yang FOMO nanti, yang FOMO
0: saya. Oh enggak juga.
1: Oke.
0: Nanti dulu ya. Itu dah ya berarti ya. Oke, baiklah. Nah, yang paling mageran tadi katanya Kak Yobo ya. Kak Yobo magerannya contohnya gimana?
2: Yobo. Janjian jam berapa, datang jam berapa?
1: Oh iya sih, kalau itu iya. Dia bilang jalan ke kantor gitu. Jam 12 OTW, nyampainya setengah 3. Padahal rumahnya sama-sama di Cibubur.
0: Aduh, emang sih mageran banget. Berarti dia bilangnya OTW dia masih di kasur.
1: Rambutnya yang berat.
0: Oke. Tadi yang kompak lagi jawabnya paling hobi belanja, FOMO ya, kalau ada barang-barang baru gitu ya, langsung beli gitu kan. Benar. Ini katanya Arto, bener
1: itu kan? Arto. Kita mau gue ceritain
0: biasanya apa tuh
1: di Solo kita semua taksinya.
0: Ya oke, ceritanya aja kak nggak apa-apa kak, ayo kak.
1: Jadi waktu ayo, itu kalau nggak salah yes. iPhone 17 itu baru keluar. Ya kan. Mm-hmm. Tiba-tiba okay. Kita lagi pada di Solo habis acara dia hilang. Terus gue telepon, saya telepon, lu di mana tuh? Lagi di Apple Store kata dia. Dia lagi beli iPhone 17 Pro Max. Langsung saya ngomong sama
0: Astaga. Sama Ari,
1: kawan satu kita ini FOMO parah gitu.
2: Enggak.
0: Karena
2: deket kak, lokasinya deket ya udah mampir.
0: Oh sekalian ya, karena biasanya orang paling sibuk sedunia gitu nggak sempet ya.
1: Bukan itu aja sih ya, banyak ya bu ya.
4: Di sosial media kalau ada barang-barang baru yang unik-unik itu pasti dia tahu.
1: Nah, Arto. Itulah Arto.
4: Pokoknya tahu. Oh. Mungkin sekarang nih, tahu dia.
1: Tahu dia. Tahu dia. Mau habis.
0: Oke. Okay. Oh gitu. Terus Kak Arto juga katanya si paling update media sosial, benar nih?
2: Ya, betul. Karena yang tiga menyalahkan sosial media ini saya, Kak. Jadi mau gak mau saya harus kudu update.
0: Oh, berarti Kak Arto adalah mimin ya?
2: Yang okay. Ini belum update loh. Iya gitu, Kak.
1: Jadi biasanya yang ingetin saya itu.
2: Jadi tulang punggung sosial media, Kak.
0: Oh, Kak Arto, ya pantas lah dia butuh gadget yang terbaru buat support dong, ya kan?
2: Jadi dimanfaatin teman-teman, Kak.
0: Berarti ada fungsinya lah, Kak Arto, nggak apa-apa. Iya, bermanfaat untuk orang baik, orang lain itu sangat ini loh, sangat baik loh.
1: Betul. Benar.
0: Sangat beruntung, iya. Pahalanya tuh kan.
2: Boleh.
0: Oke. Terus yang paling ramah friendly itu Kak Rizal. Contoh friendly-nya kayak apa?
1: Aku tuh gak pernah nolak untuk difoto bareng loh, Kak. Kadang kalau ada perubahan,
0: aku yang
1: minta foto sama mereka. Foto dong.
0: itu jatuhnya itu bukan friendly, Kak. Lebih ke narsis gak sih?
1: Iya, NBD nih, Rao. Memang berkomitmen untuk selalu dengan fans itu deket, Kak. Itu kan. Even kita kemarin manggung di Berau terakhir itu, kita sampai ketemu dengan fans itu di dalam hotel ya, Kak Arto. Bukan di dalam tempat loh, Kak. Dalam hotel ya. Ini istri gue gak tahu nih. Iya kan. Jadi kita masih terima itu. Jadi secapek apapun kita, karena kan karya kita itu diapresiasi oleh fans dan pendengar. Jadi menurutku kita harus sangat ramah dan baik terhadap siapapun dan mereka.
0: Oke, baik. Nah, si paling mudi Kak Ari. Kak Ari, apa yang bisa tiba-tiba bikin moodnya berubah? Apa biasanya tuh?
4: Biasa-biasa, saya kan penganut darah tinggi ya. Jadi ya
0: darah tinggi gak tuh?
1: Dek, tekanan darahnya turun naik.
4: Sumbu pendek.
1: Sumbu pendek. Tapi selama saya kenal Ari, dia cuman meledak di saat itu, abis itu profesional lagi. Itulah Ari. Gitu.
0: Oh, oke. Jadi gampang naik darah, gampang reda juga ya?
1: Iya, harus ada kuncinya. Kebetulan kalau Ibu udah kita suruh joget, selesai semuanya.
0: Oke, baiklah. Oke, baiklah teman Broda, seru banget. Itu dia kekompakan dari Positive Vibes. Well, ya kita nanti masih menyisakan satu segmen terakhir. Nanti kita bakal dengar gimana kalau Kak Rizal nyanyiin live ya untuk si Babs ini setelah yang satu ini.

0: Bro 2 masih di Music Live Chat Weekend, dan seperti yang aku janjikan tadi, kita bakal tantangin Kak Rizal ya. Kebetulan Kak Arya emang lagi super sibuk ya, ini aja sambil meeting gitu ya. Nah ini kita persilahkan Kak Rizal untuk membawakan lagunya si Babs ini. Dikit aja Kak, gak apa-apa Kak ya, biar teman Pro 2 juga bisa bisa tahu nih kayak apa sih kalau dinyanyiin langsung. Kayak apa
1: kita
0: asiknya
1: gitu Rappi.
0: Lagu Babs ini. Silakan Kak Rizal.
1: Berdua saling cerita, tak ada jeda bertatap mata. Mau apa bilang aja, gak bisa ngomong, gak peka. Aku manusia bukan dewa. Kamu gila, aku pun masih suka. Kamu gila, aku pun masih suka. Ya, seperti itulah.
0: Meskipun gila tetap disuka ya teman Pro 2. Best. Betul. Ya. Best ya emang ya. Oke. Nah ini mungkin buat teman Pro 2 yang pengen nontonin video musik kalian, pengen dengerin lagu kalian, pengen kepoin jadwal manggung kalian, keseharian kalian di mana, sok atau kasih tahu.
1: Oke, buat kalian yang mau dengerin ataupun ngelihat MV dari Babs, itu sudah bisa kalian lihat di channel YouTube-nya RNM Networks ya. Judulnya klik aja Babs, pasti keluar Positive Vibes. Gitu. Jadi RNM Networks. Untuk mau tahu keseharian kami, kegilaan kami, kelucuan kami, itu bisa di add Instagram @positivevibesasli_asli. Di TikTok sama juga, di kita Facebook ada enggak sih tuh?
2: Belum.
1: Belum ya, Friendster.
2: Belum ada. Belum juga, apalagi itu. Di pet adanya.
0: Itu jawaban kapan, Kak? Emang masih ada?
1: Yeah. Jadi di Positive Vibes asli ya.
0: Itu udah gak ada
1: di
0: juga.
1: Di TikTok, di Instagram kami. Dan di situ nanti juga ada kok, apa namanya, kegiatan kami sehari-hari. Terus siapa personilnya Positive

0: Hai aku Argo.
1: Oke oke.
0: Biasa aja. Argo hai.
1: Oke oke oke oke. Terakhir kayu bu.
2: Ya kalau aku di Instagram Yogi Y Pratama pasti muncul tuh.
3: Yogi Pratama.
2: TikTok Yobo.
1: Oh.
2: Itu aja sih.
1: Gitu aja.
2: Dua doang.
3: Jadi jangan banyak.
1: Oke. Oke, baiklah. Jadi itu ya teman Brodo, bisa di-follow silakan ya akun media sosial mereka masing-masing, dan juga untuk akunnya Positive Vibes sendiri ya teman Brodo ya. Boleh di-follow dan jangan lupa buat di-request lagunya ya.
3: Betul.
1: Beb sini di Brodo FM yang ada di kota kamu pastinya, dan boleh didengerin ya lagunya di segala platform digital streaming, udah ada semuanya ya kak ya, berarti
4: udah
1: ya
4: ada. Dipakai okay. Soundnya di TikTok juga.
3: Ya harus dong.
1: Oke okay, baiklah, dan pastinya juga ditonton YouTube-nya. YouTube-nya tadi di mana ya kak?
3: YouTube-nya di @RNN Music ya, tau ya?
4: Ya RNN Networks.
3: Oh Networks ya.
1: Oke okay, oke okay. Bisa dikepoin di situ ya. Betul. Pokoknya ya. Oke okay, terakhir nih pesannya buat teman Produa silakan.
3: Pesannya adalah jangan lupa dengerin lagu Bad, request sebanyak mungkin, karena kita yakin itu sangat relate dengan kehidupan percintaan dan berpasangan kita sampai dengan saat ini. Gitu.
1: Oke
3: okay. Boleh kan pesan kayak gitu?
1: Boleh.
3: Ya? Boleh.
1: Ada yang mau nambahin gak nih?
0: Semangat maju terus. Ada pun yang terjadi di kesulitan kehidupan kita yang sekarang, tetap semangat, punya mimpi, do your best.
3: Peace.
1: Oke okay. Oke okay. Ada lagi?
2: Khususnya buat yang laki-laki atau yang punya pasangan ribet, dengerin lagu ini.
3: Kirain mau pesen mie ayam lu, Bo.
1: Iya, kayak Bo tuh dengan datarnya dan singkatnya pesannya.
2: Enggak kak, sebenarnya sebenarnya di band ini tuh aku paling lola, paling lama nangkep. Makanya jangan ngomong, takutnya ngawur.
1: Oh, oke okay, baik, terima kasih semuanya ya udah join malam hari ini ya, ngobrol di Music Live Chat Weekend. Sukses terima terus kasih. Buat kalian. Amin. Buat Positive Fans ditunggu ya, ditunggu buat karya-karya selanjutnya pokoknya ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, sukses terus buat kalian. Semoga lagunya, karya musiknya semakin disukai ya oleh seluruh penikmat musik dimanapun berada.
3: Amin.
1: Oke,
3: amin.
1: Selamat beraktivitas lagi. Bye-bye semuanya.
3: Bye-bye.
1: Oke. Well, teman Brodua, itu tadi obrolan kita malam hari ini barengan sama Positive Vibes. Tadi ada Kak Ari, ya, Kak Ari Argo, Kak Rizal, Kak Arto, dan juga Kak Yobo. Seru banget, makanya di request dong lagunya Babs ya di Brodua FM yang ada di kota kamu ya. Thank you buat teman-teman yang ada di 95.3 Brodua FM Semarang, 102.5 Brodua FM Jogja, dan 105.5 Brodua FM Surakarta yang udah dengerin Music Live Chat malam hari ini. Kita sekarang kembali ke studio masing-masing. Selamat bermalam minggu buat semuanya. Aku Siska pamit. Bye bye.
5: Thank you for listening Music Live Chat Weekend. See ya.
6: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.
7: Bulan ini.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ketemu sama Wela Rana lagi, tapi kali ini dijaga malam. Selamat malam teman Pro 2. Selamat malam Minggu ya, akhirnya ketemu di weekend ya teman Pro 2. Akhirnya weekend pertama di bulan Oktober 2026. Harusnya sih ini kamu masih senang-senang, walaupun kalau di tanggal muda kayak gini gaji udah sempat masuk tapi cuma lewat aja. Gak apa-apa lah ya, setidaknya pernah menyenangkan walaupun sementara. Asik, pas banget di malam ini kayak gini ngomonginnya kayak gitu, yang sementara-sementara. Aduh, tapi yang gak sementara tetap di Pro 2 Semarang ya, yang tetap nemenin kamu apapun keadaan kamu, mau kamu sendirian, mau sama teman, mau sama siapapun itu, sama keluarga, mau sama kamu dan bayang-bayang dia juga. Tetap nemenin kamu ya Tom Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Kerja anakku
1: dalam Romo.
0: Ternyata ada yang lebih sakti daripada otot kawat balung besi muda, dan lebih sakti daripada kuku Ponconoko dan koto rucak poloku.
1: Siapa Romo?
0: Pancasila. Karena kemajemukan Indonesia hanya bisa disatukan oleh Pancasila.
1: Betul itu Romo.
0: Jadi kita harus mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara yang mampu membuat utuh NKRI.
1: Siap, Romo.
0: Selamat Hari Kesaktian Pancasila. NKRI harga mati.

Kalau diem segini teman Pro 2 ngomonginnya tentang komunitas nih. Nah, manfaatnya komunitas itu apa tuh sebenarnya? Kalau tiap kali jam 8 malam tuh selalu ngomongin komunitas ya, apalagi di weekend kayak gini ya teman Pro 2 ya. Manfaat komunitas itu memperluas jaringan relasi kamu alias networking teman Pro 2. Kamu bisa ketemu sama orang-orang baru yang punya minat yang sama ya. Mau dari kalangan mahasiswa, mau dari pekerja, bahkan sampai pelaku bisnis di Semarang teman Pro 2. Karena kita di Semarang, kita ngomongnya Semarang-Semarang aja ya. Semarang dulu gitu. Yang kedua, ada meningkatkan keterampilan kamu buat bersosialisasi. Karena berinteraksi secara rutin itu bisa bantu kamu buat mengasah kemampuan komunikasi, terus kerja sama-sama tim. Jadi di pekerjaan tuh kamu makin bagus gitu komunikasi bareng sama partner kamu ya teman Pro 2 ya. Dan juga meningkatkan rasa percaya diri. Ketiga itu mengembangkan potensi dan hobi. Nah, komunitas kayak Semarang Android Developer Center atau berbagai komunitas volunteer lokal nih yang jadi wadah yang tepat buat mengasah di bidang IT, sosial, hobi, dan juga seni, bisa bikin kamu tuh hobinya jadi cuan gitu ya. Jadi gak cuma sekedar hobi aja, tapi bisa menghasilkan. Nah itu kan kamu mau kan, bermain tapi menghasilkan uang. Wah, gak cuma ngegocek duit kamu, tapi juga bisa mengisinya kembali teman Pro 2. Mengurangi stres dan juga kejenuhan karena udah capek ya kerja gitu ya. Nah, komunitas ini bisa bikin kamu tuh makin mengembangkan yang namanya hobi kamu tadi, jadinya gak stres dan gak jenuh, gak cuman monoton aja gitu ya teman Pro 2 ya, dari keseharian kerjaan kamu. Jadi bisa kabur sejenak lah ya istilahnya.

0: Radio FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

sihir tahun Pro 2. Kalau ini juga cukup andai saja nih infonya nih, karena aku juga pengen nih jadi vegetarian tahun Pro 2. Ada komunitas vegetarian Semarang nih, Indonesia Vegetarian Society. Ada organisasi yang jadi wadah buat masyarakat pemerhati gaya hidup vegetarian di Indonesia ya, terutama Semarang tahun Pro 2, yang di kalau Indonesia ini didirikan di tanggal 8 Agustus 1998. Berarti sekarang udah berusia 28 tahun ya. Udah cukup lama nih teman Pro 2. Dan sifat organisasinya itu tidak mencari keuntungan dan non religius dan juga non politik. Jadi memang fungsinya adalah untuk wadah ya buat kamu nih teman Pro 2 yang memang mau mulai jadi vegetarian atau memang sebagai vegetarian nih, bisa sharing-sharing tentang menu-menunya, menu-menu yang nabati gitu ya teman Pro 2 ya. Dan ini tuh terafiliasi secara internasional, ada menjadi anggota International Vegetarian Union atau IVU dari 99 nih tahunnya, dan World Vegan Organization atau WVO. Wah, keren. Dan jaringan ini tuh punya puluhan cabang yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia termasuk Semarang ya. Bekerja berdampingan bareng sama Vegan Society Indonesia atau VSI. Kegiatan dan tujuannya sudah pasti ada ya. Kalau tujuannya udah pasti mengedukasi masyarakat tentang manfaat kesehatan dari pola hidup dan makanan nabati atau vegetarian dan vegan tahun Pro 2. Dan untuk kegiatannya sendiri itu biasanya mengadakan seminar, ada penyuluhan, dan juga kegiatan sosial buat mempromosikan gaya hidup vegetarian dan vegan ini. Menyediakan layanan kayak sertifikasi produk vegan di Indonesia, dan kalau misalnya kamu kepo banget nih teman produk, kamu boleh banget browsing tentang IVS dan VSI.

batu pertama kali diimpor ke Indonesia sebagai barang mewah untuk kalangan atas. Bahkan, es ini pernah dijuluki sebagai batu putih kristal karena keunikannya. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia atas pesanan Rosalie and Co. sekitar bulan November 1846. Bongkahan besar es dibawa menggunakan kapal asal Boston, Amerika Serikat, menuju Batavia, dan dibongkar keesokan harinya. Jangan dibayangkan ada mesin pendingin dalam peti kemas seperti zaman sekarang. Di tengah dunia yang masih serba konvensional, mereka membalut es batu dengan selimut wol agar suhunya tetap dingin dan tidak mencair. Impor es batu dari Boston ke Indonesia terus berlangsung selama 25 tahun hingga 1870. Setelahnya, seorang warga etnis Tionghoa bernama Kwa Wan Hong membuka pabrik es batu pertama di Indonesia.

0: 건 상관없어 can I 너랑 다 그렇지 않아 my savior 내 걸어와도 별도 그것도 날 페이지 I'm past the pain
1: 잠깐만 2 Oktober kemarin teman Pro 2 diperingati sebagai hari batik ya. Dan kali ini ada paguyuban batik katun ungu. Ini adalah paguyuban batik dan Craft Katun Ungu, komunitas UMKM Semarang yang anggotanya adalah teman-teman penyandang disabilitas tunarungu. Wah, ini keren ya, karena kawula tunarungu ini itu bisa berdaya, bisa membuat batik teman Pro 2. Berdirinya dari tahun 2011-2013 dan diketuai oleh Sri Suprapti teman Pro 2. Mitra binaannya dari PT PLN Indonesia Power UBP Semarang bersama Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah. Jenis produk yang dihasilkan adalah kain dan pakaian batik tulis, batik cap, dan juga kerajinan tangan atau craft. Wah, ini memang memproduksi batik yang berkualitas setiap hari ya, dan ikut banyak banget pameran UMKM di Jawa Tengah dan menerima pesanan kain atau seragam batik. Jadi teman tunarungu nih nggak cuman bikin aja, tapi mengikuti pameran. Semakin berdaya, semakin keren ya, teman Prodo ya.

0: berhubungan dengan manajemen emosi juga, teman Pro 2. Kalau tadi Cinta udah bilang bisa dengan tarik nafas dalam-dalam atau pergi menyendiri gitu ya. Tapi ada satu lagi teman Pro 2 yang menarik nih, yang sebetulnya itu diomongin sama @iwagakure. Dia bilang caranya tuh gampang, banyakin ibadah. Wow. Tapi benar juga ya, banyakin ibadah. Kalau misalnya kita benar-benar ibadah khidmat gitu, itu biasanya orangnya tuh bakal lebih tenang ya teman Pro 2 ya. Karena lebih fokus ke masalah surgawi dibandingkan dengan duniawi. Jadi ketika kita tuh marah, bisa istighfar, bisa mengingat Tuhan supaya kita gak meledak-ledak amarahnya. Boleh marah karena marah manusiawi gitu. Tapi kalau sampai meledak-ledak, bisa merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, ya kan, bikin malu diri sendiri juga. Ya jadi ibadah teman Pro 2 bisa sih jadi salah satu solusi nih supaya kita bisa mengontrol emosi kita ketika marah.
1: Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

Di Eastern Ready teman Pro 2. Wah, aku juga gak ready nih kalau misalnya musim hujan nanti tuh Semarang bakal banjir sebanjir-banjirnya kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Aduh, agak gimana gitu ya mengirin banjir di Semarang tuh. Semoga gak separah dulu ya teman Pro 2 ya, yang parkiran tuh jadi menggenang, yang kayak motor tuh udah kayak jadi kayak ikan ya teman Pro 2 ya. Semoga gak jadi kayak gitu lagi, karena memang Semarang saat ini kan lagi musim kemarau ya. Biasanya kalau di musim kemarau kayak gini tuh yang paling disukain adalah malam hari, dari sore sampai malam hari, karena sorenya tuh cantik banget, malam harinya bisa banget buat nongkrong tanpa takut hujan. Karena kalau udah di musim penghujan nanti, kayak malam tuh selalu hujan gitu teman Pro 2 ya. Jadi kayak khawatir, kalau bahasa Jawanya tuh ketar-ketir banget kalau hujan gitu ya. Wah teman Pro 2, aku sih berharapnya nanti tetap balance antara hujan sama enggaknya, jadi kamu tetap bisa nongkrong bareng sama teman kamu dan tetap bisa beraktivitas kayak biasa. Kalau siang-siang itu dia tantangan Semarang kalau siang ya, panas banget. Aduh, semoga makin ke sini makin adem ya, karena udah mau musim penghujan nih, harusnya agak ademan dikit ya teman Pro 2.

0: minggu depan reunian, enaknya kita pakai baju apa ya?
1: Pakai batik aja.
0: Ih, tua tahu.
1: Batik bukan identik dengan orang tua. Sekarang banyak anak muda pakai batik juga loh.
0: Masa?
1: Iya. Kita harus bangga dengan batik asli Indonesia. Orang asing aja pakai batik. Masa kita malah enggak?
0: Tapi batik kan modelnya gitu-gitu aja.
1: Jangan salah. Ada batik Semarangan, batik Solo, batik Pekalongan, batik Cirebon, dan masih banyak lagi.
0: Oke deh. Tapi ada juga lagunya loh, Mas.
1: Yang mana?
0: Tapi ku batik-batik saja.
2: Selamat Hari Batik Nasional. Bangga berbatik.

agak siap ya tentang musim hujan ya Tahun Pro 2, karena takutnya nanti tuh banjir. Nah Tahun Pro 2, selain banjir yang aku takutin, aku tuh juga takut kalau nanti tuh malah sakit ya pas musim hujan ya, karena kan ini lagi musim kemarau, habis itu musim hujan. Aduh, aku takut banget Tahun Pro 2. Tapi ada tips nih dari rri.co.id yang kamu bisa akses juga ya di gadget kamu ya Tahun Pro 2 ya. Ini ada artikel tentang tips menjaga kesehatan saat musim hujan yang bentar lagi mau datang ya. Kita doain aja semoga cepat datang ya. Kalau misalnya nggak datang-datang, boleh nih Tahun Pro 2 besok kita nyuci kendaraan bareng-bareng ya, buat mancing hujan ya. Katanya kayak gitu Tahun Pro 2. Ampuh nggak ya, tapi katanya sih mitos ya. Nah, buat menjaga kesehatan selama musim hujan ini bisa dilakukan dengan menerapkan kebersihan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Contohnya itu adalah bebersih diri ya. Kalau kata Kemenkes nih, masyarakat perlu menjaga kebersihan dan kesehatan untuk menghindari penyakit selama musim hujan. Langkahnya adalah menjaga tubuh dan lingkungan tetap bersih, Tahun Pro 2. Salah satunya itu menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang bersih, sehat, dan juga bergizi. Asupan makanan yang bagus itu bantu tubuh kamu tetap bugar ya selama musim hujan. Jadi kamu imunnya tetap terjaga dengan baik walaupun di musim penghujan. Basah tapi tetap sehat walafiat, Tahun Pro 2.

0: Eh, kamu bawa minum gak? Bagi minum dong, lagi haus nih.
1: Ada nih, kalau minuman. Tapi jus bayam dan mentimun, mau gak?
0: Hah? Jus bayam sama mentimun? Gak salah dengar nih. Gak mau ah, mending aku beli air mineral.
1: Kamu gak mau minum jus sayur? Ini bisa bikin pencernaanmu lebih lancar loh.
0: Gak ah, buat kamu aja. Eh, kamu bikin jus sayur tuh tiap hari apa gimana?
1: Iyalah, aku mau nerapin hidup sehat tahu. Udah jalan 5 hari nih minum jus sayurnya.
0: Wah, gokil sih. Aku salut. Tapi kalau aku perhatiin, gorengan 5 biji tetap dilahap aja tuh tiap makan siang. Gimana mau hidup sehat kalau gitu?
1: Oh, itu namanya cheat day. Normal gak sih kalau gitu mah? Kan aku suka gorengan, apalagi tahu petis.
0: Cheat day sih iya, cheat day. Tapi kalau udah cheat day 5 hari seminggu, yang bersih tuh cuma botol minummu aja. Pencernaanmu gak ikutan bersih.

Teman Pro 2, kalau seni itu kan memang hobi ya, tapi hobi untuk kesenian itu Teman Pro 2 bisa untuk merilis atau bisa bantu pulihkan trauma, termasuk anak kecil Teman Pro 2. Wah, ini adalah hal yang menurut aku sih cukup hangat ya, karena memang seni kan art tuh kan bagus banget ya, apalagi anak kecil gitu. Anak kecil yang dari kecilnya itu udah dikasih hal-hal yang berbau dengan kesenian, itu tuh biasanya nanti tuh bakal berkembang lebih baik lagi untuk kedepannya. Karena kalau menurut dosen psikologi Universitas Islam Bandung yaitu Dewi Rosiana itu bilang kalau seni itu ngebantu pemulihan trauma anak. Selain itu, seni juga bisa menjadi media untuk mengekspresikan perasaan tanpa tekanan. Terapi seni itu ngasih kesempatan buat anak Teman Pro 2 untuk mengeksplorasi perasaan yang susah ya buat disampaikan secara langsung ya. Dan terapi lewat seni itu dapat dilakukan lewat melukis, lewat kolase, mewarnai, sampai bikin karya berbentuk patung. Gimana nih Teman Pro 2? Kamu suka juga gak sih sama hal-hal yang berbau seni? Kalau aku sih suka banget ya. Warna-warna tuh buat aku tuh makin colorful tuh makin menyenangkan gitu rasanya.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Mengembangkan produknya Kombi Kombucha sendiri, ini biasanya inspirasinya tuh dalam menciptakan rasa yang tadi banyak banget macamnya, itu dari mana biasanya?
2: Kalau rasa itu kebanyakan yang gampang-gampang aja lah. Kalau mangga tadi kan seasonal kan, itu yang salah satu R&D yang menurut saya cukup, ayo udahlah. Nggak kepikiran sampai ternyata mangga tuh seasonal dan sempat beberapa bulan stop karena memang nggak ada mangga. Dan di tempat kita itu Kombi hanya pakai barang bahan yang asli. Jadi misal strawberry kita pakai dari buah strawberry.
1: Oh, bukan jadi bukan dari perasa
2: bukan,
1: gitu.
2: Bukan
1: ya?
2: Perasa atau bukan dari sirup enggak. Kan sirup bisa tuh dianjurkan. Kalau memang enggak ada buahnya, boleh pakai sirup atau buah-buahan yang dibekuin. Tapi tempat kita makanya yang fresh.
1: Yang fresh. Jadi berarti pengaruh kerasa juga dong berarti.
2: Pengaruh kerasa juga.
1: Berarti
2: sama warna.
1: Oh, warna.
2: Iya, yang jadinya yang tadi ciwi-ciwi doyan itu kan karena dari strawberry kan, pink jadinya.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya
0: kita Jawa.
1: Hello teman Pro 2.
0: Gimana kabarnya teman Pro 2?
1: Semua baik-baik saja.
0: Coba yang baik-baik saja angkat tangannya. Yang tidak baik-baik saja, coba tanyakan pada diri sendiri kenapa bisa begitu.
1: Coba angkat bebannya.
0: Ya, wow, 5 kilo atau 10 kilo.
1: Aduh, mending mana sih, beban di gym atau beban hidup ya?
0: Mending beban di gym dong.
1: Oh gitu.
0: Kalau beban hidup itu pegel-pegelnya tuh di hati. Ya kan? Kalau beban di gym kan pegel-pegelnya cuman di
1: badan.
0: Yang tinggal tidur semalam dua malam udah hilang. Gitu. Kalau pegelnya di hati, menetap.
1: Udah bikin botak ya kan? Bikin kurus. Ya udah deh, semoga ini teman Pro 2 baik-baik aja dan tidak terlalu pelik masalahnya ya. Ada siapa hari ini?
2: Ada Denden di kosan.
1: Denden.
2: Cara ampuh buat move on dan enggak terjebak di masa lalu. Apalagi kalau media sosial tuh sering banget bikin kita keinget sama mantan.
1: Denden. Cara move on dan enggak terjebak di masa lalu ya. Namanya move on kan. Ya kamu pindahlah ke lain hati.
0: Nah. Ya. Move itu berpindah.
1: Ya.
0: On itu berarti enggak off. Ya kan? Jadi kamu berpindah. Dan jangan mati, gitu, jangan mati usahanya.
1: Oh iya,
0: jangan mati perasaannya, gitu. Karena percayalah ketika kamu tuh sudah belajar ilmu ikhlas, ya, kamu akan bisa benar-benar rela dan kamu benar-benar bisa move on. Apalagi kamu udah ketemu sama orang baru yang menurut kamu dia lebih bisa ngertiin kamu, lebih baik, lebih segala-galanya daripada yang sebelumnya.
1: Walaupun mungkin tidak ada manusia sempurna ya. Cuman kan kalau misalnya kamu stuck di situ aja, kamu gak move on, apa untungnya coba? Gak ada untungnya kan?
0: Gak ada.
1: Makanya kamu mending cari yang lain aja. Ikan di kolam masih banyak. Ikan di laut masih banyak.
0: Gitu.
1: Terus misal kamu lagi ini nih lagi bingung ya, caranya adalah kamu keluar rumah gitu. Kalau kamu cuma di dalam kamar aja, kamu tidak akan mengenal siapa-siapa ya kan. Terus kalau kamu masih percaya pakai dating apps ya, memang itu ada kemungkinan benar, tapi kayaknya susah deh percaya sama yang main-main dating apps gitu ya.
0: Tapi gak ada salahnya, oh iya, kalau memang mau coba, ini belum terlalu pede keluar rumah, misalkan awal-awal nih, mau mulai mencoba move on-nya dari dating apps dulu, ya gak ada salahnya, silakan.
1: Mungkin masih terpuruk gitu kan, itu. Terus abis itu kan tadi dia bilang ya, kalau buka sosmed keluarnya mantan, berarti kan akunnya dia masih tinggi kan engagementnya sama mantannya. Mending di unfollow dulu.
0: Betul.
1: Atau di mute dulu gitu.
0: Ya. Ada banyak usaha kok untuk bisa move on sampai akhirnya nanti di titik kamu mau lihat sosmednya dia, kamu mau ketemu dia sama yang baru pun kamu udah biasa aja.
1: Betul.
0: Itu butuh waktu tapi itu bukan hal yang mustahil kok.
1: Betul.
0: Gitu ya, dan ini bukan tentang perlombaan ya, siapa yang lebih dulu move on dari siapa enggak ya. Kamu pokoknya ya lakuin aktivitas sehari-hari kamu, tetap kamu berusaha ikhlas. Kalau kamu memang awal-awal susah ya kamu boleh deh unfollow, unfriend atau block dulu bahkan. Sampai itu nanti, sampai di satu titik kamu udah biasa aja. Dan mungkin kalian bisa temenan malah.
1: Betul,
0: nantinya gitu loh.
1: Betul. Karena kan kita gak tahu ya nanti ke depannya itu dia akan membawa keuntungan apa. Misal bisa kerjasama di bidang bisnis dan lain-lain gitu. Tapi untuk mengobati luka hati awal-awal gitu tadi bisa di block dulu atau di unfollow dulu. Ya pokoknya tutup rapat-rapat semua memori tentang dia. Scroll IG, cari yang cakep-cakep kan banyak tuh di IG kan. Nah itu bisa tuh salah satu caranya. Sekarang kan lagi muncul tren ini, one day or day one gitu kan. Jadi banyak orang yang nge-share tentang proses bagaimana hari pertama dia di-chat sama pasangannya. Karena tidak mungkin ada akhir kalau gak ada awal kan. Jadi kamu tuh harus berani memulai dulu gitu.
0: Ya, semoga kamu adalah yang segera akan bikin konten day one dan one day ya.
1: Iya. Yeah.
0: Semoga, tapi harus ada usahanya.
1: Betul.
0: Ya. Semangat ya Denden ya. Dan
1: Denden.
0: Oh Denden. Selamat ya Denden ya. Da Denden.
1: Bye, Den.
0: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG. Kamu nanya.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat di film pas seseorang tiba-tiba dapat ide, terus ada gambar lampu di atas kepala? Nah, ternyata ini bukan cuma imajinasi loh. Faktanya, otak manusia menghasilkan aktivitas listrik dari sekitar 86 miliar neuron yang saling berkomunikasi. Dan kalau digabung, energinya diperkirakan bisa buat nyalain bohlam kecil berdaya 10 watt. Keren ya? Fakta ini berawal dari penelitian Richard Cutten pada tahun 1875 yang mengamati sinyal listrik di otak hewan. Penelitian tersebut kemudian dikembangkan oleh Hans Berger pada tahun 1920-an melalui alat EEG yang mampu merekam aktivitas listrik di otak manusia. Jadi, teman Pro 2, ternyata otak kita nggak cuma berperan sebagai pusat berpikir, tapi juga pembangkit listrik yang bekerja tanpa henti. Tapi jangan coba di rumah ya.

95,3 FM Pro 2 RR Semarang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Mela Rana, teman Pro 2 yang nemenin kamu di jaga malam hari Sabtu ini ya, tanggal 3 Oktober 2026. Nemenin kamu di

OTD-nya ada yang kurang gitu ya, teman Pro 2, atau bahkan sebaliknya. Untuk playlistnya tuh beda banget, tapi OOTD-nya tuh masuk banget nih sama kriteria kamu, teman Pro 2. Langsung aja cus ke Instagram Pro Semarang, kamu pilih, kamu vote yang mana ya. Pilihan yang pertama, playlistnya sama, tapi OOTD-nya nggak masuk style kamu. Atau pilihan yang kedua, untuk playlist lagu kamu tuh beda, tapi untuk style OOTD-nya tuh cocok banget nih sama kamu, masuk banget sama kamu. Aku tunggu pokoknya opsi A atau B ya teman Pro 2 ya. Langsung aja ke Instagram Pro Semarang aku tunggu. Nanti aku baca kira-kira menang yang mana ya. Tapi ingat ini bukan perlombaan, gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Sebenarnya ya ini pilihan kamu aja teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah gak sih kamu teman produa lagi jalan sama someone spesial gitu ya? Mungkin bukan pacar kamu, tapi lebih ke gebetan, OTW jadi pacar ya. Kamu suka sama dia karena playlistnya tuh sama kayak kamu. Wah, kamu berarti sama kayak aku ya teman produa ya. Kalau aku tim yang milih playlistnya tuh sama kayak aku. Untuk OTD sih menurut aku biasanya kalau playlistnya itu udah sama, biasanya OOTD-nya tuh mengikuti gitu ya, stylenya tuh mirip-mirip lah ya. Contohnya deh yang suka sama musik-musik indie, ya biasanya kemeja flanel, pakai jeans gitu ya. Atau enggak pakai kaos warna hitam gitu ya, suka minum kopi sambil lihat senja. Aduh, ini mau dijadi benchmark indie banget ya tahun berdua ya. Tapi ini tahun berdua ini ada penjelasan ilmiahnya loh, kalau misalnya kamu memang suka sama seseorang karena playlistnya tuh sama. Ini namanya adalah emotional resonance. Karena ketika kamu dan doi itu punya playlist yang sefrekuensi, otak tuh bakal memproses sebagai bentuk koneksi emosi yang mendalam, teman berdua. Nah, musik yang sama tuh bikin obrolan kamu tuh jadi ngalir ya, tanpa rasa canggung, dan gampang banget gitu buat ngomongin musik-musik yang memang kalian tuh familiar. Nah, ini nih yang jadi jalan masuk buat kamu jadian ya sama dia. Gimana? Kamu udah kepikiran belum besok mau dengerin musik apa bareng si doi kamu itu?

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Rasa aneh nggak waktu belajar bahasanya gitu kan? Rasa?
2: Iya, ngerasa aneh kak. Aku
1: tenan
2: tuh,
1: pora.
2: Itu ya. Suara banget tuh ya.
1: Kerasa banget.
2: Kerasa banget anehnya. Memang sih, cuman, nah itu efeknya adalah ketika aku sudah terbiasa dengan logat sini ke rumah, jadi kebawa yang logat sini. Toya.
1: Keluarga.
2: Iya, toya nih ki, tidak bisa hilang mbak. Bisa hilang.
1: Oke. Tapi nggak diketawain kan?
2: Awalnya diketawain sama sedulur. Nah, nyebut sedulur, weh. Nyebut saudara sedulur. Gitu.
1: Mbak dulur-dulur. Jadi kok saiki wis maleh.
2: Jane awakmu iki wong ndi to?
1: Campuran. Berarti udah stay di Semarang udah berapa tahun, Reza?
2: 8.
1: Dan dapat kerjaan di sini juga.
2: Alhamdulillah udah dapat di sini.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produ FM setiap sore.

0: kesamaan playlist lagu kamu nih. Kali ini yang dibahas adalah OOTD ya Tom Produa ya. Mungkin buat sebagian kamu nih, penampilan itu jadi nomor satu yang kamu lihat ya. Karena memang secara sosiologi, cara orang berpakaian itu adalah bentuk non-verbal communication pertama yang ditangkap sama indera kamu, yaitu adalah mata. Penampilan yang rapi dan juga on point itu nunjukin ya kalau orang tersebut punya kepedulian terhadap kebersihan diri, rasa percaya diri, dan bentuk usaha atau effort buat ngehargai teman kencannya alias kamu. Asik, teman kencannya kamu gak tuh? Kalau misalnya suara musik, selera musiknya itu beda, iya mungkin bisa dimaklumin kali ya. Asal apa yang depan mata kamu tuh kayak indah gitu. Aduh, apalagi ya kalau misalnya memang udah penampilannya rapi, stylenya tuh masuk ke kamu banget. Ya, perbedaan playlist kayaknya bisa dimaafkan gitu ya teman berdua ya. Kayaknya bisa saling kenalin genre baru juga gak sih? Kalau misalnya yang satunya suka indie gitu ya, yang satunya tuh suka alternative rock. Wah, itu sih menurut aku sih bisa jadi pembahasannya oke juga teman berdua. Nah, kesimpulannya nih teman berdua, mau kamu ear candy yang pengen punya kesamaan playlist lagu yang sama, atau tim eye candy yang mengutamakan style dan juga kerapian, kunci utamanya adalah rasa nyaman pas lagi sama-sama gitu ya teman berdua. Jadi gak usah terlalu membeda-bedakan atau mengkotak-kotakan. Ini cuman pilihan aja kok. Menurut aku sih tetap bisa dipaduin kalau misalnya memang cocok, bisa datang ke rumah. Asik. Oke deh kalau kayak gitu, aku mau muterin lagu dari Nabila Takia, lagu baru yang sering banget nih di request sama teman Produa di Produa Hitlist kalau di jam-jam 10 pagi gitu ya. Tapi ini kali ini kita puterin di jaga malam karena lagunya seru banget teman Produa, tak semudah Home Pimpa.
1: Hey teman Produa, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Kita sedang menghadapi masalah besar.
1: Apa ketua? Ekonomi? Pangan? Atau pengangguran?
0: Lebih serius daripada itu.
1: Apa ketua?
0: Tetangga kita punya usaha, tapi kita tidak pernah beli.
1: Ternyata cuma itu.
0: Hanya itu kamu bilang? Ini adalah hal yang serius. Mendukung usaha lokal adalah salah satu langkah menguatkan ekonomi kita. Kita bukan sekedar membeli. Kita memberi kesempatan usaha mereka untuk terus hidup dan berkembang. Dong porakwe.
1: Baik ketua.
0: Mulai hari ini, kalau butuh makanan, lihat usaha sekitar. Butuh jasa, lihat tetangga. Butuh barang, utamakan produk dalam negeri. Saya monitor kalian.

0: Nha, asyik tahu enggak ya? Asyik tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin.
1: Sama Miss Kepo, bukan sembarang Kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang agak ajaib dari cara kerja mata kita, Troxler Effect. Nah, ini tuh fenomena visual di mana mata kita berhenti merespon sesuatu yang diam, statis dalam waktu tertentu, sampai akhirnya bagian itu seperti menghilang dari pandangan. Jadi bukan bendanya yang hilang ya, tapi otak kamu yang berhenti memperhatikan. Contohnya gimana sih? Coba deh kamu fokus ke satu titik di tengah layar atau dinding. Lama-lama bagian di sekitarnya bisa jadi blur, pudar, atau bahkan kayak menghilang. Keunikannya, Troxler Effect, otak kita cenderung mengabaikan hal-hal yang gak berubah supaya kita fokus ke hal-hal yang lebih penting, kayak gerakan atau perubahan di sekitar kita. Makanya hal statis lama-lama jadi invisible di persepsi kita. Mata dan otak kerja bareng buat efisiensi perhatian. Kita jadi lebih peka sama perubahan dibanding hal yang diam. Fun fact-nya dan Miss Kepo nih, ini juga alasan kenapa kita jarang sadar sama hal-hal kecil yang selalu ada di sekitar kita. Jadi kalau kamu ngerasa ada yang hilang pas lagi fokus, bisa jadi itu bukan ilusi, tapi Troxler Effect yang lagi kerja. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Kali ini aku juga harus jujur sama Pro 2 karena aku udah harus pamit ya. Ini udah mau jam 11 malam, saatnya kamu dengerin lagu dari Pro 2 Semarang sampai jam 12 malam nanti. Makasih teman Pro 2 yang udah ikutan polling tadi. Jadi aku tahu iya kira-kira nih teman Pro 2 suka yang mana sih sama gebetan? Kira-kira tipenya kayak gimana sih gitu. Nah, teman Pro 2 habis ini aku bakal pamit. Jadi kamu akan ketemu aku lagi besok ya di Jaga Malam juga. Jadi siapin telinga kamu, siapin juga audionya di 95,3 atau lewat RRI Digital ya Tom Pro 2 ya. Jangan sampai kamu ketinggalan info-info menarik dan juga lagu-lagu yang seru banget dari Pro 2 Semarang Tom Pro 2. Oke deh, sampai sini dulu Mela temenin kamu di Jaga Malam. Besok kita ketemu lagi di Jaga Malam yang sama Tom Pro 2. Kita ketemu di jam 7 sampai jam 12 malam ya besok ya. Oke deh, semoga kamu weekendnya kali ini berjalan dengan baik ya. Selamat weekend teman Pro 2. Stay healthy and stay happy. Bye-bye.

0: masuk. Apaan nih?
1: Ra, kamu viral tuh. Muka kamu ada di video joget yang aneh-aneh itu.
0: Lah, mana ada joget-joget kayak gitu? Nggak pernah tahu.
1: Nih, lihat.
0: Ih, ampun. Bukan aku. Ini pasti deepfake deh.
1: Iya, ini pasti deepfake. Sekarang tuh banyak banget orang yang bikin konten ngawur cuma biar viral. Muka orang ditempelin seenaknya pakai AI.
0: Ih, sumpah, parah nih. Duh, nama aku jadi jelek nih. Mana banyak yang komen negatif lagi.
1: Makanya, orang yang nonton juga harus pintar bedain mana yang asli, mana yang palsu. Jangan asal percaya.
0: Iya, bener. Nih, liatin nih, aku bakal laporin akun ini. Masa muka aku dipakai sembarangan?
1: Nah, makanya hati-hati. Jangan gampang percaya konten viral. Cek dulu, jangan asal share.

Pernah gak sih kalian nyanyi lagu-lagu favorit kalian sambil lihat lirik di layar? Aktivitas yang seru banget buat dilakuin bareng teman-teman atau keluarga ini ternyata punya sejarah menarik loh. Di Jepang, karaoke pertama kali muncul pada tahun 1970-an dan menjadi salah satu hiburan yang paling populer hingga sekarang. Kata karaoke berasal dari bahasa Jepang, yaitu kara yang berarti kosong dan oke yang merupakan singkatan dari orkestra. Jadi, karaoke berarti bernyanyi dengan iringan musik tanpa suara penyanyi asli. Awalnya, karaoke hanya menggunakan mesin sederhana yang berisi musik pengiring. Tetapi, seiring berkembangnya teknologi, karaoke mulai hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari tempat hiburan, perangkat rumah, hingga aplikasi di ponsel. Menariknya, karaoke bukan hanya tentang kemampuan bernyanyi. Karaoke juga menjadi cara untuk bersenang-senang dan menciptakan momen bersama orang lain.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro2FM.
1: Muterin ya, karena ini juga kata-kata yang menurut aku antara college,
2: ya, yeah,
1: atau
2: kola gue, iya,
1: atau kalik.
2: Kalik, iya, ada tiga nih ya.
1: Ada college,
2: kola gue, sama kalik.
1: Nah, ini tuh artinya rekan kerja teman Pro 2. Tapi sebenarnya pengucapannya apa, nanti jangan dijawab dulu. Sasa dan Finda, kita dengerin yang satu ini ya, dari teman-teman Pro 2 yang ikutan join nih. Betul. Pengucapannya, lafalnya kayak gimana?
3: College.
1: Nah itu, udah dengerin kan Sasa sama Finda? Nah kalau kamu gimana pengucapannya, Dania?
2: Kalau aku sih college ya, aku ngikutin yang rame-rame tadi aja. Tapi aku gak sampai kok gitu, enggak. Tapi college aja.
1: Aku juga sih.
2: Kamu college juga?
1: Kalik,
2: kamu kalik, kalik ya? Aku college, aku tim college, kamu tim kalik.
1: Kalik aku.
2: Mari kita tanyakan langsung ke Sasa sama Finda, jawabannya yang benar apa sih?
3: Okay, so the correct pronunciation is kalik.
2: Kalik.
3: Jadi pakai kalik.
2: Kalik, bukan kalik.
1: Kalik.
3: It's actually in the middle of O N A, jadi ya, jadi kayak
2: kalik. Kalik. Kalik. Kalik. Kalik. She's my colleague gitu ya.
3: Yeah,
2: oh.
3: Exactly.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Pro 2 FM setiap sore.

0: Lihat deh, seri terbaru udah keluar. Kameranya bisa ngezoom sampai ke bulan. Udah gitu layarnya ultra smooth. Aduh, harus check out sih.
1: Buset, Ren, bukannya HP kamu masih setahun ya umurnya ya? Masih mulus gitu loh.
0: Ya tapi kan ketinggalan zaman. Masa iya kalau lagi nongkrong handphonenya keluaran lama, nggak keren dong. Tapi ya gitu, kalau beli ntar saldo tabungannya langsung kritis.
1: Nih, dengerin ya Sultan Gadungan, gengsi nggak bakal bayarin uang kosan kamu bulan depan. Nggak bisa bayar uang UKT kamu saben semester. HP baru emang keren, tapi kalau cuman buat gaya-gayaan padahal dompet lagi megap-megap, itu namanya nyiksa diri.
0: Iya juga sih.
1: Update diri itu perlu, tapi update gadget terus-terusan tanpa budget itu semua.

Teman Pro 2, siapa sih yang kenal dengan maskara? Produk makeup satu ini jadi andalan banyak orang untuk membuat bulu mata terlihat lebih panjang, lentik, dan bervolume. Tapi tahukah kamu, jauh sebelum maskara modern hadir, masyarakat Mesir kuno sekitar 4.000 tahun lalu sudah menggunakan campuran arang, jelaga, dan minyak untuk menghitamkan bulu mata serta alis. Menariknya, saat itu maskara bukan hanya dipakai untuk mempercantik penampilan, tetapi juga dipercaya dapat melindungi mata dari sinar matahari dan mengusir roh jahat. Maskara modern baru muncul pada tahun 1915 ketika seorang ahli kimia bernama Thomas Lyon William menciptakan campuran petroleum jelly dan bubuk hitam untuk adiknya yang bernama Mabel. Dari nama Mabel dan bahan Vaseline, lahirlah merek Maybelline yang kini menjadi salah satu brand makeup terkenal di dunia. Kini, maskara hadir dalam berbagai pilihan, mulai dari waterproof, volumizing, hingga lightening. Jadi, setiap kali kalian pakai maskara, ingat ya, produk kecantikan yang praktis ini ternyata punya sejarah panjang yang dimulai dari sebuah arang.

0: Sin, cepetan toh. Wes me mulai kuliahe. Kok diseneni Prof Bayu, piye, Jel?
1: Ih, bentar lah, santai aja. Lo buru-buru amat sih. Cil.
0: Ini tanggung jawab jenenge, biar enggak telat. Se. Lah ngomongmu kok campur-campur gitu ya? Kayak bukan orang sini aja loh.
1: Ini tuh namanya biar gaul. Gue sih anak muda, makanya pakai bahasa zaman now.
0: Ya ngerti sih ngerti, tapi mbok ya inget kamu loh wong Semarang. Kalau kata pepatah, wong Jawa ojo ilang jawone. Itu identitas kita loh.
1: Ya bener sih, tapi kan kalau pakai bahasa Indonesia lebih keren.
0: Ya enggak salah pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa daerah yo ojo dilaleke. Kan yo jati diri kita toh.
1: Yo wes yo wes, yuk ke kelas yuk. Telat ki dhewe, engko dadi seneni piye?
0: Langsung tenan dinggo bahasa Jawane isi eleng jebule. Bagus.

Hidup yang baik adalah hidup yang diinspirasi oleh cinta dan dipandu oleh ilmu pengetahuan. Bertrand Russell. Orang menamakan cinta sebagai sesuatu hal yang imajiner. Nyatanya, hal imajiner ini justru membawa kepada kehidupan yang baik. Dengan cinta, kita bisa merasakan simpati dan empati, dan membuat hidup bahagia. Hidup bersama cinta dipandu dengan ilmu pengetahuan akan membuat hidup menjadi seimbang.

teman-teman Produa, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: lama-lama tercium baunya loh.
1: Dika, stop. Itu cuma kantong plastik hitam isi sampah rumah tangga. Sama sisa popok bayi. Kenapa sih kamu dramatis banget? Kayak lagi buang jasad korban mutilasi.
2: Satu sampah yang kamu buang ke sungai bisa mengundang banjir ke rumah kita sendiri. Sayangi lingkunganmu, bawa balik sampahmu, dan buang ke tempat yang seharusnya. Sungai bersih, pemukiman aman dari banjir.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya. Yuhu. Aku. Apa kata Ustaz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alhimna rushdana waftah lana qulubana wahdina ila siratikal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bagaimana kabar? Terus semangat? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang kenapa harus baik sejak masih muda. Ya, kenapa sih kita harus selalu baik? Nah, masa muda adalah masa yang menyenangkan. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua untuk selalu melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Ya, nah, apa sih yang menjadikan kita harus terus berpikir dan berlaku baik sejak masih muda? Yang pertama, meskipun masih muda, yang pertama itu pahala dan dosa kita sudah mulai dihitung. Sejak kapan? Sejak kita balik. Sejak kita mulai mendapatkan tanda-tanda kedewasaan dalam diri kita. Untuk yang muslimah dengan haid, untuk yang muslim dengan ihtilam. Sejak usia berapa tuh? Misalnya usia 13, ya berarti mulai 13 sudah dihitung. Ya. Nah, di sini sejak kita balik, kita harus mengikuti aturan syariat. Jika kita melakukan satu kemaksiatan atau kesia-siaan, kita bisa memperoleh dosa. Jadi cobalah dari sekarang, ayo kita memilih aktivitas kita yang tidak menjerumuskan kita ke dalam dosa ya. Jadi lihat, kalau mulai ada tayangan-tayangan yang kira-kira menjerumuskan, ditinggalkan. Karena yang pertama tadi, meski masih muda, pahala dan dosa kita sudah dihitung. Kemudian yang kedua, kita tidak pernah tahu kita bisa hidup sampai kapan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Yaitu, yang pertama waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Jadi di sini kita bisa melihat tidak sedikit kan orang yang meninggal ketika masih muda dan segar. Jadi dari sekarang kita memaksimalkan masa muda sebelum masa tua. Kemudian yang ketiga, setiap kita akan ditanya tentang masa mudamu. Ya, tentang masa muda kita, apa yang kita lakukan? Tidak akan bergeser kaki seorang manusia dari sisi Allah pada hari kiamat sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang 5 perkara. Tentang umurnya untuk apa dihabiskannya, masa mudanya digunakan untuk apa, hartanya dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan, serta bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Nah, disinilah pentingnya kita memaksimalkan masa muda kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan kita habiskan masa muda kita dalam kesia-siaan. Kemudian yang keempat, panen pahala meskipun tidak beramal. Itu bagaimana? Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba jika ia berada pada jalan yang baik dalam ibadah, kemudian ia sakit, maka dikatakan kepada malaikat yang bertugas mencatat amalan, tulislah padanya semisal yang ia amalkan rutin. Jika ia tidak terikat sampai aku melepasnya atau sampai aku mencabut nyawanya. Luar biasa. Ketika seseorang dari usia muda selalu melakukan amalan-amalan solih, ya, amalan-amalan kebaikan, kemudian ternyata terhalang karena faktor usia tua, setelah dia misal tua, setelah dia berada di usia yang lanjut misalnya, tidak melakukan itu lagi, tetapi tetap dihitung. Untuk itu selagi kita yang masih memiliki energi yang full, maksimalkan untuk hal-hal yang baik. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, naungan Allah pada hari kiamat. Ya, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan, yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Di antara 7 orang itu, di antara 7 golongan itu adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah ketaatan kepada Allah. Hari kiamat itu merupakan hari yang begitu berat buat semua orang. Di padang mahsyar, semua orang akan merasakan panasnya matahari yang luar biasa, ya. Dan semua orang itu akan menunggu masa perhitungan amal. Dan pada saat itulah sangat dibutuhkan naungan Allah. Dan naungan Allah diberikan kepada seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah ketaatan pada Allah. Kemudian yang terakhir, anak muda adalah calon pembangun peradaban. Kalianlah pemimpin-pemimpin di masa depan. Kalianlah calon-calon bupati, calon wali kota, calon menteri, bahkan calon presiden di masa yang akan datang. Ya. Jadi mulai dari sekarang, perbanyak menempa diri dan membiasakan diri berbuat baik selagi muda. Dengan begitu, kemampuan akan selalu terasa. Selain itu, ketika usia sudah lebih matang, kalian sudah terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan, insya Allah. Coba bayangkan apabila generasi muda saat ini bukanlah anak-anak yang baik, kira-kira baikkah urusan yang akan mereka tangani kelak? Nah, sekarang sudah tahu kan betapa berharganya masa muda? Nah, di sini, mari, sedini mungkin, selagi masih muda, ayo, asah terus diri kita dengan banyak-banyak kebaikan-kebaikan. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku udahan ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Ini menurut Kak Najwa, apa sih yang jadi keunggulan mungkin atau ciri khasnya dari handmade pastel store ini, Kak, buat Kakak dibandingin produk-produk aksesoris lainnya di luar sana?
2: Oke, untuk ciri khas dari Pastel Story Born sendiri, sesuai namanya, kita itu mostly menggunakan warna manik-manik yang warnanya pastel atau soft color gitu. Jadi kayak pinknya tuh pink soft, terus kayak baby blue, pokoknya warna-warna yang soft. Dan alhamdulillah ternyata banyak juga penggemar manik-manik yang warnanya soft gitu. Jadi itu merupakan ciri khas dari Pastel Storyborn. Tapi gak menutup kemungkinan kadang juga ada customer yang pengen warnanya bold, itu kita juga tersedia, available juga untuk custom order dengan warna sesuai request customer.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

Pernah gak sih kamu merasa ada angka tertentu yang bikin merinding? Nah, kalau di banyak negara, angka 13 sering dianggap sial, tapi beda cerita kalau kamu lagi di Italia. Di sana justru angka 17 yang punya reputasi kurang baik. Nah, kok bisa? Jadi gini, dalam angka Romawi 17 ditulis XVII. Nah, kalau huruf-huruf ini diacak bisa membentuk kata VIXI yang dalam bahasa Latin artinya hidupku telah berakhir. Serem juga ya. Karena makna inilah banyak orang Italia yang menganggap angka 17 sebagai simbol kesialan atau bahkan kematian. Gak heran di beberapa hotel atau pesawat di Italia kamu tidak bisa menemukan nomor 17. Yang ada loncat dari 16 ke 18.

0: Pro2, yuk update informasi kamu di Info Pro2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama teman Pro2, Basarnas memutuskan tetap melanjutkan operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 meski telah masuki hari ke-21. Sebanyak 55 korban masih hilang akan terus dicari dan dievakuasi. Kepala Basarnas Muhammad Syafi mengatakan operasi SAR tidak ditutup, namun pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi dan dibagi dalam wilayah kerja 3 kantor SAR, yaitu Banjarmasin Kalimantan Selatan, Palangkaraya Kalimantan Tengah, dan Pontianak Kalimantan Barat. Menurutnya pemerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap pencarian korban yang hingga kini belum ditemukan. Operasi akan dilakukan semaksimal mungkin termasuk menyisir dan melakukan evakuasi terhadap korban yang diyakini masih berada di dalam kapal.
1: Info Pro2.
0: Wali Kota Semarang Agustin Nabil Ujung memperketat penanganan menyusul hasil pengukuran kualitas udara yang menemukan kadar sulfur dioksida yang melebihi baku mutu di sejumlah titik sekitar TPA Jatibarang. Dalam rapat terbatas bersama organisasi peringkat daerah terkait penanganan TPA Jatibarang Jumat kemarin, Agustin meminta langkah perlindungan warga disesuaikan dengan kondisi kualitas udara dan arah pergerakan asap. Untuk menekan sebaran polutan di udara, Agustin memerintahkan armada mobil pemadam dan penyemprot yang bersiaga untuk membuat jadwal penyemprotan air ke atas secara berkala. Menurutnya, perlindungan diri juga dapat dilakukan dengan mengenakan masker dan pelindung mata. Warga juga diminta tidak memantik atau menyalakan api sembarangan mengingat potensi bahaya penyebaran gas metana di sekitar TPA Jatibarang.
1: Info Pro2.
0: Dari dunia olahraga teman Pro2, PSIS Semarang berhasil meraih kemenangan kandang dengan menundukkan Adiaksa FC Bekasi 1-0 dalam lanjutan Championship 2026-2027. Meski begitu, pelatih Laskar Mahesa Jenar, Widodo C. Putro, masih tidak puas dengan performa timnya. Satu-satunya gol dalam laga yang berlangsung di Stadion Jatidiri tadi malam dicetak oleh Miftahul Hamdi jelang turun minum. Usai laga, Widodo mengapresiasi kinerja para pemain yang mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Meski mereka kemenangan, Widodo menilai masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi, salah satunya adalah penyelesaian akhir, terutama ketika tim sudah mampu memasuki area kotak penalti lawan. Ia menilai PSIS sebenarnya berpeluang mencetak lebih dari satu gol jika mampu lebih cermat dalam menentukan timing dan akurasi umpan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat hari Minggu. Gimana hari ini? Udah siap belum?

jogging ya, banyak yang sepedaan gitu ya, ada mobil-mobil juga lewat. Ini mau kemana nih ya? Mau pada kemana nih orang-orang ya? Rame banget nih hari Minggu ya. Ya udah deh, kita susun bareng di sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Kakak, kali ini aku benar-benar capek deh ngadepin dia lagi.
1: Lagian apa sih, Dek, yang bikin kamu pertahanin dia?
0: Dia tuh selalu ada buat aku, bikin hidup aku lebih mudah, dan itu bikin aku ketergantungan, Kak.

0: Ini tuh toksik banget loh. Lihat tuh, dia gandeng orang mulu kan? Dia gak bakal bisa berubah. Sampai penyu bisa manjat pohon pun, dia bakal nyakitin kamu terus.
1: Iya sih kak. Ternyata dia balik berkali-kali itu buat nyakitin aku untuk kesekian kalinya.
0: Yah, lagian, dibilangin batu banget sih. Gak semua hubungan layak dipertahankan. Hubungan kita dengan plastik sekali pakai salah satunya. Kurangi plastik sekali pakai dan pilih barang yang bisa menemani kita lebih lama.

0: lalu. Menghindarkan anak muda ya, kita-kita ini ya, dari aktivitas-aktivitas yang gak bener gitu ya, hal-hal yang kriminal, kenakalan remaja, itu penting banget sih ya. Biar kita tuh, apa namanya, secara morality, cialah morality, secara apa namanya, moral dan segala macam tuh kita bisa lebih bagus gitu loh ya. Termasuk juga ya untuk menghindarkan dari yang namanya kenakalan remaja, tawuran dan segala macam ya. Nah, cara-caranya pun juga kalau aku bisa bilang sih beragam ya. Termasuk salah satunya dilakuin sama Polres Purworejo, yang mereka ini mengadakan lomba e-sport mabar Polres Purworejo. Jadi mereka ini tanding ya, tawurannya tapi di game, di Mobile Legends gitu ya. Jadi apa namanya, ributnya di Mobile Legends ya. Maksudnya tuh kan fighting ya gitu di situ ya. Dan ini kalau menurut Kapolres Purworejo AKBP Erma Rahayu Kusmaningrum, ini jadi wadah pembinaan generasi muda supaya energi mereka tuh tersalurkan secara positif ya. Dan selain itu juga membentuk kedekatan antara Polri dan juga masyarakat, terutama generasi muda. Itu yang juga jadi goals-nya ya. Dan ngebuka ruang kreatif untuk komunitas e-sport ini menurut beliau penting juga ya, untuk bisa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi energinya anak muda itu tersalurkan ke arah yang konstruktif ya, tersalurkan ke arah yang positif gitu ya, karena mereka ngegame gitu. Dan ngegame kalau sekarang aku bilang ya punya manfaat yang oke gitu ya, karena ya itu tadi ya, bisa apa namanya, mencegah hal-hal yang negatif, satu. Dan yang kedua adalah ya kalau misalnya bisa diseriusin, siapa tahu bisa jadi atlet e-sport ya, bisa main di Asian Games kayak yang kemarin itu main, nah kan lumayan ya. Dan ini ada 18 tim dengan 90 peserta yang bertanding ya, dan ini dimulai dari sejak sore sampai jam 9 malam, sistemnya gugur ya. Dan memang ini berjalan dengan tertib, selain mengasah talenta digital, ini juga memperkuat ya kedekatan antara Polri dan juga generasi muda.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Tapi menurut Mbak Dian sendiri nih Mbak, lebih penting disiplin atau motivasi nih Mbak Dian?
2: Disiplin atau motivasi, kayaknya yang lebih diutamakan itu motivasi ya. Karena dari motivasi, motivasi kita 100% berarti kita akan jaga target-target kita akan karena saya biasanya mencatat ya, dulu satu bulan harus ada yang dipublikasikan di koran, karena dulu zamannya koran, kalau sekarang kan koran online gitu ya, media online. Nah kalau sekarang, karena saya juga adalah pengajar yang tadi punya kegiatan menulis, saya harus melakukan kegiatan penelitian. Nah saya juga selain menulis karya sastra, juga menulis hasil-hasil riset. Nah karenanya punya target menulis gitu. Jadi rutinitas menulis itu benar-benar harus dijaga gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: Jawa bareng sama Riz Ardian dari Vina lagi nih teman Pro 2 ya.
1: Gimana kabar kamu? Apakah kamu baik-baik saja?
2: Doa kita gitu ya.
1: Iya.
2: Pokoknya kita tuh tiap hari tiap kita panjatkan doa tuh insya Allah kita tuh keinget sama teman Pro 2.
0: Betul, karena orang sakit itu kan yang sakit gak cuma fisik ya. Kadang ada sakit mental juga gara-gara semuanya tuh dipendem gak bisa dikeluarkan gitu.
2: Jangan loh ya teman-teman, jangan gitu. Ya udah, berarti memang tepat banget kalau kamu tuh sedikit mengeluarkan unek-unek kamu tuh di sini.
0: Oke.
2: Ya meskipun kita tidak menjamin bisa membantu banyak, tapi kita usahakan semaksimal mungkin ya, Dev.
1: Iya.
2: Coba siapa ini? Ada pertanyaan apa?
3: Ada Derry di Tembalang. Gimana ya caranya itu kita bisa bangun hubungan percintaan yang sehat dan nggak terlalu bergantung sama validasi dari media sosial? Biar putus nyambung, nggak bikin mental ikut down terus.
2: Derry, Tembalang, membangun
0: percintaan
2: yang sehat, tidak bergantung
3: validasi media sosial.
0: Validasi media sosial.
2: Loh, validasi media sosial itu penting loh. Di era serba media sosial ini ya, kalau aku gini, ini pro kontra sih. Tergantung kesepakatan di awal sama pasangan. Membangun relationship yang
0: sehat
2: ya. Ya gini loh, ada orang-orang yang tipikal mereka memang tidak terlalu ingin terlihat di media sosial ataupun di publik. Ada orang-orang yang memang tipikalnya selalu ingin membagikan momen-momen mereka di sosial media atau di publik gitu loh. Itu gak ada yang benar, gak ada yang salah. Dibangunnya gimana ya, dari kesepakatan kalian berdua dari awal. Gimana kalian itu bikin rule satu sama lain. Gimana kalian saling menjaga hubungan itu. Gimana kalian tidak saling mengkhianati.
0: Wede.
2: Gitu loh. Soal nanti kesepakatannya di sosmed sering nongol foto berdua, sering collab atau enggak, itu mah kesepakatan aja berdua kan. Enggak juga enggak apa-apa, iya juga enggak salah. Kalau aku gitu.
0: Betul, kesepakatan bersama sih. Ada yang mungkin punya satu sosmed buat dua orang gitu kan. Itu ya
2: boleh
0: aja kalau dikomunikasikan gitu kan. Yang terpenting adalah jangan menjadikan hubungan orang lain itu sebagai tolok ukur hubungan kamu. Ya, walaupun di sosial media kan banyak tuh. Dan jangan pakai validasi itu sebagai ajang flexing, karena kamu sudah mendapatkan pasangan yang sempurna, sedangkan orang-orang jomblo di luar sana lagi nangis hatinya.
2: Iya, benar-benar. Pokoknya jangan sampai nanti misalkan si cewek itu pengen banget kelihatan berdua, yang cowoknya memang tipikal cowok kan agak flat ya, agak ngapain sih,
0: kurang
2: penting
0: ekspresif
2: banget. Yang cewek ngeposting foto berdua di collab, yang cowok nggak accept. Wah, marah-marah kan jadi perkara loh kayak gini kan.
0: Iya, benar-benar.
2: Itu harus dikomunikasikan yang baik gitu. Kalau memang kamu pacarannya sama orang yang dia lebih ke cuek dan nggak mentingin gitu-gitu, kamu mau posting ya posting aja, jangan menuntut dia juga memposting hal yang sama atau mengaccept collab kamu gitu.
0: Tapi
2: loh,
0: gini loh, cewek itu banyak overthinkingnya ya. Kalau misalnya si cowok itu gak menerima collabnya, itu bakalan overthinking. Wah, jangan-jangan nih ini
2: gimana sih?
0: Jangan-jangan ini nih gak terima collab karena menjaga hati yang lain. Gitu kan. Wah, langsung dipelototin aku.
2: Ya jangan gitu mikirnya, makanya kan kamu tuh tahu kamu tuh berhubungan dengan orang yang tipikalnya gimana, kan kamu tahu dari awal kan, gitu loh. Kamu tuh pacaran, make relationship dengan orang yang sukanya apa, nggak sukanya apa, kan ini sebenarnya udah ngerti dari awal. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini tuh munculnya di tengah-tengah atau di akhir-akhir gitu loh. Kalau dari awal kamu memang suka yang gitu-gitu, ya udah kamu cari yang sama-sama memang anak sosmed,
0: influencer,
2: itu pasti udah nggak ada masalah nanti soal collab-collab kan. Ya gitu.
0: Ya mungkin dua-duanya punya goals kan, sekarang kan ada couple-couple yang ini kan, terima endorse gitu kan, banyak. Nah mungkin kalau goals kamu sama, tujuan kamu sama, ya udah. Tapi kalau memang yang satu yang introvert, ya mau gimana lagi.
2: Ya semoga kamu bisa dan sukses membangun hubungan yang sehat dengan pacar kamu. Entah itu kalian butuh validasi di media sosial atau enggak, orang hubungan itu kan kalian yang jalanin kan.
0: Manusia udahlah, lain yang menilai.
2: Kita kan menilai. Jadi ya udah, yang penting kalian enjoy, kalian happy, ya do it. Kalau salah satu atau keduanya nggak happy, ya jangan. Gimana kan jadi nggak sehat. Berarti kan kamu gagal membangun hubungan yang sehat.
0: Nah itu, pokoknya jangan paksakan salah satu kehendak ya. Pokoknya harus
2: kesepakatan
0: dari
2: bersama.
0: Kesepakatan bersama, oke? Begitu ya, Derry ya.
2: Dah.
0: Bye.
4: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya. Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro2FM.
1: Pernah gak sih kamu tuh ngerasa burnout karena emang dalam suatu waktu tuh kegiatan kamu banyak banget gitu?
2: Pernah sih kak.
1: Pernah, nah gimana tuh caranya tuh biar gak burnout lagi?
2: Biar gak burnout lagi ya itu kak, terkadang aku, kan pasti kita punya waktu luang kak di burnout. Nah biasanya mungkin kebanyakan mahasiswa menghabiskan waktu luang itu untuk tiduran. Nah kalau aku beda nih kak, aku lebih cari suasana yang baru agar pikiran aku yang burnout itu bukan menghilangkan ya kak, tapi kayak melupakan sejenak gitu, untuk bisa cari energi baru yang nantinya bisa kuat untuk bisa ngadepin burnout itu kak. Gitu kak.
1: Berarti cari kegiatan yang lain mungkin.
2: Betul.
1: Ya
2: nah,
1: kegiatannya apa? Olahraga mungkin?
2: Olahraga itu pasti kalau aku kak. Terus kemudian kalau aku tuh lebih suka ke yang alam-alam. Jadi ya mungkin dalam skala sebulan sekali pasti aku akan pergi ke alam untuk melihat sesuatu yang hijau-hijau gitu loh kak. Atau enggak ke pantai itu bisa jadi. Karena menurut aku dengan melihat alam aja udah pikiran aku yang lama tuh udah buyar gitu kak. Jadi lebih enjoy buat jalanin hari yang selanjutnya gitu kak.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Pro2FM setiap sore.

Emang belum musim hujan sih ya, tapi gak ada salahnya ya mendekati. Karena mendekati ya bisa dibilang ya, Oktober ini kan udah mulai apa namanya menuju ke arah musim hujan sebenarnya ya, walaupun telat kalau dari datanya BMKG dan segala macam ya. Cuma gak ada salahnya untuk mulai ngecekin infrastruktur-infrastruktur yang ada gitu, supaya lebih siap ketika misalnya ternyata bener hujannya deres. Nah, kemarin dikhawatirin itu adalah banjir, karena di Jawa Tengah itu juga salah satu yang cukup rawan sama yang namanya banjir ya. At least di sekitar rumah gitu ya, ataupun mungkin juga kalau yang gede-gede emang tanggung jawabnya dari pemerintah kota. Tapi gak rasanya kalau misalnya nemu, oh ini kayaknya agak kurang ini, nah itu bisa diaduin sebenarnya ya ke kanal masing-masing di masing-masing kota atau kabupaten ya. Nah, salah satunya ini juga yang kemarin sempat apa namanya yang berpotensi jebol dan lainnya, langganan yang bisa dibilang ya, itu adalah di Pekalongan, itu namanya ada di Sungai Silempeng. Jadi tanggulnya itu emang tiap tahun langganan gitu loh. Dan ini kalau menurut wakil ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Sumarosul, jadi ada 3 titik tuh yang rusak. Dan ini diprioritaskan harapannya supaya ini karena menjelang masa tanam dan juga berpotensi mengganggu lahan pertanian warga gitu. Dan dari pemerintah daerah sendiri kan emang udah mengalokasikan ya untuk penanganan tanggul tersebut dari bagian selatan sampai utara, dan udah progresnya udah sekitar 50% kurang lebih. Tapi 3 titik itu menurut beliau diduluin supaya itu tadi airnya bisa segera berfungsi lagi, apalagi derasnya aliran air sungai ini berpotensi membawa air asin masuk ke area persawahan masyarakat, karena kan khawatirnya juga ngeganggu gitu. Selain itu juga tanggul secara vegetatif itu juga beliau dorong supaya ada kayak mangrove, bakau, api-api, dan lain sebagainya yang bisa merekat tanggul sekaligus juga mengurangi risiko kerusakan secara berulang.

Pernah mikir gak sih kenapa dari sekian banyak batu di bumi, cuma logam kuning satu ini yang harganya selangit? Ternyata emas itu bukan asli produk bumi loh. Jutaan tahun lalu ada tabrakan bintang neutron di luar angkasa yang super dahsyat. Debu-debu ledakannya jatuh ke bumi saat planet bumi ini masih berbentuk lava cair. Bayangin, kalau seluruh emas yang pernah ditambang di dunia dikumpulin, cuman bakal cukup untuk ngisi 3 kolam renang ukuran olimpiade doang. Selain langka, emas ini juga si paling kuat. Nggak karatan, nggak busuk, dan nggak bakal hancur meski kena asam paling tajam sekalipun. Itulah kenapa sejak dulu orang sepakat kalau emas adalah simbol nilai yang nyata. Bukan cuma buat pamer perhiasan, tapi karena emas itu tabungan paling aman yang pernah diciptakan alam semesta. Jadi kalau kamu punya emas, sebenarnya kamu lagi pegang potongan bintang di tangan tuh. Goks banget kan?

0: Sate Lilin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Alright, waktunya buat aku kasih tahu 5 lagu yang pagi ini bisa kamu vote tentunya di Sate Lilit. Dan tugas kamu sangat amat gampang, teman Pro 2 ya. Kamu bisa vote lagu favorit kamu dari 5 lagu yang aku kasih habis ini. Caranya gampang, langsung aja ke Instagramnya Pro 2 di @pro2smg. PRO2-nya pakai angka SMG. Jangan lupa follow juga ya kalau buat yang belum ya. Terus juga bisa di WhatsApp 081-565-10953, di live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital juga bisa banget ya. 3 lagu dengan vote terbanyak aku play di jam 8 nanti. Jadi so here we go, langsung vote sekarang juga. Tapi lagunya ada apa aja nih pagi ini? Kita mulai dari yang pertama yang bisa kamu vote pagi ini, ada Roni Parulia dengan Walls Akhir Zaman.